0: dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugus Suma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung

0: implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 megawatt-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
5: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
6: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini

0: ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basar?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sudah di tempat kerja, belum memulai pekerjaan, biasanya baru efektif nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lalu sekarang lagi prepare gitu ya, dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan, bikin kopi dulu pagi hari ini, atau menyempatkan untuk tadi bawa bekal gitu ya, roti atau telur rebus gitu ya, bisa dikonsumsi sebelum memulai aktivitas hari ini. Apapun yang Anda kerjakan, kami akan terus temani Anda dengan berbagai informasi yang kami hadirkan. Salah satunya juga ini ada kabar dari Bank Indonesia Malang yang kabarnya menemukan 6.023 lembar uang palsu, pendengar, di wilayah kerja Bank Indonesia Malang sepanjang semester 1 2026. Jadi temuan ini mulai dari pecahan besar hingga pecahan kecil begitu ya. Nah, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris pada hari Sabtu lalu juga menyampaikan bahwa uang palsu yang ditemukan itu seperti pecahan 100.000 dan 50.000, sementara sebagian lainnya juga ada pecahan dengan nominal yang lebih kecil. Jadi temuan uang palsu ini menjadi perhatian Bank Indonesia karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah, pendengar. Nah, BI Malang juga memastikan terus melakukan langkah mitigasi untuk menekan peredaran uang palsu di masyarakat, dan tentu saja tidak dilakukan sendiri karena bersama dengan aparat penegak hukum dan juga instansi terkait, pendengar. Nah, jadi mengingatkan juga ya kepada masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan kembali kewaspadaan kita pada saat menerima uang dalam bertransaksi begitu. Nah, pengenalan terhadap ciri-ciri keaslian rupiah itu juga menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah masyarakat menerima uang palsu. Nah, untuk daerah-daerah mana saja yang ada temuan uang palsu terbanyak, dari Bank Indonesia Malang juga belum menyampaikan secara rinci karena penanganan kasus ini masih berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, tentu saja dari Bank Indonesia berharap bahwa upaya bersama ini bisa menekan peredaran uang palsu sekaligus juga mencegah munculnya keresahan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kemenhub dalami dugaan pidana kebakaran Bromo, dua ahli IPB turun ke lokasi. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan.
1: Baik, Laras dan pendengar, Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendalami dugaan tindak pidana dalam peristiwa kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Untuk mendukung proses penyelidikan, dua ahli dari IPB University diturunkan ke lokasi terdampak kebakaran di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kedua ahli tersebut yakni Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, ahli kebakaran hutan dan lahan, serta Profesor Dr. Insinyur Basuki Wasis, ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Keduanya mengambil sampel pada 5 plot di lokasi yang terdampak kebakaran. Sampel yang diambil meliputi tanah tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan terbakar, serta arang tim yang mengambil sampel tanah dari area yang tidak terbakar sebagai pembanding. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa dan Bali mengatakan sampel-sampel tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan. Kemudian nantinya akan diperiksa di laboratorium untuk memperoleh data yang diperlukan guna mengungkap peristiwa kebakaran dan menentukan langkah hukum berikutnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januarto Nugroho menegaskan dampak kebakaran di kawasan konservasi tidak hanya menyangkut vegetasi yang terbakar. Kebakaran juga berdampak pada fungsi lingkungan, kehidupan masyarakat, serta aktivitas wisata yang bergantung pada kelestarian kawasan TNBTS. Ia menegaskan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya perbuatan pidana, temuan tersebut akan menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Pengambilan sampel dilakukan pada 29 Agustus 2026. Proses penanganan perkara sendiri telah dimulai sejak 3 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan ahli dan uji laboratorium nantinya menjadi bahan untuk mengetahui dampak kebakaran terhadap tanah dan lingkungan sekaligus menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mastuti melaporkan.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan Dialog Malang Menyapa hari ini tentang tema kita, rupiah aman, transaksi nyaman. Kenali uang asli, waspadai uang palsu. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Taufik Hidayat ya, selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Malang. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait juga dengan munculnya kabar ditemukan uang palsu ya di wilayah kerja Bank Indonesia Malang, kurang lebih ada 6.023 lembar dalam semester 1 2026 ini, dari pecahan besar hingga pecahan kecil ya. Jadi uang palsu yang ditemukan ini antara lain pecahan 100.000 dan 50.000, sementara untuk sebagian lainnya merupakan pecahan dengan nominal lebih kecil. Pendengar, disampaikan langsung oleh Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris. Pendengar, jadi tentu temuan uang palsu ini menjadi perhatian Bank Indonesia karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan rupiah. Jadi saat ini juga terus dilakukan untuk langkah mitigasi supaya bisa menekan peredaran uang palsu di masyarakat. Pendengar, tidak sendiri karena bersama dengan penegak hukum dan instansi terkait turut bahu-membahu supaya bisa sama-sama memitigasi beredarnya uang palsu. Nah, Bank Indonesia juga mengingatkan masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan saat menerima uang dalam transaksi. Pendengar, pengenalan terhadap ciri-ciri keaslian rupiah juga menjadi langkah penting untuk bisa mencegah masyarakat menerima uang palsu. Nah, terkait daerah yang daerah dengan temuan uang palsu terbanyak, Bank Indonesia Malang ini belum menyampaikan secara rinci di mana-mana saja begitu ya. Nah, namun penanganan kasus ini juga masih berkaitan dengan proses yang dilakukan aparat penegak hukum, dan Bank Indonesia berharap supaya usaha yang dilakukan ini bisa menekan peredaran uang palsu sekaligus mencegah munculnya keresahan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya bersama dengan Bapak Taufik Hidayat selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Malang. Seperti apa sih ciri-ciri uang asli, kemudian uang palsu juga seperti apa? Tentu saja ini menjadi edukasi ya kepada masyarakat supaya tidak lagi bisa terkecoh begitu ya dengan uang palsu pada saat bertransaksi. Dan kita juga nanti akan membahas seperti apa tren saat ini, terutama di kalangan anak muda yang bertransaksi ini sepertinya sudah mulai cashless ya, atau minim menggunakan uang tunai, banyak menggunakan transaksi ini secara digital. Dan nanti kita akan tanyakan ya, menanggapi hal ini seperti apa, fenomena yang muncul karena bertransaksi kita punya uang tapi nggak terlihat gitu ya. Tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ada dalam segmen Dialog Interaktif Malang Menyapa. Pagi hari ini kita membahas tentang satu tema, yaitu rupiah aman, transaksi nyaman, kenali uang asli, waspadai uang palsu. Karena memang uang rupiah ini menjadi bagian ya yang sangat dekat dengan kehidupan kita, karena hampir setiap hari kita menggunakan ya, mau untuk berbelanja, kemudian membayar makanan, transportasi, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Namun di tengah tingginya aktivitas transaksi tunai ini, tentu masyarakat perlu untuk semakin waspada pendengar ketika menerima uang. Nah, Bank Indonesia juga mencatat masih ditemukan uang yang diragukan keasliannya, begitu ya, uang palsu. Nah, bagaimana sebenarnya cara sederhana untuk kita bisa mengenali rupiah yang asli, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat ketika menerima uang dalam transaksi. Nah, untuk membahasnya pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Pak Taufik Hidayat ya, selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Malang. Selamat pagi Pak Taufik.
1: Selamat pagi Mbak Lara.
0: Apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah baik pagi
0: ini. Alhamdulillah kabar baik ya. Baik Pak Taufik, ini kan seperti kita ketahui bahwa kabar terakhir di wilayah Malang begitu ya, ditemukan kurang lebih ada 6.023 lembar uang palsu selama semester 1 ya di tahun 2026 ini Pak Taufik. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran dulu untuk peredaran uang fisik di wilayah kerja di Bank Indonesia khususnya di Malang ini seperti apa sih?
1: Pertama terima kasih kepada RRI ya dan beri kesempatan kepada kami untuk menyampaikan edukasi terkait dengan penghasilan uang rupiah gitu ya. Jadi secara umum untuk peredaran uang tunai ya, uang fisik, uang di wilayah kerja Malang ini selama 2026 ini di semester 1 itu berjalan dinamis ya. Tapi tetap kita pantau melalui arus uang yang keluar dari BI atau yang disebut outflow dan uang yang kembali masuk ke BI atau inflow. Jadi kalau kita lihat data yang kami kumpulkan dari Januari sampai Agustus 2026 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, tahun 2026 ini secara outflow atau uang keluar dari BI itu sebesar 6,8 triliun. Ini lebih kecil atau turun dibanding tahun lalu sebesar 8,9 triliun. Itu dari uang keluar ya. Sementara kalau dari uang yang masuk ke Bank Indonesia, kalau kita lihat di Januari sampai Agustus ini kita ada di 8,4 triliun. Ini relatif stabil dibandingkan periode sama tahun 2005 yang mencapai 8,5 triliun atau sedikit turun aja 1%. Dengan demikian kalau kita lihat dari netnya, ini di Agustus 2006 terdapat inflow, lebih banyak uang masuk, lebih 1,6 triliun. Jadi uang yang kembali Bank Indonesia itu juga dibandingkan uang yang keluar. Itu Mbak Laras, ini gambaran dengan uang yang ada di Malang.
0: Ya. Baik, berarti untuk penggunaan uang fisik ini juga masih cukup tinggi ya untuk dijadikan sebagai alat transaksi begitu. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran juga ini Pak Taufik tentang penggunaan uang fisik ini sebagai alat bayar. Ini apakah masih, karena kan juga sekarang udah mulai ada peralihan ya trennya begitu menjadi digital.
1: Betul Mbak Laras, kalau penggunaan uang tunai ini tetap tumbuh. Walaupun pertumbuhannya semakin lama semakin menurun ya. Ini kan mungkin kita sama tahu adanya penetrasi yang kuat atau penggunaan uang non-tunai yang kuat seperti kris dan lain sebagainya itu yang pertumbuhannya sangat kuat. Ini juga menghambat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Tapi kalau kita lihat datanya, penggunaan uang tunai ini masih cukup besar. Itu hampir sama sih dari tahun ke tahun, tapi tumbuhnya semakin melambat. Jadi masyarakat kita masih banyak menggunakan uang tunai, khususnya kan untuk daerah-daerah yang belum teredukasi maupun terfasilitasi atau didukung dengan sinyal dan infrastruktur yang memadai untuk penggunaan uang tunai. Mungkin gitu Pak Laras,
0: masih
1: sangat tinggi.
0: Baik, nah berarti untuk kelompok masyarakat mana ini Pak, topik yang menjadi perhatian utama gitu untuk edukasi terkait dengan keaslian rupiah begitu ya?
1: Khususnya tadi yang masih banyak menggunakan uang tunai, mungkin di pasar-pasar tradisional atau mungkin daerah-daerah yang belum infrastruktur digitalnya maupun sinyalnya masih belum tercover dengan baik, itu yang menjadi fokus utama kami untuk edukasi keaslian uang rupiah. Namun tetap juga daerah perkotaan yang didukung dengan infrastruktur sistem pembayaran yang baik pun masih menggunakan uang tunai juga lumayan tinggi. Jadi semuanya, hampir semuanya kita edukasi terkait dengan keaslian uang rupiah.
0: Baik. Nah Pak Topik, mungkin bisa diinformasikan kembali begitu, bagaimana sih masyarakat ini supaya bisa mengenali ciri uang asli? Nah kenapa hingga kurang lebih 6.000 lembar uang palsu ini bisa beredar begitu di masyarakat?
1: Sebenarnya cara mengenali keaslian uang rupiah ini secara sederhana sudah sering kita, mungkin kita edukasi masyarakat ya. Mungkin kalau Mbak Laras masih ingat terkait 3D.
0: 3D.
1: Dilihat di Rambah, di Terawang, itu kan nebel banget tuh. Itu cara paling sederhana untuk mengenali keaslian uang rupiah. Dengan metode ini, masyarakat itu akan mengenali berbagai unsur pengaman yang terdapat di uang. Cuma mungkin yang perlu kita tekankan lagi, apanya yang perlu dilihat, kemudian apanya yang harus diraba dan bagaimana harus ditawar. Mungkin itu Laras ya.
0: Baik, apakah ada ciri-ciri terbaru lagi yang dikeluarkan begitu untuk apa ya, pembeda begitu Pak Topik, dari uang rupiah kita?
1: Pada dasarnya aset uang rupiah itu sudah kita tanamkan di, atau kita berikan di, mulai dari bahannya, uang, sampai dengan teknik ekspansinya. Kalau kita lihat dari beberapa pencetakan uang dari tahun ke tahun itu sebenarnya selalu ditingkatkan. BI selalu meningkatkan security feature-nya, unsur pengaman dari uang yang diterbitkan terbaru. Mungkin kalau kita lihat, yang pertama mungkin dilihat ya, masyarakat itu akan memperhatikan tampilan unsur pengaman terhadap uang yang melalui teknik cetaknya, itu gambar salimisi atau mikroteks atau gambar tersembunyi wajib image yang dapat berubah sama bila dilihat dari pandang tertentu. Itu sebenarnya di uang lama juga ada, tapi kualitasnya selalu dipertingkatkan. Dan kedua yang diraba pada uang ini ada namanya istilah cetak radio atau cetak terasa kasar apabila diraba. Ini menjadi salah satu ciri yang dapat langsung diperhatikan oleh masyarakat tanpa menggunakan alat khusus. Kemudian yang ketiga di Terawang, ke arah cahaya tentunya, ini melihat tanda air atau watermark, itu berupa lalawan. Apabila dilihat di arah cahaya, dia akan terlihat gambar pahlawannya. Seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah tapi untuk saat ini para pelaku pemalsuan ini juga menggunakan teknologi yang apa ya? Jadi ketika uang palsu dibuat pun tuh sangat mirip dengan yang asli, begitu Pak Topik?
1: Kalau kita berdasarkan data kita ya, uang yang masuk baik itu yang ditemukan oleh aparat penegak hukum maupun yang langsung dilaporkan ke BI, itu sampai saat ini belum ada yang berkualitas bagus ya. Uangnya masih dengan 3D aja harusnya sudah bisa diidentifikasi kalau itu uang palsu. Mereka masih menggunakan teknik cetak yang sederhana, belum apa itu belum menggunakan teknologi yang tercanggih terbaru lah. Ini dilihat dari beberapa orang yang masuk di kami, di hasil penelitian di lab kami, bahwa mereka masih menggunakan misalnya laser jet dan sebagainya, itu kan masih tablon dan sebagainya. Karena untuk security itu langsung pengaman ini, kalau yang Bank Indonesia lakukan itu mulai dari bahannya sudah ada dimasukkan unsur pengaman, jadi mereka masih menggunakan beberapa teknik tradisional itu.
0: Baik, berarti edukasi terus dilakukan kepada masyarakat ya Pak Topik, untuk memahami dan juga waspada terkait peredaran uang palsu ini. Nah, apa saja Pak untuk Bank Indonesia yang sudah dilakukan begitu untuk mengedukasi kepada masyarakat? Apakah di era media sosial ini juga menggunakan platform digital untuk bisa edukasi terkait dengan mengenali ciri-ciri uang asli atau apapun tentang rupiah begitu Pak?
1: Betul sekali Mbak Laras, tentunya di zaman sekarang media sosial kan sangat salah satu faktor penting dalam melakukan edukasi ke masyarakat ya. Kami sudah bekerjasama dengan beberapa mulai dari pemerintah, komisi pelaku usaha, komunitas, tentunya media juga ya, untuk memberikan pesan terkait dengan bagaimana cara mengenal kasihan uang rupiah ini. Dan dari pemerintah kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat. Kemudian akademisi kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kemudian di unsur dunia usaha kita juga melakukan trainer awareness ke pelaku retail. Kemudian di unsur komunitas kita juga masuk di sana, kita juga melakukan edukasi secara lebih dekat kepada masyarakat. Kemudian yang tentunya yang dengan media, kami juga bersinergi dengan wartawan, termasuk dengan radio-radio. Kita hampir di bulan, beberapa bulan lagi ini, setiap minggu kita melakukan edukasi melalui radio bagaimana masyarakat itu dapat mengenali kasihan uang rupiah.
0: Ya, baik. Oh ya, saya juga mengingatkan untuk Anda pendengar ya, yang pagi hari ini ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya, mumpung ada Pak Topik ini, terkait dengan apapun ya, bisa tentang ciri-ciri uang asli, atau mungkin Anda juga menjadi salah satu korban peredaran uang palsu, Anda bisa gabung pagi hari ini melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Nanti coba akan kita sampaikan kepada Pak Topik ya, selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Malang. Nah, menariknya nih Pak Topik, ketika bicara tentang edukasi rupiah, kemudian juga generasi muda tadi juga menyasar ke sekolah-sekolah begitu ya. Tapi kita ini berhadapan dengan perubahan yang cukup besar Pak Topik, di mana anak muda sekarang ini kayaknya udah jarang banget ini menggunakan uang tunai, pegang handphone aja sudah bisa transaksi gitu ya. Jadi seperti apa untuk saat ini ketika sudah masuk di fenomena yang sekarang istilahnya adalah ketika uang tak lagi berbentuk uang. Nah, mungkin bisa diberikan muncul pertanyaan mungkin ya, ketika uang hadirnya nggak selalu dalam bentuk fisik, apakah ini kemudian juga masyarakat dengan uang dan rupiah juga akan ikut berubah?
1: Tentunya akan mengikuti perubahan itu ya, perubahan yang tidak bisa kita hindari. Jadi pasti betul sekali Mbak Laras bahwa dari generasi muda ini penggunaan uang digital ini, digitalisasi pembayaran ini cukup masif ya. Kalau kita lihat khususnya di wilayah Malang ini, pertumbuhan transaksi kris ini terus meningkat, semakin luas digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kris ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menyederhanakan pembayaran digital, yaitu satu QR yang digunakan melalui berbagai aplikasi pembayaran ya. Dan itu pintu masuk UMKM dalam bisnis digital. Ini kalau kita lihat datanya, perkembangannya sangat-sangat eksponensial berdasarkan data dari teman-teman sistem pembayaran non tunai itu. Kalau dilihat di Maret 2006 itu sudah mencapai 2,1 triliun dari transaksinya. Ini dua kali lipat dibandingin Maret 2005, hanya 1,4 triliun. Pertumbuhannya 100% dari ini apa transaksinya. Kalau dari sisi volume ini lebih besar lagi. Kalau kita lihat di Maret 2006 itu sudah mencapai 28,3 juta. Bandingkan dengan tahun lalu Maret itu 10 juta. Ini volume transaksi meningkat 170%. Pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan nominal. Dan ini menunjukkan bahwa bisnis banyak menggunakan transaksi yang relatif kecil dan semakin dekat dengan masyarakat. Itu mungkin Mbak Laras, bagaimana perubahan ini ya sangat berpengaruh dengan penggunaan uang tunai ya.
0: Baik. Jadi untuk saat ini kan karena masyarakat ini sudah banyak menggunakan transaksi secara cashless. Nah, kalau pembayaran digitalnya semakin dominan, gimana nih Pak Papik masa depan uang tunai begitu? Apakah itu nantinya pembayaran digital itu akan menggantikan atau sebenarnya akan tetap berdampingan begitu? Tetap butuh uang tunai sih gitu.
1: Saya kira berdasarkan beberapa literasi dan informasi yang kita dapatkan dari itu penelitian dan sebagainya itu antara tunai dan non tunai itu saling melengkapi. Karena ini sama-sama kita tahu infrastruktur pendukung untuk digitalisasi sistem bayaran kan di Indonesia belum merata. Pertama, kedua juga literasi masyarakat kita juga masih bermacam-macam kan. Itu kalau kita melihat perkotaan di Malang sih masih sudah banyak menggunakan kris dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sedikit ke pinggir, agak 3T atau agak jauh dari ini juga masih menggunakan tunai itu cukup besar. Itu Mbak.
0: Ya, baik.
1: Apalagi kalau kita lihat dari skala nasional ya, bagaimana negara kita kepulauan kan itu satu tantangan sendiri gitu. Digitalisasi sistem bayaran.
0: Ya, baik. Pak Topik, ini ada yang sudah gabung pendengar beberapa di WhatsApp ya. Coba saya bacakan dulu. Terima kasih untuk Ending Mobile 361. Selamat pagi, Pak. Uang palsu sekarang juga sangat canggih produksinya seiring teknologi. Kami punya toko pakai sinar ultra, kabarnya juga mirip asli. Tipsnya dong, Pak. Kemudian juga ada lagi, tidak disebutkan namanya juga. Terima kasih, selamat pagi. Uang fisik Indonesia sangat indah, foto dan keamanannya. Terima kasih Bank Indonesia, bangga sama rupiah kita. Kemudian juga ada Mas Iqbal di Blimbing, terima kasih. Jujur sekarang jarang pegang uang tunai, semua serba pakai kris nih. Oke, baik. Monggo silakan tanggapannya dulu Pak Topik.
1: Ini yang pertama, gimana... ini ya, adanya uang palsu yang tadi digunakan dengan UV, tapi masih ada yang palsu. Kalau kita lihat dari unsur pengaman yang kita berikan di uang rupiah kita, ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Tadi sudah betul kalau untuk toko-toko yang transaksinya lumayan banyak, kita menggunakan alat bantu namanya ultraviolet. Itu kalau di uang asli, kalau diletakkan di bawah sinar UV, itu tidak memendar. Berbeda dengan uang palsu yang bahannya dari kertas biasa. Kalau uang asli itu bahannya dari serat kertas, jadi dia akan menyerap sinar UV. Namun ada beberapa gambar atau ornamen di uang itu justru akan muncul saat diletakkan di bawah sinar ultraviolet. Misalnya di uang 100 ribuan gitu ya, di akan muncul angka nominal 100 ribu. Kemudian di nomor seri akan memendar. Jadi itu cara-cara mengenalkan temuan rupiah sih menggunakan alat ultraviolet ya. Nah, untuk beberapa rujak lain juga sama sih. Dia akan muncul beberapa gambar yang akan terlihat di bawah sinar ultraviolet. Bagaimana dengan yang palsu? Ada beberapa yang bisa melakukan itu, namun dari sisi bentuknya itu akan tidak teratur karena itu kan tintanya mahal dan menggunakan alat cetak khusus ya. Dia akan hanya terlihat saja, tapi dia nggak akan bagus presisi bagaimana uang yang asli. Itu terkait dengan tadi ya, ada toko yang mendapatkan uang palsu tapi kok masih ada ultravioletnya, gambarnya muncul. Ini kebalaran yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penghargaan ya, uang kita ya. Nah, itu di Bank Indonesia kita juga selalu memperbaharui surat pengaman maupun, dan kita juga mendapatkan penghargaan tahun untuk tahun 2022 itu dari penghargaan sebagai uang rupiah terbaik lah dari sisi desainnya, karena di sana kan kita akan memunculkan keragaman baik dari budaya maupun ini flora fauna ya. Mungkin kalau kita lihat di uang kita di sana ada budaya mulai dari wilayah Sumatera sampai Papua juga sampai di sana, baik itu pantarian maupun flora dan fauna. Jadi kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu mata uang terbaik ya di dunia itu penghargaannya. Kemudian yang ketiga tadi ini Pak,
0: terkait penggunaan kris begitu ya, jarang menggunakan uang tunai.
1: Ya betul, ya, itu salah satu mungkin cara menghindari adanya perjalanan uang palsu ya. Menggunakan uang non tunai, namun juga harus kita tetap waspada. Dari non tunai pun ada beberapa ini apa ancaman kesehatan, misalnya terkait dengan paper plan, dan tentunya digitalisasi ini tak lepas dari ancaman itu ya Pak. Kelemahan dari sisi digital ya, misalnya terkait dengan pembobolan rekening dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat harus peduli terkait dengan keamanan sistem pembayaran, misalnya tidak melakukan share PIN dan melindungi akut dari peretas maupun cyber crime. Itu Mbak Lala, jadi tetap waspada kita terhadap penggunaan digitalisasi sumber ya.
0: Baik, ini memang semua maupun digital, mau yang uang tunai, semua ada risiko sendiri-sendiri begitu ya Pak Topik dalam bertransaksi ya. Nah, kalau ini ya, sekarang ini kan berarti orang-orang nih udah makin jarang nih pegang uang fisik ya. Apakah ini nanti akan berdampak gitu terhadap pemahaman masyarakat mengenai rupiah? Karena kalau dulu ya, saya ingat sekali gitu, pegang uang dulu tuh kan masih banyak yang kertas ya, kayak 500 rupiah. Itu dulu tuh kayak buat bercandaan, ada gambar apa orang utan kayak gitu ya, sangat paham dan hafal gitu ya. Tapi untuk sekarang ini karena semua banyak tinggal apa scan QR gitu, apakah generasi muda ini masih punya kedekatan yang sama Pak Topik dengan rupiah?
1: Saya kira masih ya Pak. Kita sudah selalu intensif atau melakukan tugas mulai dari sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah pertama maupun setelah mengatas ya, itu kita rutin melakukan program pengenalan kasih uang rupiah baik secara langsung itu maupun tadi melalui media massa, jadi media sosial juga kita besar di sana. Jadi saya kira masyarakat kita masih bisa lah, apalagi uang kita kan dari sisi desain dan ucap pengaman juga sangat mumpuni, sangat bagus, jadi masih bisa masyarakat kita untuk mengenali uang pecahan mulai dari kecil sampai uang besar itu yang mana yang, karena desainnya kan unik-unik, mulai gambar pahlawan, batu nasional, dan indah alam dan flora Indonesia.
0: Baik, nah mungkin bisa disampaikan juga Pak Topik terkait dengan apa literasi keuangan ini kalau di era cashless ini seperti apa sih?
1: Kalau kita literasi keuangan ini kan sering, selain tadi bagaimana mengenal gas dan uang rupiah, kita kan juga sering kita edukasi bagaimana kita nggak paham rupiah ya, yang paham. Karena uang rupiah itu tidak hanya uang tunai, tapi uang non-tunai juga sama. Ini kalau bentuknya digital, biasanya teman-teman kan lebih gampang untuk melakukan transaksi ya. Tinggal scan, saya scan, bayar itu ya. Jadi kita harus paham menggunakan uang rupiah ini bukan hanya alat transaksi atau penyimpan nilai, tapi bukan juga alat investasi, juga alat apa itu. Untuk apa menabung dan sebagainya. Jadi kita harus paham berbelanja secukupnya. Kemudian kita juga harus paham apa yang kita transaksikan agar tidak terjadi tadi cukur. Jadi berbelanja secukupnya, berbelanja produk dalam negeri dan sebagainya itu akan lebih apa mendorong kita tidak itu boros dan dapat melakukan investasi dan sebagainya. Mungkin itu Mbak.
0: Ya, baik. Karena kalau di era cashless tadi seperti yang disampaikan Pak Topik ya, kalau transaksi itu tinggal scan, kemudian udah gitu ya. Cepat banget transaksinya, hanya hitungan detik kita udah dapat barang yang kita mau, transaksi pembayarannya juga sudah selesai. Nah, kalau misalnya, ini kebetulan saya juga masih termasuk orang yang kalau melihat uang kertas, itu rasanya tuh kayak pengennya, oh ngelihat kayak, oh uangku aman nih, karena masih kelihatan banyak gitu loh. Kalau mungkin digital kan sekarang lebih ke angka ya Pak Topik ya. Tapi gimana sih Pak, supaya kemudahan kita bertransaksi itu tidak membuat kita menjadi orang yang konsumtif gitu ya, karena adanya kemudahan kita jadi gampang beli, apalagi kan sekarang kalau dulu mungkin kita ngatur keuangannya kan pakai pos-pos gitu ya, uang secara tunai di pos-poskan sendiri-sendiri untuk biaya apa saja gitu. Nah untuk sekarang ini gimana gitu untuk bisa mengatur uang dalam bentuk digital ini supaya nggak sampai boncos gitu, misalnya baru gajian udah nggak tahu deh entah kemana karena kita nggak pernah pegang uang itu secara tunai kan?
1: Betul sekali Mbak tadi ya, kita gampang melakukan transaksi dengan digital, apalagi ada e-commerce ya, kita tinggal lihat-lihat masuk ranjang atau check out dan sebagainya. Jadi kita harus paham tadi dalam perilaku sesuai dengan fungsi uang, melakukan transaksi pembayaran, belanjakan dan optimalkan nilai rupiah. Yang mungkin kita melakukan tik melakukan pemisahan beberapa pos-pos rekening tadi. Kalau dulu mungkin kita pakai amplop ya Mbak, tapi kalau sekarang mungkin kita bisa membuka beberapa rekening yang untuk transaksi harian, kemudian kita auto debit untuk simpanan, kemudian kita juga bisa berinvestasi digital kan, situ nanti mungkin kita akan lebih tertib dalam apa dalam melakukan apa perencanaan keuangan. Jadi tidak semuanya dalam satu pos rekening yang semuanya untuk transaksi, tapi kita membaginya beberapa pos rekening sehingga kita akan lebih disiplin dalam melakukan apa membelanjakan uang yang apa.
0: Baik, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat juga, mungkin anak-anak muda juga ini Pak Topik yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, bagaimanakah untuk kita bisa memahami rupiah bukan sekedar sebagai alat transaksi, tapi juga salah satu fungsi dari rupiah ini adalah sebagai simbol kedaulatan negara Pak Topik.
1: Jadi uang kita itu bukan hanya alat untuk pembayaran apa transaksi aja. Jadi kalau kita lihat kita harus bangga kepada uang kita, karena uang kita bukan wujud sebagai timbul kedaulatan yang disampaikan Mbak Laras tadi. selain simbol kedaulatan juga alat pemersatu bangsa, kemudian juga alat satu-satunya alat pembayaran sah di negara kesatuan. Kenapa ini penting sebagai simbol kedaulatan negara? Nah, karena berkaca dari pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu, ada 20 kita polisi badan dan lisitan itu di sana berdekatan dengan negara tetangga. Karena uang yang beredar di 20 itu bukan uang rupiah, jadi 20 itu lepas ke negara tetangga, ke Malaysia. Jadi berdasarkan dari itu kita wajib menggunakan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara NKRI, alat pembayaran sah agar menjaga keutuhan negara NKRI.
0: Ya, baik. Pak, ini ada WhatsApp satu mungkin terakhir ya, saya bacakan ini. Terima kasih untuk WhatsApp yang masuk di 081555600915, ending mobile 247, tidak disebutkan namanya. Saya sudah tua Pak, saya nggak paham teknologi, selama ada ATM saya masih tenang. Jangan hapus ATM ya Pak, tolong, terima kasih. Monggo tanggapannya Pak Topik.
1: Baik Mbak Laras, ya, jadi Bank Indonesia itu menyediakan semua alternatif pembayaran, baik dari tunai maupun non-tunai. Ya. Jadi jangan khawatir, Bapak-Ibu semuanya, dari data yang atau riset yang kami lakukan, bahwa uang tunai itu tidak akan hilang. Jadi tetap kita akan melakukan penyediaan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu tunai maupun non-tunai. Jadi saya kira ATM tidak akan hilang karena masih banyak yaitu tadi generasi kita masih menggunakan uang tunai, kemudian daerah-daerah yang infrastrukturnya belum sepenuhnya tercoverit atau didukung oleh digital, itu masih banyak menggunakan tunai. Jadi pasti akan kita sediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat uang tunai atau uang rupiah yang dalam kondisi layak edar.
0: Baik.
1: Jadi jangan khawatir, masih ada uang.
0: ATM pasti akan tetap ada begitu ya?
1: ATM masih tetap ada, selama dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Siap, terima kasih untuk ending mobile 247. Pak Topik, apa pesan yang mau disampaikan nih kalau untuk masyarakat supaya tetap aman bertransaksi begitu, untuk bisa meminimalisir peredaran uang palsu khususnya di wilayah Kota Malang ini, Pak Topik?
1: Terima kasih Mbak Laras. Jadi di tengah perubahan pola transaksi masyarakat menuju digital, Bank Indonesia tetap memastikan rupiah fisik tersedia dan berkualitas. Pada yang sama juga literasi masyarakat akan terus kami perkuat agar cinta bangga dengan rupiah, baik ketika menggunakan uang tunai maupun ketika transaksi secara digital. Jadi mari kita sama-sama mengetahui ciri-ciri kasano rupiah agar terhindar dari uang palsu. Mungkin itu Mbak Laras.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Topik atas waktunya pagi hari ini, di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk bisa berbincang, mengedukasi masyarakat ya, supaya transaksinya nyaman dan bisa lebih waspada terkait dengan uang palsu sebagai alat transaksi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Terima kasih Pak Topik, selamat kembali beraktivitas. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Bank Indonesia Malang. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, terima kasih Mbak Laras RRI dan mendengar RRI semuanya.
0: Ya, pendengar, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Pak Topik Hidayat, Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Malang, tentang rupiah aman, transaksi nyaman, kenali uang asli, waspadai uang palsu. Jadi memang untuk kebiasaan kita dari dulu ya, sudah digaungkan bahwa 3D, dilihat, diraba, diterawang, itu juga masih bisa dilakukan untuk mewaspadai peredaran uang palsu, terutama untuk Anda yang punya usaha begitu ya, para pelaku usaha yang punya toko, kemudian para pelaku UMKM juga gitu, karena banyak sering bertransaksi, jadi diharapkan bisa lebih waspada kembali untuk mengenali ciri-ciri uang asli dan juga uang palsu. Sudah disampaikan tadi juga oleh Pak Topik Hidayat begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Dialog Malang Menyapa pagi hari ini, jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Tautan tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 1 September 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya selain informasi-informasi yang akan kami hadirkan, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas hari ini.

0: Untuk pagi hari ini, sejumlah kabar dari rekan reporter akan kami hadirkan juga untuk temani Anda melanjutkan tugas aktivitas. Saya pagi ini dibantu oleh rekan-rekan gatekeeper, ada Adi Nugroho dan juga Atit Sasono serta Fahri yang akan menghubungkan kita bersama dengan kawan-kawan reporter. William Nathan ini siap mengabarkan berkaitan dengan 1.200 pelajar sambut Arema FC Gustu School di SMA N1 Kota Batu. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sekitar 1.200 pelajar SMA N1 Kota Batu menyambut kedatangan dua pemain Arema FC Alveandra Dewangga dan Kareka dalam program Arema FC Gustu School yang digelar pada Senin 31 Agustus kemarin. Sambutan meriah bahkan membuat suasana sekolah berubah layaknya tribun Stadion Kanjuruhan. Sejak pagi, para siswa memenuhi lapangan sekolah di Jalan Agus Salim Kota Batu tersebut dengan mengenakan atribut Arema FC. Yel-yel, bendera syal hingga tabuhan drum mengiringi kedatangan kedua pemain Singo Edan. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan hiburan, Dewangga dan Kareka juga berdialog dengan para siswa mengenai pengalaman menjadi pesepak bola profesional, sekaligus pentingnya pendidikan, disiplin, kerja keras, dan konsistensi mengejar cita-cita. Gelandang Arema FC Kareka meminta para pelajar tidak mudah menyerah dalam menjalani proses apapun untuk mencapai tujuan. Menurutnya, kerja keras itu penting, tetapi juga harus enjoy dalam menjalani prosesnya. Sepak bola adalah hal yang menyenangkan, tetapi dia meminta para siswa untuk tidak lupa mengejar pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan juga menjadi prioritas utama untuk masa depan para pelajar. Antusiasme siswa semakin terlihat saat sesi tanya jawab dan mini game futsal. Dewangga dan Kareka ikut bermain dalam laga eksibisi bersama perwakilan siswi SMA N1 Kota Batu. Chief Commercial and Business Officer Arema FC Irma Prianti mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya klub mendekatkan diri dengan generasi muda sekaligus menyampaikan nilai positif melalui sepak bola. Menurut Irma, Arema FC Gustu School tidak hanya ditujukan untuk menyapa supporter, program tersebut juga diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kerja keras, konsistensi, dan disiplin. Rangkaian kegiatan itu kemudian ditutup dengan pembagian merchandise dan foto bersama pemain, manajemen Arema FC, siswa, serta seluruh guru SMA N1 Kota Batu. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. 1.200 pelajar sambut Arema FC Gustu School di SMA N1 Kota Batu.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.
2: Kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter begitu ya, berkaitan dengan kondisi, agenda, peristiwa dan kegiatan yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Jatim hari ini akan kami hadirkan juga untuk Anda mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Nanti akan ada Karyantoni yang juga akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TNBTS di Lumajang terbakar. Dan juga nanti akan ada kabar-kabar lain dari reporter Agusin Irdiani. Ini yang nanti coba kita hubungi begitu ya untuk rekan-rekan tersebut untuk menghadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Baik, kita akan menuju ke reporter Karyantoni begitu ya, akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TN BTS di Lumajang terbakar. Karyantoni, silakan.
1: Karyantoni. Amin. Amin. Ya, rabbal alamin. Dan langsung saja
0: Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Ya, itu ya, terima kasih mendengar ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS wilayah Kabupaten Lumajang Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugro mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Tunggul, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS hingga pagi ini masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai lebih 598 hektar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran pihak TNBTS hingga saat ini. Sementara itu medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aktivitas di kesempatan hari Selasa kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Agustin Irdiani, DPRD Surabaya soroti digitalisasi parkir. Agustin, silakan.
1: Ya, baik mendengar terkait masalah digitalisasi parkir yang tengah ramai di Kota Surabaya, menyusul juga aksi juru parkir di Balai Kota Surabaya kemarin. Polemik digitalisasi parkir memang menurut DPRD Kota Surabaya ini harus menjadi perhatian khusus, dan polemik tersebut memang harus diselesaikan dengan baik oleh semua pihak. Hal tersebut juga disampaikan anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, yang meminta Pemkot ini juga tidak hanya menertibkan juru parkir, tetapi juga mengevaluasi sistem pembayaran digital agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dan ia juga menilai penerapannya ini harus disertai dengan sistem yang jelas dan memberikan rasa keadilan kepada juga petugas. Ia juga menilai persoalan utama bukan hanya terletak pada digitalisasi itu sendiri, melainkan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Yang meminta pemerintah kota ini memastikan transaksi kris dari masyarakat ini benar-benar tercatat dan masuk kepada petugas yang berada di titik parkir tempat transaksi itu dilakukan.
2: Oknum di diskusi itu yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal atau melakukan pungutan liar itu, satu-satunya jalan adalah jangan sekali-kali memasukkan proses kepada hukum, tapi pecat dulu. Oknum ini pecat dulu. Nah, sebetulnya isu yang berkembang di lapangan itu, ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah menjadi rahasia umum sebetulnya. Namun ada beberapa teman-teman juki yang berani menyampaikan persoalan yang ada di lapangan itu pertama. Yang kedua adalah saya berharap kalau pemerintah Kota Surabaya ingin menertibkan jukir, you harus tertib semuanya. Artinya apa? Jangan hanya jukir yang diperes untuk kemudian tertib digitalisasi, tapi di oknum di dishub itu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang non tunai. Terus gimana rasa keadilannya? Maka ketika ketidakadilan itu terjadi, akhirnya terjadilah demonstrasi hari ini. Saya ambil contoh, saya punya data bahwa saya sebagai petugas PJU di posisi A. Ketika orang bayar kris, nanti ini yang pembayaran itu masuk ke petugas yang lain. Ini harus diperbaiki. Memang bagus digitalisasi, tapi harus dilakukan seimbang dengan sistem yang ada.
1: Ya, dan Saifuddin juga mendorong Pemkot Surabaya ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme digitalisasi parkir, dan ia menegaskan jika sistem digital tetap diperlukan terutama untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, namun juga pelaksananya ini tidak boleh mengabaikan kondisi maupun juga hak dari petugas di lapangan. Dan ia juga meminta Pemkot tidak menerapkan penertiban secara parsial. Menurutnya aturan pengelolaan parkir juga harus diberlakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan atau juga menyediakan fasilitas parkir. Bahkan ia juga menyinggung beberapa restoran maupun juga minimarket yang dinilai masih memiliki persoalan terkait ketentuan pengelolaan parkir tersebut. Dan ia juga menyoroti sikap pengelola usaha yang kerap kali tidak memenuhi panggilan di DPRD dalam agenda hearing yang sehingga menimbulkan belum terselesainya persoalan parkir tersebut. Ia juga menilai tiga hal yang menjadi kunci dasar kebijakan digitalisasi, yakni ketegasan pemerintah, keadilan dalam penerapan aturan, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi. Demikian Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Angela Rizka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo, menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober mendatang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo, menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK tematik pariwisata sebesar 3,1 miliar rupiah. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan Sukoharjo-Buyutan di Desa Widoro, Kecamatan Donorejo, sepanjang 2,7 km yang telah dimulai sejak 30 Juni lalu. Proyek perbaikan jalan ini ditargetkan rampung pada 27 Oktober mendatang. Kepala Dinas PUPR Pacitan, Suparlan, mengatakan, saat ini pekerjaan meliputi pengerasan badan jalan, pembuatan talut, penahan jalan, serta pengecoran beton pada bahu jalan. Menurutnya, perbaikan ruas jalan Sukoharjo-Buyutan menjadi salah satu upaya Pemkab Pacitan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan. Pihaknya mengakui saat ini kondisi sejumlah ruas jalan di Pacitan cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan. Lebih lanjut, Suparlan juga menambahkan Dinas PUPR Pacitan berperan mendukung program OPD lain melalui penyediaan infrastruktur. Dalam pengembangan pariwisata, pihaknya mendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan melalui peningkatan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata. Dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angela. Kita bergeser ke reporter Aris Dika. Sejumlah masyarakat Kota Madiun mengajukan perubahan desil karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aris, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono menyebutkan bahwa pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih, beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan atau maintenance data yang berdampak pada perubahan sebagian warga. Menurut Heri, pendengar, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Heri menjelaskan, khusus masyarakat yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar atau PIP, proses koreksi desil sebelumnya dipercepat dan diarahkan langsung ke Badan Pusat Statistik BPS tempat, sebab penentuan desil berada di kewenangan BPS. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang. Heri menyebut terdapat 3 kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perbaikan data. Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat digunakan secara mandiri. Kedua, melalui kelurahan atau dinas sosial dengan memanfaatkan aplikasi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang digunakan oleh petugas. Ketiga, masyarakat dapat mengajukan koreksi langsung ke BPS. Sementara itu, pendengar, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Heri juga mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Baik warga yang merasa berhak maupun tidak berhak menerima bantuan sosial dapat melakukan pengecekan dan pengajuan koreksi melalui kanal yang tersedia. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda, datang dari Rizky Darmawan, Desa Sidomulyo, Kota Batu, siap gandeng badan karantina permuda ekspor bunga. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Desa Sidomulyo, Kota Batu berencana membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas layanan karantina komoditas bunga yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses distribusi. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Subandri mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk membantu petani dan pedagang yang ingin memperluas pemasaran bunga termasuk hingga pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha adalah layanan akses karantina yang selama ini harus ditempuh hingga Surabaya. Jarak tersebut dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan relatif cepat. Subandri menjelaskan komoditas bunga memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang biasa karena kondisi tanaman dapat terpengaruh apabila terlalu lama dalam proses pengiriman maupun pemeriksaan. Tanaman yang mengalami stres selama proses tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani dan juga pedagang. Menurut Subandri, persoalan karantina menjadi salah satu faktor yang perlu dibahas karena berkaitan langsung dengan kelancaran perdagangan bunga dari Desa Sidomulyo. Terlebih sumber daya manusia di wilayah tersebut dinilai cukup mendukung pengembangan usaha bunga hingga pasar internasional. Karena itu, pemerintah Desa Sidomulyo akan membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas kebutuhan layanan yang diperlukan para pelaku usaha. Pembahasan tersebut juga akan mencakup aspek perizinan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengiriman komoditas bunga. Kerjasama tersebut disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga, terutama terkait jarak layanan karantina dan juga proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas bersama secara lebih terarah. Komoditas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar daerah hingga luar negeri. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama distribusi. Dengan demikian, rencana kerjasama Desa Sidomulyo dengan badan karantina berfokus pada pembahasan layanan, perizinan, dan kebutuhan distribusi komoditas bunga. Langkah tersebut sekaligus menjadi respon pemerintah desa terhadap kendala jarak layanan karantina yang selama ini dihadapi petani dan juga pedagang di Desa Sidomulyo. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Kali ini kita bergeser ke Hanum Oktavia. Visip UB rekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029 mendatang. Hanum, silakan.
2: Ya, Saudara pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 35 provinsi di Indonesia. Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold FISIP UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi dari FISIP UB menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan parliamentary threshold 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara penurunan parliamentary threshold dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian, suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Namun FISIP UB menilai reformasi PT ini tidak cukup hanya dengan mengubah angka, namun perlu pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi, dan pendidikan politik bagi masyarakat perlu berjalan secara paralel. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
4: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
3: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
4: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
3: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
4: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
3: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
4: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
3: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
5: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya ada Ulfa yang akan mengabarkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendaftaran. Ulfa, silakan.
7: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir Senin 31 Agustus 2026 telah melampaui sasaran prelis awal. Berdasarkan data dashboard Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, per pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal sebanyak 339.924 SLS usaha dan keluarga di Kabupaten Madiun. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Cahyanti mengatakan, meski capaian telah melampaui prelis awal, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan. Wisma menambahkan penyisiran pada hari terakhir difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat. Langkah ini dilakukan agar seluruh responden minimal sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Meski pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Langkah ini dilakukan apabila hasil pemeriksaan di tingkat pusat menunjukkan adanya informasi yang perlu dipastikan kembali maupun untuk memverifikasi usaha yang belum lengkap dalam mengisi data secara mandiri. Guna mengantisipasi adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Madiun mengimbau warga untuk aktif melapor melalui layanan WhatsApp Pesilat agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. Wisma menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan upaya memotret dan mendata seluruh kegiatan usaha secara lengkap di Indonesia guna menyediakan data dasar pemerintah, menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, serta tidak berkaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang belum terdata diharapkan tidak ragu melapor kepada BPS Kabupaten Madiun. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. KAI Daop 7 bangun pos jaga di 13 perlintasan, 5 titik berada di Blitar. Ninda, silakan.
8: Ya baik pendengar, upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang terus dilakukan PT KAI Daop 7 Madiun dari 13 titik prioritas pembangunan pos jaga perlintasan yang dialokasikan. Pada tahun 2026 ini, 5 titik diantaranya berada di wilayah Blitar. Pembangunan pos jaga menjadi bagian dari penguatan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur perlintasan. 5 titik di wilayah Blitar tersebar di sejumlah jalur kereta api, lokasinya meliputi JPL 209 pada jalur antara stasiun Blitar Jotangan, JPL 182 antara stasiun Garum Blitar, serta 3 titik lainnya di jalur antara stasiun Talun Garum, yaitu di JPL 174, 172, dan 171. Kelima lokasi tersebut masuk dalam program pembangunan pos jaga yang tengah direalisasikan KAI Daop 7 Madiun sebagai upaya memperkuat pengawasan pada perlintasan sebidang yang menjadi titik pertemuan antara jalur kereta api dengan jalan yang digunakan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional perkereta apian karena karakteristik setiap perlintasan berbeda, penanganannya dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, program peningkatan keselamatan tersebut merupakan bagian dari program nasional KAI yang mencakup 190 titik prioritas di berbagai wilayah operasi pada tahun 2026 ini, dan Daop 7 Madiun mendapat alokasi pembangunan fasilitas di 13 titik. Selain 5 titik di Blitar, pembangunan pos jaga juga dilakukan di wilayah lain dalam operasional Daop 7, yaitu di antara stasiun Minggiran Papar, kemudian stasiun Papar Purwo Asri, kemudian berada di antara stasiun Purwo Asri Kertosono, serta antara stasiun Minggiran Papar. Satu titik lainnya berada di antara stasiun Keras Ngadilui, sedangkan satu lokasi lagi berada di stasiun Rejo Tangan Ngunut, dan pembangunan juga dilakukan di antara stasiun Caruban Babatan. Tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas fisik, KAI juga menyiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat penjagaan di perlintasan. Sebanyak 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan juga tengah dipersiapkan untuk mendukung keselamatan di lapangan. KAI menilai keberadaan pos jaga dan petugas tidak akan cukup tanpa kedisiplinan pengguna jalan. Masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang diminta tidak mengambil resiko dengan menerobos palang pintu ataupun mengabaikan tanda-tanda kereta akan melintas. Tohari mengimbau pengguna jalan untuk berhenti sebelum melewati perlintasan, melihat ke kanan dan kiri, memastikan kondisi benar-benar aman, serta mematuhi seluruh aturan keselamatan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari Ninda Alivia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita akan jumpa lagi di periode hari Kamis untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak, saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Rahayu Jafar yang akan temani Anda dalam Malang Siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Malang Siang ini akan diawali dengan dialog program prioritas nasional sanksi suara anti narkoba. Hari ini bersama dengan rekan dari BNN Kota Batu ya, yang akan membahas tentang beratnya berjuang dari penjajahan narkoba. Oleh karena itu, saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG. Ibu Iis Winarsi sudah tergabung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, Bu Iis.
1: Selamat pagi, Mbak Rahayu.
0: Ya, apa kabar, Bu Iis hari ini?
1: Alhamdulillah, di sana gimana teman-teman
0: kabarnya? Alhamdulillah, baik semua, Bu Iis. Terima kasih. Bu Iis, terima kasih sebelumnya. Dan mungkin bisa diinformasikan seperti apa untuk perakiraan cuaca hari ini, Bu Iis, silakan.
1: Ya. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini. Untuk hari ini cuaca diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Ada prediksi berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Malang di siang sore hingga malam hari. Untuk suhu diprediksi hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya agak kering di 38%. Untuk angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap mengutamakan keselamatan dan tetap waspada. Demikian Mbak Rahayu.
0: Baik, Bu Iis, mungkin terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan hari ini, mungkin ada himbauan kepada masyarakat, Bu Iis, silakan.
1: Musim puncak musim kemarau, jadi masyarakat diimbau untuk hemat dalam menggunakan air bersih, tidak melakukan pembakaran sembarangan atau mengkondisikan saat ditinggalkan itu apinya sudah benar-benar padam. Dan saat beraktivitas di luar ruangan untuk memakai sunscreen dan juga masker. Jangan lupa juga untuk selalu update informasi peringatan dini cuaca di @info.bmkg.juanda ataupun di bmkg.iklimjatim. Demikian.
0: Baik, Bu Iis, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, Bu Iis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian perakiraan cuaca yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda lintas informasi.

0: Di Sperindak Kabupaten Pasuruan, pendengar gelar Business Day, pertemukan para UMKM dengan para buyer agar produknya sampai di pasaran. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Emil Akbar. Emil.
1: Hari ini di Sperindak Kabupaten Pasuruan mengumpulkan perwakilan dari para finalis UMKM UAN 2026, di mana mereka ini adalah terpilih dari 130 UMKM yang nantinya akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Pasuruan. Dikumpulkan jadi satu untuk dinilai dalam ajang apresiasi untuk pelaku UMKM terbaik. Dan acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobiesa. Dan juga hadir dari Universitas Surabaya, Profesor Erik, dan juga Pasuruan. Kita coba ngobrol langsung dengan Kepala Diskuperi Dagang Kabupaten Pasuruan. Kita akan coba, Pak, ini Jetline RRI, Pak, dengan dikumpulkannya seluruh UMKM ini bagaimana?
2: Ya, ini kehebatan Kabupaten Pasuruan, mengumpulkan semua UMKM yang terdata sesuai sistem di SUS sejumlah 29.000. Nah, bahkan dari itu Pak Bupati ingin memberi apresiasi penghargaan, dan ini tahun kedua UMKM Award di Kabupaten Pasuruan, agar tumbuh kembangan, semangat Pak, tidak hanya mementun UMKM Award, tapi ini agar mereka merasa dihargai UMKM-nya, dan menjadi tumbuh semangat bagi UMKM di Kabupaten Pasuruan.
1: Pak Doni, dari 15 ini terpilih bagaimana kriterianya?
2: Ya, tentu ada tipe nilai, tentu packagingnya, kualitasnya, rasa, kemudian orisinil bahannya, dan tentu kearifan lokalnya, dan produk yang ditampilkan betul-betul pada akhirnya layak ditampilkan di perjualbelikan menjadi bagian dari produk kebanggaan UMKM dan Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi ini produk andalan semuanya?
2: Andalan semua. Melalui penilaian yang cukup ketat, kemudian merata, menyeluruh seluruh Kabupaten Pasuruan. 24 kecamatan hari ini tim turun langsung, lalu dulu menugaskan pihak lain, kalau sekarang tim dari pemerintah daerah hadir turun langsung di 24 kecamatan. Jadi semua UMKM di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan telah diundang untuk hadir menampilkan produk-produk. Maka akhirnya muncullah 15 terbaik yang hari ini kita launching dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Pasuruan mewakili Pak Bupati.
1: Ini dinilai dan diambil berapa?
2: Nah, pada akhirnya ini diambil 3 terbaik, dan yang lain semua dapat penghargaan 15. Ini sudah benar.
1: Lalu untuk apa yang disampaikan langsung oleh Bapak Fikul Hodi, Kepala Diskuperi Dagang Pasuruan. Langsung dari Pasuruan Creative Center, Bapak Kodir, dan Bapak Kodir,
0: Baik, Emil, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali, pendengar. Demikian Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Balai.
0: Pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam dialog sanksi suara anti korupsi dengan topik beratnya perjuang dari penjajahan narkoba. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Balai.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada. Saya Rayo Par, hadir kembali kali ini dalam dialog sanksi suara anti narkoba. Dan topik kali ini adalah beratnya berjuang dari penjajah narkoba. Nah, narkoba ini bukan cuma soal memakai atau tidak memakai, tapi ada juga orang yang akhirnya kehilangan banyak hal karena narkoba. Dan kenapa bisa sampai separah itu, dan bagaimana kita bisa mencegahnya, kita akan membicarakan, kita akan ngobrolin tema ini kali ini bersama dengan Mas Wahid Rahmatullah S.M.M. selaku penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Kota Batu. Selamat pagi Mas Wahid.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Mas Wahid sudah berkunjung ke RRI pagi ini ya. Pagi menjelang siang ya. Mas Wahid, ini kalau kita ngomongin masalah narkoba kayaknya memang nggak pernah ada habisnya ya. Selalu ada kasus setiap hari yang kemudian kita lihat di berbagai berita, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Yeah. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu, Mas Wahid. Sebenarnya narkoba ini sedekat apa sih dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita saat ini?
1: Iya, yeah, kalau melihat sedekat apa itu sebenarnya sudah dekat sekali ya, karena dari kasus, banyak kasus yang muncul itu kan seperti di Malang kemarin itu ditemukan pabrik narkotika itu, terus kemudian di Gresik kemarin kita sudah mengamankan 3,37 ton bunga ganja yang sedianya akan digunakan untuk liquid vapor. Itu terus kemudian yang baru lagi itu sudah sekian ton, itu juga sama. Jadi memang para bandar ini selalu mencari cara gimana

0: caranya supaya mereka bisa membuat produk baru dan bisa menyiasati undang-undang agar tidak diamankan oleh aparat penegak hukum seperti itu.
1: Oh, jadi apa ya? Mungkin mereka semakin hari kayaknya semakin ini ya. Semakin apa istilahnya menjamur begitu.
0: Iya, gitu. Mm-mm. Jadi itu pun sebenarnya enggak di Indonesia aja, mm-mm, jadi di dunia pun itu sudah 1400 lebih narkotika jenis baru yang dilaporkan dari 153 negara. Mm-mm. Dan Indonesia itu sudah ada sekitar 86 narkotika jenis baru. Mm-mm. Itu termasuk salah satunya yang akan dibuat untuk vapor ini. Mm-mm. Itu. Jadi kalau yang di Gresik aja sudah sekian banyak, bisa dibayangkan yang sekiranya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum seperti itu. Karena kan memang fenomena narkoba ini kan seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang terlihat itu belum tentu seperti kenyataannya kayak gitu. Jadi yang terlihat itu mungkin hanya ujungnya saja, tapi yang di bawah permukaan lautnya itu justru lebih besar daripada yang terlihat.
1: Berarti memang ini itu tidak bisa terdeteksi secara apa ya, mungkin ugal-ugalan gitu kalau bisa dikatakan ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat para bandar narkoba ini semakin berani, semakin hari semakin ada aja gitu gebrakannya. Seperti tadi membuat narkoba supaya tidak ketahuan dialihkan ke vapor gitu. Nah, ini gimana?
0: Ya, memang ini ya sebenarnya kalau bisnis barang terlarang ini memang sangat menggiurkan sekali gitu. Jadi keuntungannya bisa berkali-kali lipat daripada bisnis konvensional. Nah, akan tetapi tentunya banyak sekali yang dirugikan gitu, termasuk para pecandunya, masyarakat sekitarnya. Karena begini, orang kalau kecanduan itu rata-rata masyarakat sekitarnya atau orang-orang sekitarnya, walaupun dia enggak ikutan make, tapi terkena impact dari si pecandu ini. Itu karena biasanya gini, jadi seorang pecandu itu kan awalnya itu rata-rata dia kan sudah mulai berbohong kan ya. Berbohong, kemudian dia mulai mencari-cari ini barang-barang yang sekiranya bisa dijual apa aja gitu. Nah, setelah yang di sekitarnya itu barang-barang yang bisa dijual sudah habis, maka dia akan mencari alternatif lain gitu. Istilahnya mulai dari pinjol lah, kemudian cari utang lah, atau bahkan nanti bisa diperparah mulai nodong, istilahnya mulai nyolong, kemudian mulai nodong orang seperti itu. Bahkan dari situ kan bisa terjadi penggelapan, termasuk pembunuhan, penghilangan nyawa seperti itu kan. Itu awalnya dari situ. Gitu. Karena orang yang kecanduan itu rata-rata dia akan berusaha gimana caranya untuk dapat barang. Itu.
1: Oke, itu jadi separah tadi. Itu memang efeknya ya, memang. Si narkoba ini tidak hanya membahayakan jiwa masyarakat begitu, tapi banyak hal gitu efeknya. Mulai tadi istilahnya mulai kecanduan, nggak punya duit, akhirnya jadi nyolong, kemudian terjadi penodongan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya siapa yang mungkin kalau misalkan kita bilang ini siapa sih yang salah sebenarnya dari peristiwa-peristiwa semacam ini saat ini? Karena kalau kita bilang masyarakat yang salah, mungkin seperti apa pandangan dari BNN? Edukasinya kah mungkin yang kurang untuk masyarakat atau seperti apa?
0: Kalau dibilang yang salah pasti yang make ya. Gitu. Masyarakat kan mungkin hanya tidak berinteraksi, mungkin setiap hari kan tidak begitu banyak berinteraksi dengan si yang bersangkutan gitu. Yang jelas kesalahannya adalah si pecandu ini tidak punya ketahanan diri terhadap untuk membentengi dirinya terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu kan kita juga ada sebenarnya ada beberapa program itu untuk membentengi anak-anak muda kita supaya mereka tidak menyalahgunakan narkoba. Contohnya seperti ada kegiatan dialog interaktif remaja, kemudian remaja teman sebaya, terus kemudian ketahanan keluarga yang menyatukan antara anak-anak dan orang tuanya, sejauh mana mereka berinteraksi, berhubungan, sejauh mana orang tuanya mengerti tentang kondisi anak-anaknya, seperti itu. Okay. Gitu sih.
1: Oke, okay, jadi untuk pengguna, apa istilahnya, pengguna narkoba ini sendiri, apa yang membuat mereka bisa melakukan hal semacam ini, Pak Mas Wahid?
0: Ya, banyak faktor ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu mungkin hanya alasan yang dicari-cari, seperti itu. Kadang mungkin karena biasanya mereka berkehidupan sosial itu kan pasti ada hambatan-hambatan, ada gesekan-gesekan dengan orang lain. Nah, kadang-kadang untuk orang yang mentalnya kuat itu mereka bisa jadi tangguh dengan menghadapi itu. Kan tapi untuk mental orang-orang yang mentalnya kurang itu bisa jadi dia cenderung mencari hiburan-hiburan yang kadang destruktif gitu sepertinya. Nah, itu yang berbahaya sih sebenarnya.
1: Oke, lalu bagaimana dengan lingkungan sekitarnya? Misalkan di lingkungan pertemanannya atau mungkin di lingkungan sekitar rumahnya itu memang banyak pengguna narkoba. Nah, ini gimana?
0: Nah, lingkungan memang berperan ya. Jadi biasanya kalau dari cerita-cerita zaman dulu kan, kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi pasti akan ikut wangi gitu. Tapi kalau kita berteman dengan perokok pasti akan kita kena baunya rokok. Nah, mungkin kalau dari situ bisa jadi lingkungan juga sangat berpengaruh ya.
1: Okay.
0: Untuk itu kan makanya kita kan perlu mencari lingkungan atau memilih pertemanan yang baik untuk diri kita sendiri. Okay. Seperti itu.
1: Kalau kita lihat penyintas ya kita sebutnya, atau pengguna saja ya.
0: Penyintas
1: narkoba ini kebanyakan dari kalangan mana? Dari kalangan menengah ke bawah atau kalangan atas justru?
0: Kalau penyintas ini rata-rata dari semua kalangan. Itu ada gitu. Akan tetapi mereka mungkin memang sudah sadar dengan apa yang dia lakukan, kemudian mereka mau sembuh dan mereka menarik diri dari lingkungan-lingkungan yang sekiranya merusak diri mereka. Maka mereka berusaha untuk memperbaiki diri mereka supaya mereka menjadi lebih baik ke depannya.
1: Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kurangnya edukasi atau pendidikan ini bisa menjadi penyebab ya, karena ini berasal dari semua kalangan, tidak hanya dari kalangan yang mungkin menengah ke bawah atau mungkin yang berpendidikan kurang gitu.
0: Iya, kalau dari segi pendidikan itu sebenarnya bukan menjadi indikator, karena memang di beberapa kasus itu memang bahkan ada guru besar yang pernah ketangkap karena ternyata dia menyimpan, terus kemudian ada APH sendiri, aparat penegak hukum itu, terus bahkan dari kalangan lain, bahkan yang banyak itu mungkin dari kalangan artis mungkin itu juga banyak juga. Jadi sepertinya bahaya laten narkoba ini bisa masuk ke segala lini di lingkungan masyarakat gitu. Jadi tidak melihat mereka berpendidikan atau tidak, mereka banyak duit atau tidak gitu. Jadi ini benar-benar mereka bisa masuk segala ini gitu sih.
1: Oke, okay. Banyak yang si penyintas ini mungkin awalnya hanya coba-coba, kemudian akhirnya terjerumus dan apa istilahnya, tadinya dikasih gratis kemudian harus berbayar mahal. Yang kemudian akhirnya kalau kamu mau ini mau narkoba, kamu bantu saya jual gitu. Akhirnya jadi apa istilahnya, kurir awalnya, kemudian sampai akhirnya jadi bandar. Nah, ini bagaimana sebenarnya negara hadir, mungkin khususnya pihak-pihak terkait dan BNN lah ya, untuk hadir bagaimana kemudian mencegah ini terjadi, Mas Wahid?
0: Iya, memang kalau dari kita itu, dari pihak BNN itu memang yang jelas kita selalu berusaha untuk memutus jaringan ya, jaringan peredaran narkoba, dengan kita menangkap para pengedar, para bandar, kurir dan segala macam itu, supaya jaringannya tidak menyebar lagi, gitu kan. Terus kemudian untuk para pecandu yang ingin sembuh, kita sediakan fasilitas rehabilitasi dengan dokter-dokter dan tenaga medis yang mumpuni, supaya mereka bisa pulih, ya, walaupun tidak bisa sembuh, tapi yang jelas mereka bisa pulih, bisa menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Kemudian kita juga melaksanakan program-program yang sekiranya kita bisa mengedukasi masyarakat, agar masyarakat itu lebih aware dengan bahaya penyalahgunaan narkotika ini, terutama kepada pihak pelajar, ya, umur SD, SMP, SMA, karena terus terang umur-umur mereka ini yang disasar oleh para bandar narkoba, gitu. Kalau misalnya dia usia SD aja sudah kecanduan, maka pasar bagi para bandar ini terbuka sampai 30 tahun ke depan.
1: Okay.
0: Itu.
1: Kenapa justru anak-anak yang menjadi pasar? Karena anak-anak ini nggak punya duit nih, kalau misalnya masih SD, jajannya berapa sih gitu?
0: Iya.
1: Nah, ini kenapa justru anak-anak yang menjadi sasaran para bandar?
0: Nah, kalau kita lihat dari PUV para bandar, ya, kalau orang yang kecanduan itu susah sekali berhenti. Makanya kan mereka menarget kepada anak-anak sekolah ini dengan harapan nanti pasar mereka akan terbuka sampai 30 tahun ke depan. Itu. Jadi orang yang kecanduan itu kan susah sekali berhenti.
1: Okay.
0: Itu. Kalaupun dia bisa berhenti, pasti akan teringat-ingat dan pengen pakai lagi. Nah, untuk itu kan kita berusaha masuk ke sekolah-sekolah, kemudian kita masuk ke instansi pemerintahan, masuk ke instansi swasta untuk pembinaan kepegawaiannya, itu dalam rangka menanggulangi agar ini tidak terjadi, gitu, supaya mereka punya pengetahuan yang cukup bahwa narkoba ini bahaya sekali kalau sampai disalahgunakan, seperti itu.
1: Oke, kalau kita, kalau tadi dikatakan oleh Mas Wahid bahwa mereka ini menyasar anak-anak untuk biar bisa pasarnya itu atau pangsa pasarnya ini bisa sampai 30 tahun ke depan, artinya kan mereka punya visi. Artinya mereka punya visi si para bandar ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya mungkin ini anak sekolah dasar gitu ya yang di ini kan apa butuh waktu lama karena kan orientasi mereka untuk narkoba ini adalah bisnis. Nah, berarti apa ya, mungkin harus menunggu lama gitu ya untuk dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari apa yang sudah mereka tebar gitu.
0: Iya, makanya kan mereka kadang ini kalau untuk anak-anak sekolah kan rata-rata yang selama ini kita tangkap informasinya itu adalah mereka masuk melalui psikotropika dulu. Itu jadi kayak pil double L, itu pil Y, gitu. Itu yang sekiranya masih terjangkau sama anak-anak sekolah. Itu, nah, itu termasuk rokok juga, itu. Makanya kan pada saat kita datang ke sekolah untuk mengedukasi, kita menyampaikan pesan bahwa kalau bisa jangan merokok gitu. Kalau misalnya ada yang nawarin ini apa hal-hal yang pil-pil yang sekiranya tidak diketahui, mending dihindari. Terus kita juga menanamkan jangan sampai menerima barang-barang yang berbahaya dari orang asing yang sekiranya mencurigakan, seperti itu. Ya, gitu sih.
1: Okay. Sejauh penelusuran BNN, Mas Wahid, karena ini banyak anak-anak juga yang disasar. Sebenarnya seberapa parah sudah anak-anak kita di Indonesia ya, khususnya yang ada di Malang Raya ini yang terpapar narkoba?
0: Kalau di Malang Raya ini sudah agak berbahaya ya, itu walaupun belum bisa dikatakan waspada, tapi sudah sedikit berbahaya karena terutama di anak-anak SMA itu. Kemarin saya dapat info kalau sudah banyak beredar pil double L ini, seperti itu. Tapi memang itu tidak di dalam lingkungan sekolah masalahnya. Nah, sedangkan pihak sekolah kan hanya berwenang di dalam lingkungan sekolah. Begitu dia keluar dari gerbang sekolah kan bukan menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Nah, itu adalah menjadi tanggung jawab dari warga sekitar, seperti itu. Itu sih.
1: Sudah ada angka mungkin dari yang apa mungkin penyintas narkoba di kalangan anak-anak?
0: Kalau angka mungkin kita belum bisa menyebutkan ya, tapi untuk contoh sekitar 2 atau 3 tahun lalu itu yang pecandu dari kalangan pelajar itu kalau di Kota Batu sendiri sudah mencapai 200-an lebih. Itu
1: khusus di Kota Batu
0: saja. Iya, yang sudah kita rehabilitasi. Itu gitu.
1: Sampai saat ini masih tetap berjalan.
0: Masih tetap berjalan. Jadi ini kan kerjasama kita dengan pihak sekolah, terutama dengan guru BK itu untuk istilahnya merehabilitasi para siswa yang sudah kadung kecanduan. Akan tetapi kita berupaya supaya kegiatan belajar mengajar mereka tetap berjalan. Seperti itu.
1: Oke. Kasus yang paling berat apa? Pernah ada yang sampai overdosis sampai meninggal?
0: Kalau meninggal tidak. Cuman mereka kan kalau namanya anak sekolah kan masih baru mencoba-coba ya. Jadi kita usahakan kita bina dengan sebaik mungkin. Gimana caranya mereka masih tetap sekolah. Terus kemudian kita advokasi pihak sekolahnya, jangan sampai anak ini dikeluarkan. Diteruskan sekolahnya sampai mereka selesai. Itu.
1: Nah, bagaimana kemudian BNN di sini menemukan para pecandu dari kalangan anak-anak ini? Seperti apa prosesnya?
0: Kalau informasi itu bisa kita dapat dari masyarakat, ya dari masyarakat juga bisa. Terus kadang ada beberapa kasus juga bisa kita dapatkan dari gurunya. Itu jadi buat sekolah-sekolah dan yang sudah bekerja sama dengan kita itu biasanya ada guru yang berkonsultasi dengan kita. Pak, ini pelajar kita itu sudah kita tengarai atau bahkan sudah kita temukan kalau dia ini kecanduan, kayak gitu. Nah, langsung kita adakan pemeriksaan dan langsung kita proses rehabilitasi tanpa melalui proses hukum. Itu, begitu. Dan yang jelas kita pasti rahasiakan identitasnya.
1: Oke. Jadi kalau untuk memang kalangan anak-anak ini harus langsung ditangani oleh BNN tanpa melalui proses hukum ya. Nah, kalau untuk yang dewasa.
0: Dewasa sama. Sebenarnya. Jadi kalau yang dewasa, kalau bagi para pecandu yang ingin sembuh, itu bisa langsung melaporkan diri. Dan itu nanti langsung masuk ke tahap rehabilitasi. Jadi nanti akan diperiksa oleh dokter tingkat kecanduannya sejauh mana. Nah, nanti akan langsung menjalankan proses rehabilitasi. Dan ini beda cerita kalau misalnya orang dari masyarakat umum ini ketangkep. Gitu. Nah, kalau ketangkep pasti akan menjalani proses hukum. Gitu. Permintaan rehabilitasi itu nanti akan ditentukan oleh penyidik atau keputusan dari pihak pengadilan. Itu.
1: Jadi kalau nggak mau ketangkep ya, mending langsung aja ke BNN untuk melaporkan diri bagaimana caranya bisa sembuh gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan kita sudah ngobrolin soal penyintas ya daripada narkoba ini, kita balik lagi soal bandar ini bagaimana BNN kemudian tadi Mas Wahid katakan bahwa BNN selalu berusaha untuk memutus rantai jaringan. Nah, ini seperti apa prosesnya, mungkin awalnya bagaimana mungkin penyelidikannya sampai akhirnya bandarnya ditemukan dan lain sebagainya.
0: Ya, kalau proses itu mungkin tidak bisa detail ya, tapi yang jelas tentunya kan kita akan menindaklanjuti informasi-informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Terus kemudian tentunya nanti kalau misalnya bisa kita tangkap ya, pasti akan kita amankan. Gitu, termasuk barang buktinya. Dan tentunya nanti proses hukum akan berjalan sebagaimana aturan yang telah ditegakkan. Itu.
1: Jadi nanti juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, aparat dan lain-lain ya. Nah, sejauh ini tadi dikatakan ada berapa bandar yang sudah ditemukan di Batu ya, atau di Batu, kawasan Malang. Nah, ini sudah ada berapa banyak yang memang apa istilahnya mungkin bandar-bandar yang ada di sini yang sudah terdeteksi dan kemudian sudah diamankan?
0: Ya mungkin kalau saat ini kan kita mungkin ada keterbatasan wewenang ya. Itu jadi saat ini kondisi terakhir ini BNN Kabupaten Kota hanya memberikan sejauh laporan informasi aja gitu. Nah, nanti untuk penindakannya akan ditangani oleh BNN Provinsi seperti itu. Jadi nanti untuk kelanjutannya mengenai proses hukumnya nanti akan ditangani oleh provinsi seperti itu.
1: Oke. Kita kembali lagi ke pengguna narkobanya ini. Seperti apa sebenarnya ciri-ciri pengguna narkoba yang memang sudah kecanduan, Mas Fahid?
0: Kalau ciri-cirinya mungkin dari secara kasat mata mungkin tidak begitu kelihatan ya. Itu. Jadi kalau yang bisa kita lihat secara visual, tapi itu belum tentu juga. Itu mungkin ini apa? Orangnya mungkin yang ini kadang emosional. Itu biasanya kan kalau orang habis make gitu, pada saat efek obatnya mulai perlahan-lahan menghilang, itu dia akan merasakan rasa sakit di tubuhnya. Dan kemudian dia jadi emosional, terus tidak terkontrol emosinya gitu. Terus kemudian bisa juga dari gesturnya gitu. Ada beberapa gestur yang menandakan bahwa dia adalah pecandu. Akan tetapi itu hanya tidak menjadi indikator utama ya. Kalau indikator utamanya tetap kita harus menjalankan tes, baik itu tes urin, tes darah maupun tes DNA atau tes rambut, itu untuk menentukan bahwa dia adalah penyalahguna atau tidak, seperti itu.
1: Apa yang paling efektif dari serangkaian tes tadi?
0: Yang paling efektif itu sebenarnya tergantung orangnya ya. Tapi yang jelas untuk awal, screening awal, itu biasanya kita bisa gunakan tes urin. Itu yang ada di urinnya dalam 24 jam atau 48 jam terakhir, seperti itu. Itu gitu.
1: Oke. Kalau sudah terlanjur ini, mungkin sudah menjadi pecandu, kemudian rehab, ini apa memang benar-benar bisa lepas dan sembuh total dari narkoba?
0: Kalau dari istilah medis itu begini ya. Jadi kalau sembuh itu tidak mungkin. Kalau pulih iya. Gitu. Jadi pecandu narkoba itu tidak mungkin bisa sembuh. Karena apa? Karena yang diserang adalah syaraf otaknya. Gitu. Nah, sejauh ini sampai detik ini belum ada teknologi di muka bumi yang bisa menyambung syaraf otak. Itu ibaratnya begini. Kalau misalnya perumpamanya begini, kalau misalnya kita sakit panu nih, sakit panu, itu diobati, terus kemudian panunya hilang, kulitnya jadi mulus lagi, itu namanya sembuh. Nah, kalau pulih itu biasanya sakit panu yang diobati ini masih ada sisanya atau masih ada akarnya, suatu saat bisa kambuh kembali. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi seorang pecandu itu dia tidak akan bisa sembuh, akan tetapi dia hanya bisa pulih. Gitu. Mungkin dia saat ini setelah proses rehabilitasi bisa berhenti, bisa kembali ke kehidupan yang layaknya dulu, akan tapi paling enggak dia suatu saat akan bisa kambuh lagi. Misalnya mungkin ada yang triggernya itu. Mungkin dari lingkungan atau mungkin dia bisa lihat gambar kayak jarum suntik, itu kan pasti dia akan mengingat-ingat gitu. Makanya kan kemarin ada aturan di kita bahwa dalam proses edukasi terutama di sosial media jangan sampai menghadirkan jarum suntik seperti itu. Khawatirnya kan nanti untuk para pecandu yang relaps itu supaya enggak ingat-ingat lagi dan enggak pengen lagi seperti itu. Itu gitu sih.
1: Oke, jadi banyakin ya, maksudnya banyak cara mereka untuk bisa kembali lagi. Ini tergantung dari bagaimana bisa menahan diri. Nah, kalau kita bilang, kalau tadi Mas Wahid bilang bahwa narkoba ini memang menyerang saraf ya, jadi tidak bisa sembuh tapi sebenarnya bisa pulih begitu. Nah, tapi sebenarnya seberapa cepat sih yang namanya narkoba ini merusak saraf manusia gitu, dengan sekali atau dua kali pakai saja atau harus continue?
0: sebenarnya dari sekali atau dua kali pakai itu mungkin sudah mulai ya, tapi saraf di otaknya mungkin nggak banyak gitu. Karena kan istilahnya begini ya, jadi di tubuh kita itu kan ada zat yang namanya endorfin. Zat endorfin ini yang membuat kita menjadi bahagia. Kalau secara normal, istilahnya kalau misalnya kita mendapat hadiah atau kita mengalami pengalaman yang menyenangkan yang membuat kita bahagia, maka zat endorfin itu akan keluar. Nah, sedangkan narkotika ini adalah zat-zat yang men-trigger zat endorfin itu untuk keluar berlebihan, bahkan sampai otak itu dibanjiri sama endorfin. Itu. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, lama-lama kan endorfin yang alami yang diproduksi oleh tubuh kita itu akan berhenti memproduksi. Jadi kalau misalnya kita pengin bahagia, harus ada hal-hal yang lain yang dimasukkan ke tubuh supaya kita merasa bahagia.
1: Sebagai pancingan gitu.
0: Nah, ya, seperti itu.
1: Oke. Nah, yang paling sering kita lihat untuk pecandu narkoba ya, itu adalah halusinasi. Nah, selain ya banyak kasus halusinasi. Nah, apakah penyintas narkoba yang memang sudah pulih ini masih tetap bisa berhalusinasi?
0: Sebenarnya mungkin tidak sebesar kalau masih pakai ya. Mungkin ada sedikit halusinasi, akan tetapi efeknya adalah fobia yang berlebihan. Gitu. Jadi rasa takut berlebihan, overthinking seperti itu yang berlebihan dari manusia normal. Seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa takut yang menurut kita itu kok bisa ya dia takut kayak gini, hal yang sesimpel ini dia takutnya setengah mati gitu. Dan seperti contohnya kayak ada orang lihat rompi hijau itu kan, rompi hijau kan belum tentu polisi aja yang pakai kan, ada tukang parkir, mungkin ada security yang pakai itu kan. Itu dia bisa ketakutan lihat rompi hijau itu, atau mungkin bahkan yang kadang nggak masuk akal takut dengar suara tetesan air kayak gitu. Itu seperti itu. Jadi itu muncul fobia-fobia yang berlebihan. Seperti itu.
1: Dan impulsif juga ya orang-orang seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Dan karena saya juga punya teman, tetangga lah begitu ya. Kalau ketemu langsung, ngobrol langsung tuh obrolannya normal, biasa kayak orang biasa, tapi ketika di chat WhatsApp atau mungkin SMS dan lain sebagainya itu kayak kata-katanya itu kayak bukan dia, maksudnya dia halu gitu, berhalusinasi kalau dia punya dia punya apa namanya kebun berapa puluh hektar seperti itu, punya harta berapa M seperti itu. Nah, ini juga memang ciri-ciri pecandu ya.
0: Wah, kalau itu saya tidak berani komentar ya. karena saya belum tentu juga gitu loh kan. Bisa jadi itu hanya mungkin orang yang sifatnya NPD aja mungkin ya itu. Cuman kalau dia pecandu atau tidak, kita tidak berani menjudge.
1: Karena memang orang-orang taunya memang dia pecandu gitu, karena kebetulan di lingkungan sekitar, makanya mungkin ini ada sangkut pautnya ke dengan penggunaan narkoba ya.
0: Iya, mungkin bisa jadi. Itu.
1: Baik.
0: Kalau gini sih, sebenarnya halusinasinya itu lebih ke perbedaan persepsi gitu. Jadi kayak apa yang dia lihat itu dan yang ditangkap sama otak itu kadang suka berbeda gitu. Seperti contohnya apa yang biasanya kelihatan biasa-biasa aja jadi cantik banget atau jadi jelek banget gitu. Terus kemudian yang pada saat misalnya kita melihat sesuatu itu seolah-olah jauh ternyata dekat, atau sebaliknya yang kita lihat dekat seolah-olah jauh, seperti itu. Jadi persepsi antara indera kita dengan otak itu kadang nggak sinkron, itu yang menyebabkan halusinasi gitu aja.
1: Oke, Mas Wahid, karena ini adalah kebanyakan kalangan anak-anak ya ininya, sasarannya begitu. Nah, bagaimana seharusnya orang tua atau mungkin keluarga ya mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak, tentunya selain guru juga, untuk supaya tidak terjerumus ke narkoba.
0: Ya, mungkin ini ya, mungkin kadang-kadang kalau orang tua itu kan ya memang dia sibuk bekerja untuk nyari uang ya, untuk untuk pendidikan anaknya, untuk masa depan anaknya. Tapi kadang-kadang jangan dilupakan bahwa anak-anak juga butuh perhatian, butuh atensi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau yang kasus yang kita alami itu rata-rata kan walaupun orang tuanya utuh, tapi mereka begitu sibuk bekerja sampai lupa untuk perhatian kepada anaknya. Itu ya saya harap kepada para orang tua itu untuk bisa lebih memperhatikan orang tua anak-anaknya, dan sekaligus bisa mengedukasi anaknya sejak dini bahwa ini loh narkoba itu berbahaya, nanti efeknya seperti ini, nanti bisa menghambat upayamu untuk mencapai cita-citamu karena yang diserang adalah otak, seperti itu. Gitu sih, jadi lebih memperhatikan kepada orang tuanya. Kalau pihak guru mungkin selama ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya, cuman mungkin menjadi tidak seperti dulu karena khawatir nanti dituntut sama orang tuanya. Gitu, kalau misalnya kadang kan ada perbedaan persepsi ya antara orang tua dengan guru. Jadi guru ini maksudnya itu mau mendisiplinkan, ternyata orang tuanya gak terima, akhirnya sampai banyak dilaporkan ke polisi ini, segala macam. Nah itu seperti itu sih. Itu.
1: Oke, kalau kita memakai istilah sekarang ini penjajah narkoba ya, kita dijajah oleh narkoba. Kalau menurut Mas Wahid sendiri, narkoba ini sebenarnya merampas apa dari seseorang?
0: Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya itu lebih merampas masa depannya sih. Gitu, karena kan kalau misalnya saya di sekolah itu kan saya bikin perumpamaan gini, masa depan itu adalah ibarat hutan belantara. Nah sedangkan untuk masuk hutan belantara kan kita butuh banyak bekal. Nah bekal kita untuk menghadapi masa depan itu adalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari mulai kita lahir sampai kita ada di sini sekarang. Gitu. Nah, ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa serap kalau misalnya kita sampai terjangkit sama penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba itu yang diserang adalah saraf otak, sedangkan otak ini kita butuhkan untuk menyerap banyak ilmu untuk menghadapi masa depan kita, seperti itu. Gitu sih.
1: Kalau kita sebagai orang awam kan nggak ngerti ya narkoba itu seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian aromanya apa segala macam, sehingga sampai akhirnya ditaruh di paper pun kan kita nggak tahu ya. Nah ini sebenarnya ciri-ciri daripada drugs ini apa, Mas? Yang mungkin perlu masyarakat tahu bahwa ini apa narkoba, nggak boleh dikonsumsi gitu.
0: Ya mungkin ini ya, sebenarnya di media edukasi kita itu sudah kadang sudah kita sebutkan gitu. Jadi yang berbahaya kayak misalnya sabu, ganja, kemudian katinon, dan banyak hal itu banyak sekali yang sudah kita sebutkan di media sosial kita. Mungkin pihak masyarakat mungkin perlu lebih aware lagi, lebih penasaran lagi gitu. Penasaran dalam artian tidak untuk mencoba ya, gitu.
1: Justru untuk menghindari.
0: Untuk menghindari. Ibaratnya kalau di ilmu perang kan kita harus tahu lawan kita supaya kita bisa menghindari.
1: Jadi kalau untuk narkoba saat ini, jenis baru apa yang paling mungkin paling sering digunakan oleh para pecandu, mungkin biar orang-orang juga tahu.
0: Iya, kalau narkoba itu yang masih eksis ya, mungkin sekitar sabu, ganja, heroin, morfin, seperti itu. Cuman yang perlu diwaspadai sekarang adalah banyak narkotika jenis baru yang mulai dimasukkan ke liquid vapor. Itu. Jadi saya harap buat yang sudah kadung senang pakai vapor, harap berhati-hati untuk beli liquid. Beli liquid kalau bisa yang ada pita cukainya, dan atau beli dengan orang-orang yang sudah dipercaya. Itu, jangan tergiur dengan liquid-liquid yang tidak ada cukainya, yang katanya begini, katanya begitu, dan dari orang yang tidak dikenal. Dan mungkin lebih sehat lagi, ya mending gak usah pakai.
1: Itu aja. Mending udah minum air putih, olahraga, itu udah paling gini ya.
0: Iya.
1: Nah untuk yang di kalangan anak-anak pelajar sekarang yang paling sering, yang paling banyak beredar apa, Mas Wahid?
0: Yang paling beredar masih dipegang ini ya, pil kuplu itu ya, pil double L atau pil dexotan.
1: Nah, itu gimana cara mengenalinya? Karena kan kita bentuknya kita nggak tahu ya.
0: Gampang sih kalau itu. Jadi pilnya warnanya putih, ada logonya LL atau seperti huruf Y itu. Itu kalau misalnya ditawarin di dalam bungkusan apa aluminium foil yang biasanya dipakai dibuat rokok itu, mending ditolak aja seperti itu.
1: Ya baik. Selain sabu dan ganja tentunya masih jadi primadona ya.
0: Iya betul.
1: Di kalangan para pecinta. Nah, mungkin ada pesan khusus yang untuk orang-orang yang saat ini sedang berusaha lepas dari narkoba, Mas Wahid?
0: Ya, buat para pecandu yang ingin lepas dari narkoba, tetap semangat. Saya percaya bahwa niat baik kalian nanti akan mendapatkan jalannya, dan memang di sana pasti akan ditemukan hambatan dan rintangan. Tapi yang jelas, kalau ingin sembuh, kalau ingin pulih untuk masa depan yang lebih baik, tetap semangat, jalani hari-hari kalian. Kemudian yang sedang menjalani rehabilitasi, selesaikan program rehabilitasinya sampai selesai, dan mudah-mudahan nanti di sana akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup yang lebih baik.
1: Amin. Baik. Dan untuk kita semua ini mungkin yang merasa aman-aman saja dari narkoba, ini apa yang paling sederhana mungkin yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama kemudian mencegah penyebaran narkoba ini, Mas Wahid?
0: Untuk masyarakat umum, tetaplah berolahraga, cari kesibukan-kesibukan yang menyehatkan. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai merokok, pakai vapor, karena itu adalah pintu masuk penyalahgunaan narkotika. Yang suka olahraga tetap olahraga, yang suka sepedaan tetap sepedaan, yang suka lari, banyak event lari sekarang, manfaatkan aja.
1: Ya, pelari gitu. FOMO gak apa-apa ya, yang penting pokoknya sehat.
0: Gak apa, yang penting sehat itu. Itu aja, dan tetap jalani hidup sehat tanpa narkoba.
1: Iya, karena apa ya, kalau FOMO masalah olahraga justru bagus sebenarnya.
0: Bagus, badan jadi sehat.
1: Badan jadi sehat, pokoknya sekarang kalau emosi atau apa, itu dialihkannya ke olahraga ya,
0: iya,
1: adrenalinnya. Terakhir Mas Wahid, kalau boleh satu kalimat saja, seperti apa menurut Anda yang benar-benar merdeka dari narkoba?
0: Benar-benar merdeka dari narkoba ya? Memang penting jadi orang baik, tapi lebih baik memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting tetap untuk menjadi orang baik.
1: Luar biasa.
0: Dan jauh dari narkoba.
1: Baik, terima kasih Mas Wahid. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini di Sanksi Suara Anti Narkoba, dengan topik beratnya berjuang dari penjajahan narkoba. Pendengar, dan obrolan kita pada siang hari ini, kita belajar bahwa memang terbebas dari narkoba ini memang butuh perjuangan ya, dan perjuangan yang tidak mudah tentunya, tapi selalu ada jalan untuk kembali dan selalu ada peran yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Wahid Rahmatullah SSAMM, selaku penyuluh narkoba ahli muda dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Batu. Dan mari bersama-sama jaga diri dan keluarga tentunya, lingkungan kita, dari narkoba. Dan demikian dialog siang hari ini. Jangan kemana-mana karena saya masih akan temani Anda di Malang siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Erika Olarraga.
1: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I know how tough it is to win here. Yeah.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2020.

0: dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
2: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: First conference, playing eliminatory stage EFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan, pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya, Rayu Jafar, yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Peta digital bantu wisatawan temukan UMKM Kampung Sanan. Selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, pengunjung Kampung Sentra Industri Tempe Sanan Kota Malang kini dapat lebih mudah menemukan rumah produksi dan pelaku UMKM yang berada di dalam kawasan permukiman. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang UM mengembangkan sistem penunjuk arah yang terintegrasi dengan pemetaan digital. Kampung Sanan selama ini dikenal sebagai salah satu sentra industri keripik tempe di Kota Malang. Namun keberadaan rumah produksi yang tersebar di sejumlah gang membuat sebagian lokasi usaha tidak mudah ditemukan, terutama oleh pengunjung yang baru pertama kali datang. Persoalan tersebut menjadi perhatian tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Profesor Siti Subaida. Melalui program bertajuk Integrasi Sains Sistem Fisik dan Digital Mapping untuk meningkatkan visibilitas produk unggulan di Kampung Sentra Industri Tempe Sanan, tim menghadirkan papan penunjuk arah yang juga dilengkapi oleh QR Code. Prof. Siti mengatakan, sistem tersebut dibuat untuk menjawab persoalan navigasi, sekaligus membantu pengunjung menemukan pelaku usaha yang lokasinya tidak berada di jalan utama. Dengan memindai QR Code pada papan penunjuk, pengunjung dapat mengakses peta interaktif melalui perangkat digital. Selama ini memang pelaku usaha yang lokasinya berada di dalam gang berpotensi lebih sulit ditemukan dibandingkan usaha yang berada di kawasan jalan utama. Sistem ini menggabungkan petunjuk fisik di lapangan dengan informasi digital. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan karakter Kampung Sanan yang memiliki jaringan gang dan juga rumah produksi yang tersebar. Prof. Siti menegaskan pemanfaatan teknologi tidak ditujukan untuk mengubah karakter lokal kawasan Sanan. Teknologi ini justru digunakan untuk membantu masyarakat dan pengunjung mengakses potensi yang sudah berkembang di kawasan tersebut. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih Hanum laporan Anda. Selamat bertugas kembali, pendengar. Kita beralih ke reporter Rizky Darmawan yang akan mengabarkan Desa Sidomulyo, Kota Batu siap gandeng badan karantina pemuda permudah ekspor bunga. Rizky, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Desa Sidomulyo berencana membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas layanan karantina komoditas bunga yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses distribusi. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Subandri mengatakan, kerjasama tersebut diperlukan untuk membantu petani dan pedagang yang ingin memperluas pemasaran bunga termasuk hingga pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha, yakni akses layanan karantina yang selama ini harus ditempuh hingga daerah Surabaya. Jarak tersebut dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan relatif cepat. Subandri juga menjelaskan komoditas bunga memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang biasa, karena kondisi tanaman dapat terpengaruh apabila terlalu lama dalam proses pengiriman maupun pemeriksaan. Tanaman yang mengalami stres selama proses tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani dan juga pedagang. Menurut Subandri, persoalan karantina menjadi salah satu faktor yang perlu dibahas bersama karena berkaitan langsung dengan kelancaran perdagangan bunga di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Terlebih, sumber daya manusia di wilayah tersebut dinilai cukup mendukung pengembangan usaha bunga hingga pasar internasional. Pemerintah Desa Sidomulyo akan membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas kebutuhan layanan yang diperlukan oleh para pelaku usaha. Pembahasan tersebut juga akan mencakup aspek perizinan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengiriman komoditas bunga. Kerjasama tersebut disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga, terutama terkait jarak layanan karantina dan proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas secara lebih terarah. Komoditas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar negeri. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama distribusi. Oleh karena itu, rencana kerjasama Desa Sidomulyo dengan badan karantina berfokus pada pembahasan layanan, perizinan, dan kebutuhan distribusi komoditas bunga. Langkah tersebut sekaligus menjadi respon pemerintah desa terhadap kendala jarak layanan karantina yang selama ini dihadapi petani dan juga pedagang di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky laporan Anda, pendengar. Demikian lintas informasi siang.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan Tuhan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum ditanam.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6042EFI atas nama pelapor Elin Herlina, atas nama STNK Marta Luna Cahyono, dengan nomor telepon 0857103762249. Sekali lagi di 0857103762249. Beralamat di Jalan Pulau Mas 3 RT 7 RW 2 Kelurahan Desa, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Kota Malang. Hilang di sekitar Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Elin Herlina dengan nomor tadi, atau bisa langsung Garari Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081333 3674.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan telah hilang satu lembar STNK, BPKB maksud kami, dengan nomor polisi 1745HI atas nama pelapor Sriana dan beralamat di Asrama Yongkov 3, Kerengteng RT 1 RW 11 TS, Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hilang di daerah hukum Polsek Singosari, bagi Anda yang menemukan dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Sriana dengan nomor tadi atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081 3333 6074.

Sari berita, Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kemudahan akses bahan baku. Pemkot Malang resmi luncurkan layanan angkutan pelajar gratis. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sampaikan dalam berita siang edisi Selasa 1 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebutkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, khususnya terkait teknologi dan akses bahan baku. Berikut informasi selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, terutama terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, Muhaimin mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM masih berasal dari produk impor.
2: Ya, tentu banyak sekali yang harus terus kita upgrade ya dalam konteks teknologi misalnya. Kita juga bersyukur ada kemajuan dalam kemudahan akses permodalan, itu juga sangat kita syukuri. Nah, tugas Kemenko ini agar bahan baku yang juga diakses dan berkualitas, ini pekerjaan yang masih terus kita upayakan.
1: Muhaimin juga menjelaskan, pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak hanya menjadi tugas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Koordinasi dengan kementerian lain, termasuk sektor perdagangan dan cukai, diperlukan untuk memastikan akses bahan baku bagi pelaku usaha. Sejumlah persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tetapi juga peningkatan teknologi dan ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta berkualitas. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang meluncurkan layanan angkutan pelajar gratis sebanyak 66 armada mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
3: Pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan layanan angkutan pelajar gratis di penghujung bulan Agustus ini. Sebanyak 66 armada mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar di Kota Malang. Layanan ini menjadi fasilitas transportasi yang selama ini dinantikan pelajar. Sebelum diluncurkan, Pemkot Malang melakukan pembenahan regulasi, persyaratan administrasi, spesifikasi, serta kelayakan kendaraan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, usai meluncurkan angkutan pelajar ini mengatakan, proses persiapan membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan seluruh armada memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Hari ini 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Saya terima kasih ini dukungannya Pak Kapolresta, DPRD, Ketua Bidang dari Kodim dan Kejaksaan, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Dan ini kita juga akan mulai melihat sejauh mana ya terkait dengan angkutan pelajar ini kita sudah benahi semuanya.
3: Angkutan pelajar tersebut merupakan bagian dari skema by the service atau BTS. Layanan diberikan secara gratis bagi pelajar dengan operasional keberangkatan mulai pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan penjemputan hingga akhir pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Wahyu berharap pelajar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan menerima masukan dari pelajar maupun masyarakat untuk mengingatkan pelayanan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar juga pemirsa, Dinas Perhubungan Dishub Kota Malang menyiapkan anggaran 1,9 miliar untuk mendukung operasional angkutan pelajar. Namun anggaran tersebut tidak seluruhnya diberikan sebagai pendapatan kepada pengemudi. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan anggaran tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan operasional dan jumlah layanan yang diberikan. Pengelolaan angkutan pelajar dilakukan melalui badan usaha atau koperasi. Wijaya menjelaskan biaya operasional tiap kendaraan diperkirakan berkisar Rp75.000 hingga Rp200.000 tergantung panjang rute. Namun nilai tersebut bukan pendapatan bersih yang seluruhnya diterima pengemudi. Masih ada sejumlah komponen biaya seperti perawatan kendaraan, GPS, monitoring, dan kebutuhan manajemen lainnya. Karena itu pembagian pendapatan akan diatur oleh koperasi melalui kesepakatan bersama para pengemudi.
5: Kita siapkan anggarannya 1,9 miliar dengan estimasi jumlah angkutan yang dibutuhkan nanti 96. Untuk sementara ini yang memenuhi syarat, syaratnya itu kan ketat ini apa namanya, kita perlu ada jikir teman-teman, ada sementara ini ada 66. Ya, 66 sangat dimungkinkan akan berkembang karena kita yang butuhkan adalah 96 kendaraan ya. Mereka akan belum terpenuhi, SIM-nya mungkin mati gitu ya. Terus penjemputan pukul 5.45 di tempat yang sudah ditentukan. Ada 15 titik.
0: Di Subkota Malang saat ini memperkirakan membutuhkan 96 armada untuk layanan angkutan pelajar. Dari jumlah tersebut baru 66 angkutan yang memenuhi persyaratan termasuk uji kir dan kelengkapan administrasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan puluhan peserta siap ikuti audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
1: Puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Malang pada 3 September. Hingga pelaksanaan technical meeting, sekitar 30 peserta telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti tahapan audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, peserta yang telah melengkapi persyaratan diantaranya sudah mengirimkan lagu yang disesuaikan dengan nada dasar masing-masing, biodata, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk saat ini sudah ada sekitar 30 peserta yang melengkapi persyaratan. Di antaranya mengirim lagu yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan. Technical meeting digelar untuk menyampaikan berbagai ketentuan teknis yang harus dipahami peserta sebelum mengikuti audisi. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme audisi yang akan dilakukan dalam bentuk rekaman. Pada audisi 3 September, peserta akan menampilkan kemampuan vokalnya dalam satu kali pengambilan rekaman. Peserta tidak mendapatkan kesempatan untuk mengulang penampilan karena hasil rekaman tersebut akan menjadi bagian dari pertunjukan yang disiarkan kepada publik. Hasil rekaman nantinya akan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Malang Official serta siaran terestrial RRI Malang. Dalam audisi tersebut, peserta akan membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Penampilan peserta dinilai oleh 3 juri, yakni Dr. Zandra, dosen seni Universitas Negeri Malang, Olivia Magdalena Mambu, penyanyi dan penyiar profesional, serta Hendro Budi Laksono, pimpinan Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Dari seluruh peserta, nantinya akan dipilih 2 orang terbaik, masing-masing 1 peserta laki-laki dan 1 peserta perempuan. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada tahapan seleksi di tingkat Korwil.
2: Sudah ada sekitar 30 ya, yang sudah melengkapi untuk pengisian persyaratan ya. Di antaranya pengirim lagu manajemen yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan lagi.
1: Nana menambahkan, Bintang Radio Indonesia 2026 menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan bernyanyi, sekaligus mendapatkan pengalaman tampil dalam produksi siaran. RRI Malang berharap ajang tersebut dapat menjaring talenta-talenta muda dari Malang Raya untuk melanjutkan kiprah di tingkat yang lebih tinggi. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, warta berita siang ini kami akhiri sampai di sini. Produksi di Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia segmen request. Dan kami akan kembali nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Malang sore ini. Nanti akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Rahay Jepar pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Malang. Tetap semangat dan selamat siang juga selamat beraktivitas.
1: Yang tidak bisa.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Mike yang mana?
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak bulan lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September. September.
0: Wake me up. Tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga betul. Semuanya bisa terwujud semuanya. Di bulan September betul. Ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih Kisan, kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan iya, udah mau akhir tahun nih akhir, transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman yes, di Kalimantan yang mungkin betul, kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Karena impactnya.
1: Itu
0: ya,
1: impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat ya, kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: ya, Sinabung
1: kan
0: erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemani
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami betul, akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Iya.
1: Cuman aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya yeah, I know gitu ya.
1: Iya, lagunya makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul,
0: musik Indonesia
1: betul
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Enggak boleh berkurang
0: betul,
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalom Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya, 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung eh Pecung.
0: Apa?
1: Oh, maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya, oke, kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya Bandung. Kami di Bandung, oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau Bang
0: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti kami memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, Arif. Bener.
1: Ada budget berarti itu ya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Isan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Isan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Isan sebelum ya, ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat. Lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin dulu.
0: Atau suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Bayarannya double nih berarti ya. Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya. Iya. Suling.
1: Akan gendang.
0: Oke. Okay. Kita lanjut tuh. Ada empat iya, ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan, ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Kirim Bonsel di sing, album kecewanya terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album kecewa ini. Terus Kirim Bonsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat abang gitu?
0: Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Itu aja deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Turgiadila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado. Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarure, Ruli Hutahayan. Halo, gitu loh.
5: Isan harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
0: Okay, harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Weni ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bumsel nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berlima berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITN sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
2: Damang.
3: Sehat.
5: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Bang Pisan, salam ya.
1: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah. Ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Dibau-bau. Halo. Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
1: Halo. Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Hey, kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke.
1: Siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert? Itu saja. Terima kasih, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Boleh nih, mau dari
1: langsung
0: mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
0: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai iya, akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: 3.
1: Yang keempat tadi.
0: 4 ya?
1: Benar kan aku ya? Nah. 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.
0: Bang Arif.
2: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
3: Ceritain ya sama Pecung aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecung.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
1: Uh-oh.
2: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus
2: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
1: suaranya
2: Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
0: Shinlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya. Gak.
2: Kejaken. Hilangin loh.
1: Terus.
2: Tapi gak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
2: lalu,
1: beda lah.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Itu. Kenapa jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda. Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single aja kayaknya.
2: Single
1: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
2: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
3: Belum ada yang fix. Iya.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya Cherry
1: ya,
0: Bombshell.
1: Cherry.
0: Bomb.
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
2: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
2: saya
1: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
2: ya,
1: sekarang kalau
2: ya,
1: gimana.
2: Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagging kayaknya.
3: Sama aja, sama.
0: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, paha pentung.
1: Yaudah,
0: kita ke Sulawesi Selatan ya, ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
7: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstrensikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam.
1: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat album, Ica.
0: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh, bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya enggak bagus.
0: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
0: Oh iya.
7: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
7: Iya,
0: iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
7: Gue banget tuh
1: kecewa, karena
7: aku suka dikecewain, Bang
1: Iksan. Oke, oke, oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
7: Iya kan, aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
7: Jadi lupa dong ngomong apa.
0: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
7: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
7: Terima kasih salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama sekali, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Dadah. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
8: September song denananin nono.
1: Iya gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Judges marah.
8: Oke. Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng-geleng.
1: Mau apa udah Nafi? Ya.
8: Ya, mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin, saya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Mas
0: Ya udah, coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? You're my mama September song. Ya, gitu.
0: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
0: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima udah. Kasih.
8: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
1: Oke.
8: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
9: Benar.
1: Oke,
0: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
0: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut aja ya?
9: Masih. Iya, jarak panjangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Mau menanyakan nih dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell
0: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
9: Dengan Picung dan Arif.
0: Ya.
9: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
9: Makasih banyak.
3: Final Aidin, Wafaidin, Pak Ori.
0: Makasih Pak Ori.
9: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cherry Bombshell.
1: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bombshell gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
2: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbomb.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu,
0: oh, benar.
1: Ya, itu maksudnya disingkat gitu ya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
2: Rilis kalau album
1: ya,
2: album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
2: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
2: Ya.
1: Itu tahun berapa tuh?
2: Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
2: Ya, lalu kami juga
3: yang Bualan malah baru sebulan.
0: Oh. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm.
1: Awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada,
2: istrinya Pak Alan itu
0: ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya, ntar kita lanjutin lagi, kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya, semoga saya nggak salah ada Langkah Peri untuk Anda, lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya, silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget

0: kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes. Ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell, gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku masih mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya,
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul.
1: Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bomb, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bomb itu karena lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bomb gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat karakter Cherry Bomb, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: satu album itu ciptaan saya semua, karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, nah, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ini saya ini ya, Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Taya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Iya. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo.
2: Halo.
4: Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Rampes.
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul. Iya.
4: Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu ya?
0: Oke.
4: Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Oke. Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna. Ya.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Rolly Utahaya.
1: Makasih Teh.
0: Oke.
4: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas. Singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada ini buat Ivan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, pakai kumaha ieu?
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherbom juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherbom gitu karena
0: punya taste sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya sendiri.
2: Ya, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Itu yang penting, loyal kan ya. Tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherbom yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami ya waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi tapi ini lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Emang penikmat cat rambut dulu
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu
0: rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Maksud saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul.
2: Wah, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Oke. Sebelumnya kami dari Cerbom Cell makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang, soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif.
1: Betul.
2: Produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji saat langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak usah bohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Cell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye. We'll be right back.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari pertama angkot pelajar belum maksimal. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang?
1: Ya.
0: Awang, silakan laporan Anda.
1: Layanan angkutan pelajar di Kota Malang mulai beroperasi hari ini. Namun pada hari pertama, pelaksanaannya jumlah penumpang belum maksimal karena sebagian siswa masih belum mengetahui rute angkot yang tersedia. Salah satu sopir angkutan pelajar dari Koperasi Setiakawan, Saiful, mengatakan seluruh armada sebenarnya sudah disiagakan sesuai rute dan titik layanan. Namun sebagian siswa masih terlihat bingung karena belum semua angkot dilengkapi penanda nomor rute. Saiful mencontohkan pada hari pertama ada angkot yang hanya membawa sekitar 3 siswa. Kondisi itu diperkirakan akan berubah para siswa dan orang tua semakin memahami sistem dari angkutan pelajar ini. Layanan angkot pelajar memiliki 15 rute. Setiap armada dijadwalkan berangkat pada pagi hari untuk mengangkut siswa, kemudian kembali beroperasi pada sore harinya untuk layanan penjemputan. Dalam satu kali perjalanan, target penumpang setiap angkot ditetapkan sebanyak 8 siswa. Saiful juga mengatakan sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan kepada siswa dan wali murid, terutama bagi siswa yang sebelumnya menggunakan bis sekolah. Namun pada pelaksanaan awal masih dibutuhkan penyesuaian di lapangan. Dan itu belum seluruh sopir terikat kontrak karena masih ada sejumlah dokumen kendaraan yang dalam proses kelengkapan persyaratan. Saiful berharap seluruh kontrak dapat berjalan pada pekan depan. Ketika laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Demikian tadi pendengar, reporter Awang Sukmawan melaporkan soal hari pertama angkot pelajar yang belum maksimal. Selanjutnya, pendengar, untuk lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan diskon 15.000 tiket rupiah. Maksud kami diskon 15.000 rupiah tiket kandang Arema FC berlaku untuk memegang KTA Aremania. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan. William?
2: Arema FC memberikan potongan harga tiket sebesar Rp15.000 bagi pemegang kartu tanda anggota atau KTA Aremania pada kompetisi BRI Super League 2026-2027. Potongan harga itu berlaku untuk tiket kategori ekonomi yang dipesan melalui aplikasi Aremania Utas. Besaran diskon musim ini meningkat dibanding musim sebelumnya yang mencapai Rp10.000. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan program tersebut merupakan hasil sinergi manajemen Arema FC dengan Presidium Aremania Utas. Diskon tiket diharapkan dapat meningkatkan antusiasme Aremania untuk hadir langsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Dengan potongan tersebut, harga tiket tribun ekonomi utara dan selatan menjadi Rp110.000 dari harga normal Rp125.000. Sementara tiket tribun ekonomi utama timur menjadi Rp135.000 dari harga normal Rp150.000. Harga khusus tersebut mulai berlaku pada laga kandang perdana Arema FC menghadapi Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pemegang KTA Aremania yang ingin memperoleh harga khusus memang harus melakukan pemesanan melalui aplikasi Aremania Utas menggunakan akun yang telah terverifikasi. Manajemen Arema FC berharap program diskon tersebut dapat mendorong Aremania untuk kembali memenuhi Stadion Kanjuruhan sekaligus memberikan dukungan secara suportif dan tertib selama kompetisi BRI Super League 2026-2027 berlangsung. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan, pendengar, melaporkan soal Arema FC memberikan diskon Rp15.000 untuk tiket kandang bagi pemegang KTA Aremania. Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi hari pertama ya di bulan September di tahun 2026 ini. Apa kabar Anda semua pendengar? Mudah-mudahan mengawali bulan September, bulan ke-9 di tahun 2026 ini semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Apabila Anda pada hari ini dalam kondisi yang kurang baik, begitu pendengar, mudah-mudahan dengan kehadiran program Satu Radio Republik Indonesia Malang sedikit membuat mood Anda lebih baik begitu ya. At least dengan mendengarkan Pro 1 RRI Malang, Anda bisa terhibur, sedikit melupakan mungkin kesedihan Anda atau situasi hati yang kurang baik pada hari ini, begitu pendengar. Saya Arga Saputra temani Anda ya hingga menjelang pukul 7 malam nanti. Saya akan hadirkan berbagai macam program untuk Anda. Sesaat lagi Malang sore ini kita akan awali dengan program prioritas nasional kita Indonesia. Hari ini kita akan berbincang solidaritas tanpa batas, darahmu kehidupan mereka. Karena sesaat lagi pendengar pada tanggal 3 September 2026 ya, kita juga akan memperingati HUT PMI atau Palang Merah Indonesia. Nanti hadir bersama kita Kepala UDD PMI Kota Malang Dr. Lulu R. Wulan yang siap berbagi informasinya untuk Anda. Pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung pendengar bersama RRI Program 1 seluruh Jawa Timur dalam Info Prima. Kami berjejaring Korwil 10 Nusantara Jawa Timur ya, nanti dalam Info Prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pasca Info Prima, pendengar, musik dan informasi akan menemani Anda, sembari kami putarkan juga lagu-lagu religi untuk Anda, mengiringi azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, pendengar. Kita lanjutkan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan musik dan informasi agar Anda nanti menemani pendengar ketika pulang kantor begitu ya, pulang dari tempat aktivitas Anda, bisa dapat update informasi penting dan juga menarik serta lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan menemani Anda dalam berkendara nanti sore pendengar. Itulah rangkaian acara kami dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: bahwa pelayanan Palang Merah Indonesia, khususnya di Markas PMI Kota Malang, tidak hanya seputar donor darah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa PMI memiliki beragam layanan kemanusiaan lainnya. Mulai dari bantuan kegawat daruratan, pertolongan pertama, hingga layanan ambulans. Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pelayanan Markas PMI Kota Malang, Bapak Aditya Bayu Wardana, SPD, MM.
1: Nama saya Aditya Bayu Wardana, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Palang Merah Indonesia Kota Malang. Layanan yang ada di Palang Merah Indonesia, selain donor darah, kami juga memiliki klinik Pratama PMI Kota Malang dan juga layanan ambulans, mulai dari layanan kemanusiaan maupun memang permintaan rujukan dan lain sebagainya. Dan juga kami juga punya pendidikan dan pelatihan, jadi berhubungan dengan pelatihan, edukasi, sosialisasi terkait dengan materi kepala merah.
0: Jadi, PMI hadir sebagai lembaga kemanusiaan dengan layanan yang lengkap dan siap membantu. PMI Kota Malang selalu sigap untuk kemanusiaan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Malang sore ini kami hadirkan program prioritas nasional kita Indonesia. Hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait dengan topik solidaritas tanpa batas, darahmu kehidupan mereka. Sebagai refleksi ya, kita jelang HUT PMI ke-81 nanti 3 September 2026 pendengar. Hadir nanti Kepala UDD PMI Kota Malang, Dr. Lulu Erwulan, yang siap berbagi informasinya untuk kita. Jadi Hari Palang Merah Indonesia atau PMI pendengar diperingati setiap tahun pada tanggal 3 September. Palang Merah Indonesia atau PMI adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Lalu bagaimana sejarah peringatan Hari Palang Merah Indonesia 3 September pendengar? Jadi dilansir dari situs resmi PMI, Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Tujuannya pendengar untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana pada saat itu tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, kemudian warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik pendengar. Adapun tugas yang dilakukan oleh PMI adalah

0: Solidaritas Tanpa Batas, Darahmu Kehidupan Mereka, bersama beliau Kepala UDD PMI Kota Malang, Dr. Lulu Erwulan yang sudah hadir sore hari ini bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Lulu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Arka.
0: Kabar baik hari ini dokter, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Jay. Alhamdulillah, kabar baik. Dua ya. Hari lagi kita akan memperingati HUT PMI ke-81 Jay, dokter. Jadi ya. Usianya luar biasa ini, sejak 1945 hingga 2026, artinya 45 aja dokter atau 49? Usia PMI ada di Indonesia itu dari 45 aja dokter.
1: 45
0: makanya usianya juga 81 ya, sesuai dengan
1: tahun.
0: Usia kemerdekaan kita.
1: Betul sekali. Inje.
0: Nah, dokter, Solidaritas Tanpa Batas, Darahmu Kehidupan Mereka. Kita berbincang soal hal ini, bagaimana kemudian solidaritas warga di Kota Malang begitu ya, kerelaan mereka dalam memberikan donor kepada masyarakat begitu dokter. Bagaimana sebetulnya inisiatif antusiasme dari warga Kota Malang, dokter?
1: Terima kasih Mas Arka, selamat sore para pendengar sekalian. Kalau kita bicara tentang solidaritas masyarakat Kota Malang untuk mendonorkan darah, itu sangat luar biasa. Dan di sini kami sangat dibantu oleh Persatuan Donor Darah Indonesia dan PDDI yang sangat besar yang ada di Malang untuk memobilisasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Karena memang darah itu yang kita siapkan untuk pasien yang membutuhkan, itu kan tidak ada pabriknya ya Mas. Jadi sangat membutuhkan adanya donor, adanya relawan. Itu. Nah, ini kami sangat terbantu oleh adanya PDDI di Malang yang umurnya juga ulang tahunnya hampir sama dengan kami.
0: Gitu ya. Kalau PDDI di bulan September juga, dokter?
1: Inge, PDDI kalau nggak salah ulang tahunnya di tanggal 20 September.
0: PMI Inge. Tanggal 3, PDDI tanggal 20 September, J, dokter.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kalau PMI kemudian diganti menjadi tanggal 17 September. Nah, itu ada riwayatnya sebenarnya, okay, Mas, tapi jangan tanya ke saya.
0: Oh, siap.
1: Saat itu saya belum lahir.
0: Nggih. Nah, saya ingat sama. Betul Inge. Waktu pandemi COVID-19 itu dokter, 2020 sampai 2022, 2023. Ternyata walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, PMI, PDDI berupaya terus untuk menjaga kebutuhan stok darah pada saat itu di dokter. Saya ingat sekali waktu itu sampai mobile ke masjid-masjid pulang dari tarawih begitu ya, pulang dari sholat begitu untuk menghimpun donor darah dari masyarakat. Pada saat COVID-19.
1: Betul sekali, jadi nah, kesulitan kami masih nah, itu waktu itu.
0: Nah, merawat solidaritas warga Kota Malang ini dokter, inisiatif dari masyarakat yang tidak pernah terputus ya, walaupun dulu kita pandemi COVID-19, ternyata juga antusiasme juga tinggi. Bagaimana ini caranya dokter, dari PMI maupun dari PDDI, agar masyarakat Kota Malang itu punya apa ya, keinginan kemudian inisiatif untuk terus melakukan donor darah dokter?
1: Pasti kuncinya adalah komunikasi ya Mas Arga. Jadi kami ada komunikasi yang baik dengan KDD, namanya kelompok donor darah. Itu di mana di Malang itu ada sekitar 150 yang aktif itu.
0: Itu kelompok ya dokter.
1: Kelompok donor
0: belum
1: darah.
0: Belum lagi anggotanya.
1: Nah, kelompok donor darah. Nah, di mana kelompok donor darah ini yang memiliki anggota untuk rutin 2 bulan sekali itu mendonorkan darahnya. Seperti itu. Belum lagi dengan kerjasama dengan persatuan donor darah semacam PDDI, Fokus Fanda, seperti itu. Banyak sekali komunitas-komunitas donor darah yang sekarang ini ada. Di Malang. Di Malang itu cukup sangat bagus Mas, animo masyarakat untuk mendonorkan darah. Jadi di Malang ini memiliki spesifitas yang beda dengan UDD lain, UDD PMI yang lain, di mana kalau di Malang itu masyarakat sudah 70% datang ke gedung kami, ke gedung UDD. Jadi pelayanan donor darah itu kan bisa dilaksanakan di gedung, di dalam gedung, jadi di UDD kami atau dengan mobile unit. Nah, itu yang datang ke UDD itu 70%,
0: okay,
1: 60-70%. Nah, yang 30-40% baru dari mobile unit yang 100 jumlahnya 150 itu.
0: Baik. Ngomong-ngomong mobile unit ini, dokter.

0: Besok kita RRI Malang juga bekerja sama dengan PMI Kota Malang dan juga PDDI begitu ya, juga menggelar donor darah loh pendengar. Silakan datang besok ke RRI Malang di tepatnya auditorium LPP RRI Malang jam 8 sampai selesai ya, hari Rabu 2 September 2026. Untuk informasi pendaftarannya Anda bisa kontak atas nama Mbak Selfie di 0838 480 6 8111. Sekali lagi saya undang Anda sekaligus pendengar, mungkin dari kelompok-kelompok tadi ya dokter, komunitas-komunitas yang sering menyelenggarakan atau kemudian rutin melakukan donor darah, monggo hadir besok Rabu 2 September 2026 dari jam 8 sampai selesai di auditorium LPP RRI Malang. Untuk info pendaftarannya di 0838 480 6 8111 atas nama Mbak Selfie. Nah dokter tadi ngendikan begitu ya, lain begitu komunitas masyarakat Kota Malang ini kesadarannya dalam memberikan donor darahnya begitu. Faktornya apa ini dokter? Kesadaran masyarakat yang baik atau apa ini dok?
1: Kalau menurut saya itu adalah kesadaran yang baik. Jadi banyak masyarakat itu yang awalnya coba-coba dan kemudian menjadi semacam lifestyle ya. Jadi kalau 2 bulan tidak donor, nah itu atau ditolak mungkin ya, ditunda. Jadi ada donor itu tidak selalu bisa diterima. Okay. Jadi tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan untuk bisa donor loh. Okay. Betul, ada syaratnya. Nah itu biasanya sudah bingung kayak gitu ya. Jadi sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk mendonorkan darahnya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Kita kan sering dengar ya dokter, donor darah itu sehat begitu ya, ada manfaatnya bagi para pendonor itu sendiri. Monggo kemudian sekali lagi kita ingatkan lagi kepada para pendengar ya dokter, manfaat donor darah yang kita rasakan sebagai pendonor itu apa sih, dan syarat-syarat tadi dokter ketika kita hendak mendonorkan darah itu apa saja yang patut kemudian kita perhatikan, monggo dokter.
1: Inggih. Jadi kalau untuk syarat-syarat donor darah sudah sering sekali ya dijelaskan, ditayangkan baik Instagram maupun media-media yang lain, bahwa untuk syarat bisa menjadi donor darah yang pertama pasti harus sehat mas. Kalau tidak sehat nggak mungkin ya, kita itu nggak mungkin memberi kalau kita nggak punya ini pak. Ya jadi harus sehat jasmani dan rohani, usianya harus lebih dari 17 tahun, itu lebih kepada hak asasi untuk menentukan diri. Nah itu terus kemudian usianya sampai usia 17 sampai 60 tahun itu bisa 2 bulan sekali. Sedangkan kalau di atas 60 tahun sampai 65 tahun itu menjadi 6 bulan sekali untuk donor. Terus berat badannya harus lebih dari 45 kilo. Kalau bisa di atas 55 kilo bisa diambil 450 cc. Kalau donornya setuju, pasti kami akan minta konfirmasi dulu, setuju diambil 450 atau 350. Jadi kita memang mengambil darah itu di 2 kantong tersebut mas. Kalau 450 kan kita bisa menyiapkan namanya plasma untuk fraksionasi yang akan dirubah menjadi obat yang 450. Sedangkan kalau yang 350 ya untuk sel darah merah pekat maupun untuk trombosit itu. Ya jadi usia boleh berat badan 45. Hanya kalau berat badan 45 saya anjurkan untuk donornya di kantor ya mas, di dalam gedung. Kenapa kok begitu? Di dalam gedung itu kami memiliki tempat duduk yang memang spesifik, yang khusus untuk pelayanan donor darah, sehingga posisinya lebih mudah. Terus berat badan 45 kilo itu biasanya juga cenderung pembuluh darahnya kecil. Nah kalau pada saat MU kan tenaga kami yang datang, staff kami yang datang kadang-kadang kan terbatas, misalnya hanya 4 orang seperti itu. Nanti kalau kesulitan kan menjadi ditolak seperti itu kan nggak enak. Lebih baik ke kantor, itu akan lebih mudah untuk ditemukan biasanya, karena memang posisinya lebih nyaman. Dan kalau di MU kan biasanya di velvet ya, di brankat seperti itu. Terus nanti kalau wanita itu juga nggak boleh, sedang hamil, menyusui nggak boleh. Ya, terus nanti tensinya juga harus diukur nggih Mas, nggak boleh lebih dari 160 batas tingginya, batas bawahnya nggak boleh lebih dari 100 itu. Terus HB-nya juga antara 12,5 sampai 17 itu, 17 gram persen. Ngaten. Dan 6 bulan terakhir tidak tidak boleh menerima darah transfusi. Atau vaksin itu juga sebaiknya ditunda dulu, karena vaksin itu kan bisa kemungkinan menggunakan virus yang dilemahkan. Nah, itu bisa mengacaukan hasil pemeriksaan di situ, syaratnya. Kalau keuntungannya sebenarnya banyak sekali ya Mas. Pasti ada keuntungan psikis maupun fisik. Kalau psikis ya kita kalau bisa membantu orang yang kita itu tidak mengenal, itu kan menjadi, mungkin ada kepuasan tersendiri.
0: Betul.
1: Itu ya kalau psikis. Kalau fisik, dengan donor darah yang rutin, kita meningkatkan rasa percaya diri bahwa diri kita sehat. Karena 2 bulan sekali itu diperiksa.
0: Karena syaratnya tadi juga komprehensif sekali,
1: Karena kalau darah itu tidak bisa hanya diambil kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu harus diperiksa dulu. Jadi ada kemungkinan terkena beberapa macam penyakit yang bisa ditularkan lewat darah. Iya, jadi kalau tetap bisa jadi 2 bulan lagi boleh donor, berarti kan sehat. Iya, kan itu meningkatkan rasa percaya diri bahwa dirinya sehat. Itu keuntungan-keuntungan yang umum, secara umum. Dan kalau juga kan dengan tensi menjadi normal, karena kan beban dari pembuluh darah menjadi berkurang kalau kita diambil ya darahnya, kemungkinan untuk penyakit jantung itu kan menurun. Ya, juga kelebihan zat besi itu juga akan menurun. Kemungkinan itu antara lain yang bisa menjadi manfaat kalau ikut menjadi donor darah.
0: Baik, dan alhamdulillah warga Kota Malang sudah punya edukasi, pengetahuan terkait dengan hal tersebut ya dokter.
1: Betul.
0: Oleh karena
1: sekali,
0: itu kesadarannya juga luar biasa,
1: Nah
0: dokter, kalau dari PMI Kota Malang itu kebutuhan akan darah itu biasanya disuplai kemana saja sih dokter, atau permintaannya itu dari mana saja dokter?
1: Jadi kalau PMI, UDD PMI Kota Malang itu termasuk UDD yang besar di Jawa Timur terutama ya. Nah, UDD Kota Malang, PMI Kota Malang itu salah satu UDD yang sudah tersertifikasi CPOB oleh BPOM.
0: Artinya?
1: Itu yang beda. Jadi bahwa darah yang kita siapkan untuk pasien yang membutuhkan itu sudah diperlakukan seperti memproduksi obat. Betul. Di mana di Jawa Timur itu ada 37 UDD yang tersertifikasi CPOB, baru 4. Ya, Surabaya, Kota Malang, Sidoarjo, dan Lumajang. Nah, itu. Jadi untuk ini itu menjadikan bahwa darah kami menjadi percaya diri, meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa memberikan darah yang aman dan bermutu, berkualitas untuk rumah sakit-rumah sakit di Malang Raya. Bahkan untuk 6 bulan terakhir atau 8 bulan terakhir ini kami banyak mengirimkan ke UDD PMI di lain kota. Iya. Jadi jumlahnya bisa 10.000 lebih ini.
0: Enggak
1: tahu kenapa 10.000 kantong lebih. Jadi kenapa kok di UDD kota lain itu kekurangan darah, bahkan kami mengirim ke Sleman itu selama sampai bulan Mei itu kami mengirim 4 kali. Iya, 400, mintanya itu 400 kantong seperti itu, karena memang Sleman itu mensuplai darah untuk Sarjito, Rumah Sakit Umum Sarjito. Nggih ya. Di sini kami juga bangga nggih bahwa produk kami, darah kami yang kami siapkan itu dipercaya oleh UDD lain, teman-teman UDD yang lain yang membutuhkan. Jadi ke Sampang, mengirim ke Banyuwangi, kalau Banyuwangi tempo hari diambil sendiri. Dan bisa diambil sendiri atau kita mengirimkan seperti itu. Zaman dulu malah keluar luar Jawa. Tetapi kalau sekarang tidak diperbolehkan lagi oleh BPOM, harus kita harus memvalidasi dulu. Jadi apakah penjagaan suhunya itu sesuai atau tidak selama di penerbangan. Dan hanya Garuda Indonesia yang boleh mengirim. Betul. Yang tempo hari kami mengirim ke Aceh itu pada saat banjir Aceh, kami harus menggunakan Garuda. Harus menggunakan styrofoam yang disiapkan oleh Garuda. Nggak bisa penerbangan yang lain.
0: Baik.
1: Ya, terjadi memang khusus
0: ini
1: bahan cairan yang khusus, jadi harus diperlakukan ngaten.
0: Baik. Nah, dokter, untuk bisa dapat sertifikasi CPOBJ dari BPOM itu syaratnya seperti apa? Ada pengelolaan khusus terhadap darahnya tidak, dokter?
1: Sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa. Jadi kami menyiapkan untuk bisa tersertifikat CPOB itu mulai tahun 2015 dan kami baru berhasil di tahun 2019.
0: Oh, perjalanannya panjang.
1: Panjang. Terus tahun 2019 kami sudah sertifikasi tahun 2025, kan 5 tahun sekali. Itu. Jadi kami baru berjalan setahun untuk yang CPOB. Tapi ya kami harus merubah layout gedung kami itu sampai 16 kali.
0: Wow.
1: Menyesuaikan dengan tuntutan dari BPOM. Iya. Wah, rasanya sangat sangat wow gitu.
0: Sampai layout pun ditentukan, dokter.
1: Iya, alur. Jadi alur donor, alur pegawai, alur sampah itu harus dibedakan, tentu alur darah itu harus jelas kemananya. Jadi kami harus memiliki itu dan harus beda. Jadi yang agak rumit itu bahwa teman-teman dari BPOM itu yang datang kadang ganti orangnya.
0: Oh,
1: jadi ini masukannya ini nanti datang ada tambahan lagi. Nah, ini enggak mesisan. Itu yang bikin wow itu. Dan untuk segi biaya pasti luar biasa. Yang paling utama itu adalah ke kami, ke etos kerja kami itu menjadi lebih baik. Kita terbiasa disiplin, terbiasa mengikuti SOP untuk kalau itu BPOM. Karena kalau begitu ada visitasi dari BPOM, bisa ketahuan.
0: Selain dapat sertifikasi itu ada visitasi dadakan juga yang dilakukan oleh BPOM, dokter. Memantau, memastikan
1: Jadi tidak bisa hanya sertifikat selesai Pak, kemudian sudah selesai. Tidak.
0: Baik.
1: Sangat berat,
0: luar biasa.
1: Dan kami terbiasa menjadi bekerja itu sesuai dengan
0: SOP tersebut.
1: SOP yang kami buat itu.
0: Nah, sampai dikirim ke luar kota bahkan luar pulau, itu dalam satu bulan dari PMI Kota Malang bisa menghasilkan berapa kantong darah sih memang, dokter?
1: Dalam kalau jumlah donor itu rata-rata di angka 5.000. Nah, satu kantong darah itu kadang-kadang kan bisa menjadi 3 produk. Iya. Minimal itu menjadi 2 produk. Jadi sel darah merah pekat dan trombosit atau zat pembeku darah itu. Itu minimal itu. Jadi satu, makanya kenapa kok ada jargon itu ya, bahwa setetes darah bisa menolong 3 nyawa, yaitu sel darah merah pekat, trombosit dan plasma. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi minimal 2, trombosit dan PRC namanya, sel darah merah pekat untuk yang kekurangan sel darah merah, anemia seperti itu.
0: Nah, dokter, kalau masyarakat begitu ya ada kebutuhan darah, itu biasanya yang memfasilitasi itu dari rumah sakit atau bisa masyarakat mengajukan langsung permintaannya kepada PMI, dokter?
1: Nah, untuk sekarang, kalau zaman dulu mungkin bisa ya seperti itu, tetapi kalau untuk sekarang harus dari rumah sakit. Bahkan untuk mengambil darah ke PMI itu harus pihak rumah sakit. Ya, nggak boleh keluarga pasien, itu nggak boleh. Nanti menggok ke warung kayak gitulah,
0: repot.
1: Yang harus dijaga yang harus dijaga itu adalah suhunya, rantai dinginnya itu ya, harus di suhu 2-6 derajat kalau sel darah merah.
0: Baik. Dokter, kalau kebutuhan darah itu ada trennya tidak dokter? Misalnya periode tertentu kebutuhannya ini, periode tertentu kebutuhannya terkait dengan ini. Bisa dipetakan tidak dokter terkait dengan hal tersebut dok?
1: Kalau kebutuhan darah sih saya kira kok tidak ya. Tetapi kapan darah kita tinggi, produksi kita atau donor kita tinggi, kapan rendah itu ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau pada saat puasa, itu biasanya donor kami sedikit. Oleh karena itu pada saat puasa itu dari luar kota itu banyak permintaan dari UDD-UDD luar kota ke kami itu banyak. Sedangkan kalau di Agustus dan September itu kami harus ngontrol ketat di ini stok darah kita. Harus pinter-pinter menjaga stok karena itu ada hubungannya dengan kadaluarsa, Mas. Jadi darah itu juga ada kadaluarsanya. Kenapa kok Agustus dan September? Agustus itu hari kemerdekaan RI. KDD yang rutin juga mengadakan. Belum lagi KDD pihak-pihak instansi yang tidak rutin hanya mengadakan pada saat ulang tahun RI itu mengadakan itu di Agustus. Juga kalau September ya di ulang tahun kami itu juga biasanya karena kami ada goodie bag khusus pada saat ulang tahun itu cenderung meningkat gitu.
0: Baik. Kadaluarsanya memang berapa lama dokter?
1: Kalau sel darah merah pekat kadaluarsanya 35 hari. Akan tetapi kalau selama ini alhamdulillah kalau di Kota Malang itu hampir tidak ada kami yang mengirim ke rumah sakit itu di usia di atas 15 hari. Jadi memang rumah sakit di Kota Malang kan cukup banyak ya, Mas, di atas 40. Bahkan kami juga akan mengirim ke luar kota. Ke Sukorejo, ada rumah sakit Sukorejo yang mengambil ke kami, ke Batu itu juga kan mengambil ke kami gitu.
0: Dokter, di HUT PMI ke-81 di bulan September ini ada kegiatan apa ini dokter yang masyarakat bisa ikut berpartisipasi nih dok?
1: Oh ya, kalau kegiatannya sebenarnya sudah mulai tanggal 17 Agustus kemarin sebenarnya ada rangkaian karena tanggal 18 Agustus itu juga ulang tahun UDD. Iya. Nah, itu berlanjut untuk kalau kegiatan-kegiatan semacam fun game seperti itu ya untuk relawan dan karyawan. Nah, untuk masyarakat nanti tanggal 26 itu 26 September kami akan ada ini jalan sehat, jalan sehat dengan doorprize yang lumayan lah banyak. Iya, kami juga ada khitanan massal, pengobatan massal, terus pemeriksaan screening katarak itu ada karena di PMI Kota Malang kan kami memiliki klinik Pratama itu yang juga mengadakan itu.
0: Baik.
1: Kalau mengadakan donor darah ya rutin 18 Agustus, 17 Agustus, nanti tanggal 17 September itu pasti ada keunikan tersendiri. Goodie bag yang diterima oleh donor, tapi jumlah terbatas, Mas.
0: Baik, siap. Dokter, sesaat lagi coba kita baca komentar pendengar yang sudah masuk lewat WA di 081555609915. Pendengar, kita masih berbincang sebagai refleksi peringatan HUT ke-81 PMI ya, solidaritas tanpa batas, darahmu kehidupan mereka. Saya tunggu pendengar di 081555609915.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam program prioritas nasional kita Indonesia, kita masih berbincang soal solidaritas tanpa batas darahmu kehidupan mereka. Ada yang mau ditanyakan pendengar soal donor darah, silakan ya. Saya tunggu di 081555609915. Kita bersama Dr. Lulu Erwulan, Kepala UDD PMI Kota Malang. Sekali lagi di 081555609915. Kita bersama beliau, Kepala UDD PMI Kota Malang, Dr. Lulu Erwulan ya. Ditunggu hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dokter, sudah ada beberapa komentar pendengar. Coba saya baca satu-satu dan mohon tanggapan ya atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita, dokter. Salah satunya ada Mas Rizky nih di Lowok Waru. Dok, saya sebenarnya ingin donor darah tapi takut jarum. Apakah rasa takut seperti ini bisa diatasi? Dan apa yang perlu dipersiapkan sebelum donor? Monggo, dokter.
1: Kalau takut ini yang harus bisa mengatasi ya pasti dirinya sendiri ya, Mas Arga ya. Jadi biasanya teman-teman yang ada ketakutan seperti itu biasanya datang bersama-sama. Jadi banyak teman itu menjadi lebih berani, biasanya begitu. Nah, untuk persiapannya ya pasti minum banyak, harus cukup istirahat, seperti itu. Itu akan mengurangi kepanikan.
0: Ya. Baik, Yaten. Boleh diperhatikan ya Mas Rizky ya. Dicoba dulu ya Mas Rizky, jangan apa, kalah dengan rasa ketakutannya. Bu Siti, terima kasih di Blimbing Kota Malang. Isi pesannya adalah, Dokter Lulu, apakah orang yang rutin donor darah itu justru mendapatkan manfaat untuk kesehatan tubuh? Kalau iya, seberapa sering donor darah yang aman dan bagaimana anjurannya? Nah, matur nuwun Bu Siti. Monggo, dokter.
1: Iya, jadi kalau untuk donor darah yang konvensional, jadi donor darah itu bisa konvensional, bisa juga menggunakan apheresis. Namanya apheresis itu menggunakan mesin apheresis, artinya diambil hanya komponen yang dibutuhkan saja. Kalau menggunakan apheresis yang trombosit misalnya atau plasma, itu bisa diambil 2 minggu sekali. Dan itu relatif aman untuk tubuh, karena dalam 3 hari itu sebenarnya trombosit maupun plasma itu sudah kembali. Karena plasma itu kan sebenarnya air saja, cairan. Kalau darah, sel darah merah pekat atau konvensional, yang biasanya diambil dengan konvensional itu 2 bulan sekali. Itu memang dianjurkan kalau untuk wanita itu sebaiknya 3 bulan sekali. Karena kan memang wanita itu ada masanya, ada menstruasi. Di mana itu kan juga sering wanita itu kekurangan darah.
0: Satu lagi J, dokter, ada Pak Fajar di Klojen Kota Malang ini. Dokter, banyak orang bilang kalau donor darah itu bisa buat tubuh jadi lemes dan kekurangan darah. Sebenarnya bagaimana penjelasan medisnya? Monggo, dokter.
1: Ini Pak Fajar, monggo. Kalau untuk membuktikan lemes atau tidak, silakan untuk datang donor besok ke RRI ya Pak, untuk ikut donor darah massal di RRI dalam rangka ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi setelah donor itu lemes, itu lebih kepada mungkin ya kurang istirahat malam sebelumnya. Jadi kalau mau donor itu sebenarnya harus cukup istirahat lebih dari 4 jam. Nah, kadang-kadang ada donor itu yang meskipun kurang istirahat ya tetap ingin donor. Itu juga biasa, kadang-kadang kurang siap tubuhnya. Juga ada takut dulu misalnya begitu. Jadi sebenarnya donor darah itu sangat sebentar ya. Sebentar, hanya kalau lancar darah itu kan enggak sampai 10 menit. Itu sudah selesai pada pengambilan darah. Karena kalau lebih dari 12 menit itu sebenarnya sudah hanya sel darah merah pekat aja yang bisa digunakan. Jadi harus kurang dari 10 menit. Jadi monggo Pak Fajar dibuktikan bahwa donor darah itu sebenarnya relatif tidak menyebabkan lemes, Pak. Hmm. Ya, diambil 350 cc, itu yang tersisa di dalam tubuh itu masih di atas 450 cc, Pak.
0: Baik, ya. Siap. Yang penting tadi istirahatnya yang cukup.
1: Istirahat ya, harus cukup. Baik. Makan, minum harus cukup.
0: Siap. Gitu. Tadi ada Pak Fajar, kemudian pendengar yang lain, monggo besok hadir ya ke RRI Malang dalam rangka RRI Fest, kemudian dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita peringati juga Hari Palang Merah Indonesia ke-81. Monggo hadir rame-rame, donor darah, solidaritas tanpa batas darahmu kehidupan mereka, pendengar. Rabu 2 September 2026 dari jam 8 sampai selesai di Auditorium LPPM Malang ya. Di Auditorium sekali lagi LPPM RRI Malang, untuk info pendaftarannya di 0838 4806 8111. Sekali lagi 0838 4806 8111. Dr. Lulu, terima kasih banyak sudah bersama Pro1 RRI Malang. Nanti jelang HUT PMI ke-81 atau pasca HUT dari PMI ke-81, kita bincang-bincang lagi ya di Pro1 RRI Malang ya, Dokter.
1: Siap, Mas.
0: Kita gelorakan terus agar kesadaran masyarakat Kota Malang ini tetap luar biasa dalam memberikan donor darahnya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, Dokter ya.
1: Amin.
0: Baik,
1: amin.
0: Matur nuwun sekanget, Dokter Lulu.
1: Sama-sama, Mas Arka.
0: Selamat HUT ke-81 ya, untuk PMI.
1: Terima kasih.
0: Dan juga PDDI juga menyelenggarakan anniversary-nya di tahun 2026 ini di bulan September ya.
1: Di bulan September.
0: Baik, matur nuwun sekanget, Dokter Lulu.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat, lain waktu kita sambung lain waktu ya. Assalamualaikum, Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar program prioritas nasional kita Indonesia bersama Kepala UDD PMI Kota Malang, Dr. Lulu R. Wulan. Solidaritas tanpa batas darahmu kehidupan mereka, untuk refleksi peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia.
2: Sehat adalah hak setiap warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kemudahan akses bahan baku. Karhutla di kawasan Gunung Semeru hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, khususnya terkait teknologi dan akses bahan baku. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, terutama terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, Muhaimin mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM masih berasal dari produk impor.
3: Ya, tentu banyak sekali yang harus terus kita upgrade ya dalam konteks teknologi. Kita juga bersyukur ada kemajuan dalam kemudahan akses permodalan, itu juga sangat kita syukuri. Nah, tugas Kemenko ini agar bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas, ini pekerjaannya masih terus kita upayakan.
2: Muhaimin juga menjelaskan, pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak hanya menjadi tugas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Koordinasi dengan kementerian lain, termasuk sektor perdagangan dan cukai, diperlukan untuk memastikan akses bahan baku bagi pelaku usaha. Sejumlah persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tetapi juga peningkatan teknologi dan ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta berkualitas. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia selanjutnya mengabarkan bahwa puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Berikut informasi selengkapnya.
4: Puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Malang pada 3 September. Hingga pelaksanaan technical meeting, sekitar 30 peserta telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti tahapan audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, peserta yang telah melengkapi persyaratan diantaranya sudah mengirimkan lagu yang disesuaikan dengan nada dasar masing-masing, biodata, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk saat ini sudah ada sekitar 30 peserta yang melengkapi persyaratan. Di antaranya mengirim lagu yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan. Technical meeting digelar untuk menyampaikan berbagai ketentuan teknis yang harus dipahami peserta sebelum mengikuti audisi. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme audisi yang akan dilakukan dalam bentuk rekaman. Pada audisi 3 September, peserta akan menampilkan kemampuan vokalnya dalam satu kali pengambilan rekaman. Peserta tidak mendapatkan kesempatan untuk mengulang penampilan karena hasil rekaman tersebut akan menjadi bagian dari pertunjukan yang disiarkan kepada publik. Hasil rekaman nantinya akan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Malang Official serta siaran terestrial RRI Malang. Penampilan peserta dinilai oleh 3 juri, yakni Dr. Zandra, dosen seni Universitas Negeri Malang, Olivia Magdalena Mampu, penyanyi dan penyiar profesional, serta Hendro Budi Laksono, pimpinan Sanggar Seni dan Miladiri Cangkruan Teras Melodi. Dari seluruh peserta, nantinya akan dipilih 2 orang terbaik. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada tahapan seleksi di tingkat Korwil.
5: Sudah ada sekitar 30 orang yang sudah melengkapi untuk pengisian persyaratan ya, diantaranya mengirim lagu manajemen yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan lagi.
4: untuk melanjutkan kiprah di tingkat yang lebih tinggi. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
7: Perum Bulog Cabang Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat KPM di wilayah kerjanya. Khusus di Kabupaten Ponorogo, sebanyak 141.935 KPM tercatat menerima bantuan beras. Pemimpin Cabang Perum Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan instruksi pemerintah yang mencakup tiga alokasi sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September.
8: Di bulan Juli kemarin sudah memberikan instruksi kepada kami, Perum Bulog, untuk menyalurkan bantuan pangan tiga lokasi, yaitu Juli, Agustus, September, di mana nanti untuk penyalurannya dilaksanakan sekaligus karena memang batas waktunya dulu. Kita targetkan ke tengah September sudah selesai. Untuk Kancah Ponorogo sendiri, kami mendapatkan penugasan, yaitu sejumlah yang mendapatkan adalah 315.000 KPM.
7: Budiwan menyebut untuk wilayah kerja kantor cabang Bulog Ponorogo pihaknya mendapat penugasan menyalurkan bantuan kepada 315.000 KPM meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Sementara itu jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo sendiri mencapai lebih 141.000 KPM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 139.000 KPM. Bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap KPM dalam setiap alokasi. Dengan tiga alokasi sekaligus, maka setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras tanpa minyak goreng. Budiwan berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga di wilayah yang terdampak musim kemarau dan membutuhkan beras untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan pangan, Samidi, warga Ponorogo, bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut. Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan di tiga kabupaten wilayah kerja Bulog Ponorogo kini masih berjalan. Magetan menjadi daerah yang lebih dulu melakukan penyaluran, sedangkan Pacitan dan Ponorogo dilaksanakan bersamaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Selanjutnya, reporter Imam Malik melaporkan, saudara, harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Besar Ngawi mengalami kenaikan. Berikut informasi selengkapnya.
9: Sejumlah komoditas sayuran mengalami pergerakan harga di Pasar Besar Ngawi, di antaranya sawi putih dan cabai. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional ini. Seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, Samsuri, mengungkapkan harga sawi putih mengalami kenaikan dari sebelumnya berkisar Rp7.000, kini menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram. Lebih lanjut, menurut Samsuri, harga jual sawi putih di tingkat pedagang bergantung pada permintaan dari penjual mie. Apabila menggunakan tambahan sayur putih, harga jual bisa sedikit lebih mahal, yakni di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
10: Untuk sawi putih, Mas, itu harganya naik dari Rp7.000 ke Rp10.000. Ya, dikarenakan dari petani panennya agak sedikit agak berkurang, Mas. Sawi putih di sini, Mas, itu tergantung bakul-bakul mie itu seperti itu, Mas. Kalau pakai sawi putih, ya harganya itu agak mahal. Sekitar 10 sampai 12.
9: Sementara itu, pedagang lain, Suprapto, menyampaikan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai terpantau merangkak naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, suku hingga Rp2.000.
11: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000. Ya, 3 hari naiknya Rp2.000, Rp3.000.
9: Suprapto melanjutkan, akibat tren kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir, harga acaran cabai di Pasar Besar Ngawi mencapai angka sekitar Rp65.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, Suprapto mengungkapkan pasokan cabai dari petani tergolong lancar, sebab pasokan sayur diambil dari luar kota. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
12: Baik, terima kasih Prita. Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
13: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
14: Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai, artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sudah menghubungi Polres ya.
13: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Guce Royudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
15: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi diterima informasi itu jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung luncur 2 unit. Setelah ke TKP, kelihatan besar langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD, yaitu tanki sama personelnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, tumbal.
13: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Selanjutnya kita ke Sumeneb bersama Ahmad Waris. Silahkan.
16: Reporter Rukaya Zen melaporkan, seni Majapahit sebagai warisan budaya Sumeneb menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Pelaku seni dan pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda serta penguatan pembelajaran Macopat di sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
17: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumeneb Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
18: Sudah bisa dibayangkan sih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macopat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macopat. Mm-hmm. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, mm-hmm, itu ke Macopat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
17: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapark Kabupaten Sumeneb menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumeneb Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
19: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumeneb barangkali seperti halnya Macopat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
17: Hendri menambahkan, Melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
16: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
20: Terima kasih Waris. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Berikut laporan Ani Hasana.
21: Karhutlah di kawasan Gunung Semeru terjadi sejak Rabu 26 Agustus 2026, terpantau di kawasan Ranu Kembang, jalur pendakian Semeru, Gunung Kepolo, dan Kalimati. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 598 hektar dan masih akan bertambah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, tim gabungan terus melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas.
22: Masih ada kebakaran di Jawa Timur yang berlokasi di Semeru. Di Semeru hingga hari ini masih ada dua titik, di Ranu Kumboho sama di Ranu di P29. Dan lokasi tersebut memang sangat jauh dan juga kondisinya sangat curam sehingga tim darat belum bisa menjangkau ke lokasi tersebut.
21: Para pendaki berharap karhutlah Gunung Semeru segera padam, salah satunya Rido, sehingga aktivitas pendakian dapat kembali pulih.
23: Harapan utamanya pasti api segera padam, dan pastinya yang kedua itu ekosistem segera kembali bertumbuh lagi, kembali ke hutan yang alami dan asri lagi. Dan yang ketiga pastinya kita bisa segera mendaki.
21: Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Penanganan terkendala medan yang terjal serta angin cukup kencang yang membuat api cepat merambat. BPBD Jawa Timur, BPBD Lumajang, TNPTS, Manggal Agni, TNI Polri, serta relawan masih terlibat dalam penanganan kebakaran. Ani Hasana melaporkan.
20: Karang Taruna Surabaya bersama Bulog salurkan 800 kantong beras di Kemayoran. Ermina Jen melaporkan.
24: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan

0: antri tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
1: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
2: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
1: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
3: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial dalam koordinasi dengan pilar sosial. Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
1: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
4: Reporter Witra Adila membawa kabar atasi kekeringan RRI SP Tuban selenggarakan kegiatan RRI Peduli melalui penyaluran bantuan air bersih di Kecamatan Grabagan. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya bersama dengan RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih. Aksi kemanusiaan ini difokuskan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kepsta RRI Surabaya Unggul Supriyadi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga penyiaran publik terhadap masyarakat yang menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan air. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih.
6: Dapat terlaksana dropping air bersih untuk masyarakat Kecamatan Grabagan. Jadi saya kira ini adalah tugas kemanusiaan ya, tugas kepedulian dari RRI khususnya RRI Tuban untuk bagaimana meringankan beban masyarakat terutama yang memang kekurangan air saat ini.
5: Camat Grabagan, Suwoto, mengatakan bahwa penyediaan air bersih ini masih menjadi PR bagi pemerintah kecamatan mengingat kondisi geografis Kecamatan Grabagan yang terletak di kawasan kering dan didominasi lahan perbatuan sehingga tidak ditemukan titik sumber air.
7: Memang di Kecamatan Grabagan ini yang khususnya Desa Ngantung ini merupakan PR kami ya, karena memang setiap tahun ini kan selalu kalau musim kemarau ini pasukan kami program-program seperti ini tetap untuk kolaborasi bersama-sama dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
5: Salah satu masyarakat Dusun Ngandong, Sri Asjumiati, menyampaikan rasa terima kasih kepada RRI atas bantuan air yang telah diberikan.
8: Dengan adanya bantuan air bersih dalam ulang tahun RRI hari ini, kami sebagai warga juga dari pemerintahan Desa Ngandong ucapkan sangat-sangat terima kasih atas bantuan ini karena sangat membantu bagi warga kami.
5: Melalui penyelenggaraan bakti sosial ini, RRI berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi informasi dan edukasi saja, tetapi juga hadir secara aktif memberikan solusi terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya saat musim kekeringan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Bergeser ke Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo siapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang diduga terbakar akibat konsleting listrik. Berikut Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
9: Pemkab Sidoarjo menyiapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang terbakar.

0: Kebakaran yang menghanguskan bagian atap rumah diduga akibat korsleting listrik. Bupati Sidoarjo Subandi meninjau lokasi bersama BPPD, pemerintah desa dan Forkopimda. Renovasi menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui BPBD dan ditargetkan segera dimulai pekan ini.
1: Akan terjadi memudahkan kita kebakaran, apalagi warga-warga kita kadang bakar sampah dan lain, kadang ada depan rumah dan sugar dan lain. Saya minta tolong dengan kondisi cuaca yang ekstrim panasnya ini, jangan ada pembakaran dan lainnya. Apalagi hari ini kita sudah berkunjung dalam satu minggu ini dua, kemarin di Kediriman, hari ini di Luruh. Kita menunggu seluruh masyarakat belum berhati-hati terutama dampak lingkungan yang ada. Kalau besok ya nanti dalam besok kita hari Selasa sudah ada pengiriman material ya, karena kita pakai jaringan, setelah itu atapnya pakai spandek.
0: Pemkab Sidoarjo juga memastikan kebutuhan dasar keluarga korban terpenuhi serta membantu pengurusan kembali dokumen penting yang ikut terbakar termasuk ijazah. Subandi mengimbau warga memeriksa instalasi listrik secara berkala dan memastikan kabel serta saklar memenuhi standar PLN dan SNI untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Akademisi Universitas Airlangga menyebut keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya, namun justru menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya. Sebaliknya, keberagaman institusi seni dapat menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Pembina Unit Kegiatan Tari dan Karawitan Universitas Airlangga UNER Surabaya Widyo Raharjo Selasa siang mengatakan persaingan dalam berbagai kompetisi seni merupakan hal yang wajar, namun persaingan tersebut harus dimaknai secara positif sebagai upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para pelaku seni. Menurut video, perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya UNESA maupun sekolah berbasis seni memiliki keunggulan karena secara khusus mendidik peserta didiknya dalam bidang kesenian. Namun ia menegaskan bahwa persaingan tersebut tidak dimaknai secara negatif. Keberadaan institusi pendidikan seni justru menjadi motivasi bagi kelompok seni dari berbagai perguruan tinggi untuk terus berkembang.
4: UNESA dan sekolah-sekolah yang berbasis seni itu pastilah merupakan satu pesaing yang utama, tapi bukan berarti secara negatif. Kita tahu bahwa mereka memang dididik untuk itu. Seperti mau ya UNESA kan ada sekolah, terus sekolah tari,
5: STKW.
4: Iya. STKW di isi Jogja, isi Jakarta. Ya mereka memang mereka seperti itu. Saya pikir itu anu Mas, hal yang wajar sih di dalam pertandingan-pertandingan itu.
3: Video menekankan bahwa tujuan utama dari berbagai aktivitas dan kompetisi seni bukan sekedar meraih kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga serta melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Oni Arianto, laporkan.
2: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya Surabaya segera melengkapi kuota pemain asingnya dengan mendatangkan pemain asing ke-11. Presiden Persebaya Azrul Ananda memastikan pemain tersebut sudah mencapai kesepakatan dengan klub dan segera bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Persebaya Surabaya segera melengkapi komposisi pemain asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Green Force dipastikan akan kedatangan pemain asing ke-11 yang telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub. CEO Persebaya Azrul Ananda mengungkapkan proses negosiasi dengan pemain tersebut telah selesai, namun manajemen masih memilih untuk merahasiakan identitas pemain dan belum memperkenalkannya kepada publik. Menurut Azrul, pemain tersebut sudah berstatuskan deal dan perekrutan tinggal menunggu tahap berikutnya sebelum bergabung dengan tim. Meski memastikan perekrutan perekrutan telah selesai, ia belum membuka informasi mengenai posisi maupun juga asal negara pemain.
5: Yang penting jawabannya sudah satu. Kita punya pemain ke-11. Dia segera di sini. Dan dua, suaranya tadi kita sudah dengar. Kita tunggu saja.
6: Nazrul juga meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Kehadiran pemain asing ke-11 akan menambah opsi Persebaya dalam mempersiapkan skuad menghadapi persaingan musim 2026-2027. Sebelumnya, manajemen juga telah melakukan sejumlah perubahan dan penambahan pemain untuk memperkuat tim. Yang memastikan pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk bergabung, setelah proses selesai, pemain dijadwalkan segera tiba di Surabaya dan bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
7: Baik pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, baru saja Anda saksikan dan juga dengarkan Info Prima berjejaring Korwil 10 Nusantara Jawa Timur, pendengar. Tadi kami dari RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, menyajikan beragam informasi. Di antara topik utama yang kami hadirkan adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kemudahan akses bahan baku, hingga karhutla di kawasan Gunung Semeru, hingga Selasa pagi ini masih menyisakan sejumlah titik api. Kali ini pendengar, kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang sore ini ya. Apa kabar Anda nih yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Saya lihat dari aplikasi Waze.com, pada pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat kali ini banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas, pendengar. Mungkin di antara Anda yang baru pulang kantor, pulang dari tempat aktivitas Anda, pulang dari kampus, begitu pendengar, pulang dari tempat kerja Anda, saat ini sedang memadati beberapa titik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ya. Kalau saya boleh update informasi traffic untuk Anda patut perhatikan pendengar, untuk Anda yang hendak melintas di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Malang, ini lagi padat sampai ke arah Borobudur pendengar. Hati-hati ya, untuk Anda yang berkendara di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Malang. Kepadatan juga ditemukan, pendengar, ada di kawasan Jalan Ciliwung, lantas ada di kawasan Sulfat, yang agak panjang antrian kendaraannya ini ada di kawasan Majen M. Wiono Kota Malang, pendengar. Selain itu, agak bergeser sedikit ke kawasan Jalan Danau Sentani Raya, ini juga didapati ada kepadatan lalu lintas, lantas di kawasan Ki Ageng Gribik Kota Malang juga demikian pendengar. Nah, yang antrian kendaraan agak panjang ini pendengar, untuk Anda yang berkendara di kawasan Majen DI Panjaitan ya. Kalau orang Malang bilangnya di kawasan Betek itu pendengar, ini lagi padat luar biasa ini sampai ke kawasan Soekarno Hatta hingga ke kawasan MT Haryono. Pertigaan itu ya. Jadi dari DI Panjaitan mengarah ke Soekarno Hatta, kemudian yang mengarah ke MT Haryono lagi padat pada sore hari ini. Kemudian di kawasan Jalan Gajayana juga lagi padat pendengar. Lantas ada kepadatan di titik Jalan Bendungan Sigura-Gura, ada kepadatan lalu lintas juga di kawasan Veteran Kota Malang, di area Universitas Brawijaya ini ya, kemudian di kawasan Terusan Surabaya, area di kawasan Universitas Negeri Malang, kawasan Tidar Raya juga lagi padat sore hari ini, antrian kendaraan juga cukup panjang terjadi di kawasan Kolonel Slamet Supriyadi, pendengar, sampai yang Anda hendak berbelok ke arah, sebentar ya, saya coba cek maps-nya, di kawasan Karel Satsui Tubun. Jadi untuk Anda yang melintas di kawasan tadi pendengar, Kolonel Slamet Supriyadi ya, hati-hati sekali lagi. Untuk Anda yang utamanya mendapati kepadatan lalu lintas, tetap tertib dalam berkendara. Kemudian respect terhadap pengendara yang lain ya, hormati hak-hak pengendara yang lain, pengguna jalan, begitu pendengar, para pejalan kaki, para pesepeda, kemudian jangan lupa patuhi aturan dalam berkendara, kemudian rambu-rambu lalu lintas, karena dalam rangka menjaga keselamatan kita, begitu pendengar. Kalau rekan-rekan kepolisian itu suka bilang ya, bahwa kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, ketertiban kita di jalan, ini menentukan hasil akhir, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat sampai dengan tujuan, pendengar. Nah, terkait dengan ketertiban di lingkungan masyarakat ya, ini keberadaan sound horror memang akhir-akhir ini masih marak dijumpai dalam karnaval maupun kegiatan masyarakat di Kota Malang, pendengar. Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan adanya sanksi pembongkaran bagi sound horror yang melanggar aturan. Ia menegaskan, pendengar, bahwa penggunaan sound horror itu telah resmi dilarang di Kota Malang ya. Larangan ini merupakan hasil kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur, Pangdam, dan juga Kapolda. Jadi ia menegaskan pihaknya kemarin mendapati langsung laporan begitu pendengar adanya sound horror yang lebih dari ketentuan. Itu akan dibongkar karena memakai truk juga, jadi itu tidak diizinkan kegiatannya di wilayah Kota Malang. Nah, pemerintah Kota Malang telah menindaklanjuti aturan tentang sound horror melalui SE Wali Kota nomor 22 tahun 2026 tentang ketentuan penggunaan sound system atau sound horror pada kegiatan masyarakat dan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam edaran tersebut memuat aturan yang melarang keras penggunaan sound horror atau perangkat pengeras suara dengan daya dan intensitas yang menimbulkan kebisingan di atas 285 dBA atau desibel berbobot A, pendengar. Untuk penyelenggara kegiatan, ini dihimbau menggunakan perangkat pengeras suara pada fasilitas umum maksimal 60 dBA, sedangkan perumahan atau pemukiman itu maksimal 55 dBA. Wahyu juga meminta agar perangkat daerah, khususnya lurah ataupun camat, itu lebih tegas dalam pengawasan sound horror ini. Meskipun
pun sempat kecolongan, Wahyu Hidayat mengaku telah memanggil panitia penyelenggara dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Nah, saya kemarin juga update begitu pendengar jadwal karnaval di wilayah Malang Raya ya, tidak hanya Kota Malang, di Kota Batu dan juga Kabupaten Malang itu hingga Desember 2026 loh pendengar. Patutlah kita, para panitia atau penyelenggara karnaval itu mengikuti aturan dari pemerintah daerah masing-masing ya, soal kemudian menjaga ketertiban, kemudian keamanan, kenyamanan dari misalnya warga sekitar, kemudian para pengguna jalan, itu patutlah juga menjadi perhatian kita dari para penyelenggara atau panitia karnaval ini pendengar, agar karnaval di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang itu mengesankan kegiatan yang positif, bukan hal-hal yang negatif.

0: Sahabat Kreatif Pro 2, tahukah kamu?
1: Sejarah RRI. Sahabat Kreatif, tahukah kamu kalau Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945? Sehingga setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio atau Hari Bakti RRI.
0: Nah, sudah tahu kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan satu lagu bagus untuk Anda dari Utopia dengan Hujan, pendengar. Kalau kata Utopia, aku selalu bahagia kalau hujan turun. Mudah-mudahan Anda senantiasa bahagia apapun itu musimnya ya. Kalau Indonesia sih cuma dua musim, pendengar. Musim hujan sama musim kemarau. Ada lagi musim mangga, musim pepaya, musim durian gitu ya. Itu musim buah-buahan, Arga. Tapi secara cuaca, pendengar, kita cuma ada dua musim. Musim hujan dan juga musim kemarau, pendengar. Apapun itu musimnya, mudah-mudahan semua hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, begitu ya. Termasuk, pendengar, ketika musim kemarau, Anda patut waspada akan potensi bencananya. Seperti kita ketahui, begitu ya, belakangan tidak hanya di wilayah Malang Raya, tapi di berbagai titik di Indonesia, seperti di Bali kemarin ada kebakaran kawasan pemukiman, begitu, pendengar. Di Kalimantan hingga saat ini karhutla juga masih terus diupayakan untuk tetap kondusif dan juga padam. Nah, baru saja, pendengar, terjadi sebuah peternakan ini di Jalan Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Kota Batu yang hangus tak tersisa dilalap si jago merah. Senin 31 Agustus pagi ya, kandang berisi ribuan ayam ini, pendengar, beserta isinya ludes dilalap si jago merah setelah diduga mengalami overheat pada mesin pemanasnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Batu, Agung Sedayu, mengungkapkan bahwa laporan kebakaran itu ia terima sekitar pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Ia mengungkapkan, pendengar, karena banyak material yang mudah terbakar, seperti kayu, plastik, dan sekam, api itu dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kandang. Kandang berukuran luas milik Sunarto, warga Satrean Desa Sumberjo tersebut, tidak mampu diselamatkan ya. Berdasarkan hasil pengecekan awal, api pertama kali diketahui oleh pekerja kandang yang mendapati mesin pemanas atau heater itu mengalami panas berlebih dan memicu kebakaran. Sementara untuk proses penjinakan api memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 2 jam, pendengar. Damkarmat Kota Batu mengerahkan 4 armadanya, yakni unit gajah sebanyak 3 unit, unit gajah 3, unit gajah 2, unit supply, dan juga unit kancil. Petugas harus melalui 3 tahapan teknis ketat dalam pemadaman, pendinginan, hingga investigasi untuk memastikan tidak ada lagi

dan peralatan ternak dan ayam di dalamnya hangus tidak tersisa. Kerugian material akibat musibah ini ditaksir mencapai 600 juta rupiah pendengar. Menanggapi insiden ini, Agung Sedayu menghimbau para pelaku usaha peternakan agar lebih waspada terutama di tengah kondisi cuaca yang cukup panas saat ini pendengar. Jadi atas kejadian tersebut, pelaku usaha harus aktif mengawasi mesin pemanas dan jangan biarkan menyala terlalu lama tanpa pengawasan berkala. Kemudian cek instalasi listrik dengan rutin, periksa kondisi kabel untuk mengantisipasi potensi korsleting yang tinggi. Nah, mudah-mudahan kejadian kemarin, pendengar, 31 Agustus 2026 ya, ada kebakaran di sebuah peternakan di wilayah Kota Batu, ini bisa menjadi evaluasi, bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar dapat menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, baik itu di tempat pemukiman, kemudian peternakan, apalagi karhutla ya, kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini tuh menjadi hari pertama ya dari pengoperasian angkutan pelajar gratis, namun masih menyisakan persoalan di wilayah Kota Malang. Dari kebutuhan 96 armada untuk melayani 15 rute, baru ada 66 angkot yang beroperasi sehingga kekurangan 30 armada, pendengar. Kondisi itu disebabkan sejumlah sopir itu terbentur persyaratan administrasi, terutama SIM dan juga STNK begitu ya. Nah, 31 Agustus kemarin, program angkutan pelajar gratis itu diluncurkan di Balai Kota. Halaman kantor Wali Kota dipenuhi angkot, dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sempat menyatakan bahwa melihat kondisi armada yang digunakan sebagian angkutan pelajar, tidak hanya itu, dia juga mengendarai salah satu angkot meski hanya 2 menit, begitu pendengar. Di sela menginspeksi kondisi armada, Wahyu menegaskan pemilihan armada angkutan pelajar ini melalui proses yang sangat ketat, memperhatikan syarat administrasi dan juga kelayakan fisik dari masing-masing kendaraan. Nah, untuk memastikan layanannya ini prima, Wahyu Hidayat menetapkan standar yang harus dipenuhi sopir maupun armadanya, misalnya menghindari sopir yang tidak sesuai dengan rute, kendaraan telah dipasang alat pelacak atau GPS, kemudian sopir harus berpakaian rapi dan juga dilarang merokok. Jadwal penjemputan pelajar itu dimulai pada pukul 5:45, pendengar. Kemudian operasional untuk pulang sekolah itu pukul 14:45 ya. Maksimal satu armada itu membawa 8 pelajar. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Perhubungan atau di Subkota Malang, Wijaya Salaputra, itu menyampaikan bahwa ada kekurangan 30 armada, akan terisi dalam waktu dekat dan sopir juga sudah mulai mengurus kelengkapan administrasi. Jadi targetnya itu 96 armada, pendengar, baru ada 66. Jadi kekurangan 30 armada ya. Berdasarkan penghitungan sementara, untuk jarak terpendek sopir itu bisa mendapatkan 75.000 per hari, sementara jarak terpanjang bisa mendapatkan 200.000, pendengar. Lantaran hari pertama ini baru ada 66 angkot yang beroperasi, Dinas Perhubungan belum bisa memetakan kebutuhan per rutenya. Setiap trayek itu diisi armada dengan jumlah yang berbeda-beda. Meskipun menjadi angkutan pelajar, Wijaya menambahkan bahwa sopir tetap diperbolehkan mengangkut penumpang umum dengan catatan di luar jam penjemputan berangkat maupun pulang sekolah. Di lain pihak, pendengar, Ketua Koperasi AL, maksud kami Ketua Koperasi Angkot AL ya, dari wilayah Kota Malang, Tri Wahyudi menyampaikan bahwa anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, 6.000 per kilometer, jadi sekitar Rp700 diantaranya itu masuk ke koperasi untuk biaya operasional, sedangkan sopir mendapatkan Rp5.300 per kilometernya. Sementara ini pembayaran subsidi akan diberikan sepekan sekali, sebab koperasi masih menunggu pembayaran termin pertama dari pemerintah Kota Malang, yakni 20%. Selanjutnya, pendengar, koperasi juga akan melakukan evaluasi, utamanya terkait dengan operasional 2 pekan pertama ini. Tujuannya untuk melihat apakah sopir bisa memberikan pelayanan yang terbaik atau tidak. Jika terdapat kesalahan atau pelanggaran, maka koperasi akan memberikan teguran awal. Nah, ini sudah berjalan ya angkutan pelajar di wilayah Kota Malang. Jadi angkutan kota kita, mendengar, selain difungsikan untuk angkutan publik, di jam-jam tertentu ini untuk menjemput maupun mengantar siswa-siswi kita yang ada di wilayah Kota Malang. Mudah-mudahan bisa terimplementasi dengan baik. Mudah-mudahan banyak pula pelajar dari tingkat mungkin SMP, SMA, atau bahkan dari tingkat sekolah dasar ya, bisa menggunakan angkutan pelajar ini untuk berangkat maupun pulang sekolah. Itu dia informasi dari wilayah Kota Malang, pendengar. Sembari saya akan update untuk Anda bahwa saat ini sudah memasuki pukul 17:32 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayubi.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat, tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya. Untuk itu, utamanya Anda yang masih mobile di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, di kendaraan belum menunaikan ibadah sholat maghrib, cari dulu pendengar musola atau masjid terdekat, mampir dulu untuk menunaikan 3 rakaat sholat maghrib, kemudian berdoa yang khusyuk, baru dilanjutkan lagi perjalanannya, pendengar. Oleh karena itu, mudah-mudahan sholat kita, doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita terus lanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau sapa dulu yang lagi di jalan nih, keliling Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Di antara Anda yang baru pulang kerja, pendengar, atau di antara pendengar adalah driver ojek online, begitu ya, atau taksi online, atau driver angkutan umum yang mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Mudah-mudahan semuanya agendanya lancar ya hari ini. Ada yang baru pulang sekolah. Ada yang baru pulang dari tempat kerjanya atau aktivitasnya, atau bahkan justru yang baru saja memulai aktivitas, pendengar. Mudah-mudahan untuk Anda yang baru saja memulai agenda Anda pada malam hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya lihat dari aplikasi Waze.com, relatif lancar ya, arus lalu lintas di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Mungkin ini sisa-sisa dari Anda yang baru pulang kantor, nanti sekitar pukul 19, begitu jam 7 malam, waktunya keluar cari makan malam, mungkin kepadatan arus lalu lintas di wilayah Malang Raya juga kembali meningkat begitu, pendengar. Kalau saya lihat masih ada beberapa titik kepadatan lalu lintas seperti di kawasan Untung Suropati, Kota Batu, kemudian kalau di wilayah Kota Malang itu ada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, kemudian ada di kawasan Soekarno-Hatta, ada pula titik kepadatan lalu lintas di Jalan Gajayana, di kawasan Veteran, Bendungan Sigura-Gura, lantas ada di kawasan Jalan Dieng, kemudian masih di wilayah Kota Malang, pendengar, kawasan Danau Toba pada sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas, begitu pula di Kolonel Slamet Supriyadi, Kota Malang. Walaupun tidak panjang ya antrian kendaraannya, namun Anda tetap harus tertib, pendengar, dalam berkendara, kontrol volume, bukan volume, kontrol kecepatan kendaraan Anda. Kemudian yang jelas pasti harus menaati aturan dari lalu lintas begitu ya. Taat aturan, kemudian patuh akan rambu-rambu lalu lintas. Mudah-mudahan Anda senantiasa selamat sampai dengan tujuan. Mengapa saya nggak bosan-bosan mengingatkan hal itu kepada Anda, utamanya yang lagi berkendara, pendengar? Karena di wilayah Malang Raya itu kerap sekali terjadi laka lantas ya. Nah, kemarin malam, pendengar, Senin 31 Agustus dini hari, terjadi tabrakan dua sepeda motor di Jalan Raya Sulfat, Kota Malang. Ini merenggut satu nyawa, jadi seorang penumpang Honda Beat ini meninggal dunia di lokasi kejadian setelah motor yang ia tumpang itu terlibat benturan dengan Honda CB150R di depan Gapura Jalan Sulfat Tengah, Kecamatan Blimbing, Senin 31 Agustus dini hari ya. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Hal ini ditegaskan oleh Kanit Gakum Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo, yang mengatakan bahwa insiden itu bermula ketika Honda Beat bernomor polisi N3704EDK itu melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di lokasi kejadian, Honda Beat tersebut berbelok ke arah kanan atau menuju ke arah selatan, dan pada saat yang bersamaan, pendengar, dari arah timur menuju barat ada Honda CB150R bernomor polisi N2691ACT. Jadi pada saat Honda Beat ini berbelok ke kanan, pendengar, dari arah yang berlawanan ada Honda CB150R bernomor polisi N2691ACT yang berjalan lurus dari timur ke barat. Karena jarak sudah dekat, terjadi benturan ada antara kedua kendaraan tersebut. Nah, Honda Beat yang diketahui dikendarai oleh MK 30 tahun, warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, motor tersebut juga membawa penumpang berinisial DR 26 tahun, warga Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Naas, mendengar, benturan keras tersebut membuat DR mengalami luka serius di bagian kepala. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat dari kejadian perkara tersebut atau TKP. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara kedua kendaraan ini mengalami luka dan langsung mendapat perawatan di RSSA Kota Malang, sedangkan penumpang Honda Beat meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, dua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka. Keduanya langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di RSSA. Sementara untuk korban meninggal dunia, mendengar, ada satu orang ya, sedangkan untuk dua orang yang mengalami laka lantas di kejadian yang sama itu menjalani perawatan, dan saat ini Polresta Malang Kota masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kecelakaan tersebut.
Jadi sekali lagi pendengar, untuk Anda yang berkendara, baik di Kota Malang, Kota Batu, di Kabupaten Malang, atau dimanapun Anda berada, mohon ya, tertib dalam berkendara, kemudian kontrol kecepatan Anda dalam berkendara pendengar, jangan terlalu kencang memacu kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, patuh akan rambu-rambu lalu lintas, kemudian taat akan ya aturan dalam berkendara, respect ya, hormati, kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang lain, maka dari itu kepentingan dari para pengguna jalan yang lain itu juga harus kita hormati. Dan senantiasa pendengar berdoa sebelum Anda bepergian, mudah-mudahan doa saya, harapan saya, Anda senantiasa selamat sampai dengan tujuan Anda beraktivitas.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Metro Krama 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan satu lagu bagus milik dari Krisdayanti dengan Aku Pasti Kembali. Adakah di antara Anda yang kembali membeli BBM bersubsidi, pendengar? Pasca harga BBM bersubsidi utamanya Pertalite per 1 September 2026 ini tetap ya di antara kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi kenaikan harga BBM non-subsidi yang tercatat mulai hari ini, pendengar, 1 September 2026, itu memicu perubahan perilaku konsumen di sejumlah SPBU Kota Malang ya. Dan Pertalite yang harganya tidak naik atau tetap dan merupakan BBM subsidi kini diburu oleh masyarakat hingga menimbulkan antrian panjang serta membuat stok di sejumlah SPBU itu ludes, pendengar. Pantauan di lapangan, antrian kendaraan itu mengular terjadi di sejumlah SPBU, misalnya di SPBU Jalan Maijen Sungkono, kemudian kawasan Lesan Puro, SKI, Sawahan, hingga Jalan Bandung. Padatnya antrian bahkan terjadi meski bukan pada jam sibuk lalu lintas, pendengar. Di sisi yang lain, sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan Pertalite dan kondisi tersebut terpantau di SPBU Jalan Bandung ya. Warga pun terpaksa mencari SPBU lain untuk mendapatkan Pertalite. Salah satunya adalah Kori, warga Kecamatan Klojen yang harus melaju hingga wilayah Sukun setelah sejumlah SPBU yang ia datangi itu kehabisan stok, pendengar. Jadi menurutnya hari ini banyak stok, banyak POM atau SPBU yang kosong. Dan dirinya baru dapat Pertalite di POM Gadang ya, atau SPBU Jalan Raya Sukun, pendengar. Jalan Raya Gadang di kawasan Sukun, itu pun antriannya panjang sekali. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab antrian panjang dan kosongnya Pertalite di sejumlah SPBU tersebut. Namun kondisi itu membuat warga harus berpindah-pindah SPBU untuk mendapatkan BBM non-subsidi atau Pertalite, pendengar. Nah, di sisi yang lain, kelangkaan ini juga dirasakan salah satu mahasiswa Kota Malang ya, Putri. Ia mengaku sudah mendatangi dua SPBU, tapi tetap kosong dan akhirnya mau tidak mau harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk antri membeli Pertamax atau BBM non-subsidi. Pantauan di lapangan, pendengar, SPBU Jalan Bandung sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat tadi siang, untuk stok Pertalite itu memang habis ya. Saat itu truk tangki BBM baru tiba dan tengah melakukan proses pengisian. Terpisah area manager communication relation and CSR, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek langsung kondisi di lapangan terkait antrian dan ketersediaan Pertalite di sejumlah SPBU Kota Malang. Ahad membenarkan memang mulai 1 September hari ini terdapat penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kondisi tersebut diduga turut mendorong masyarakat beralih atau memburu BBM yang harganya tidak mengalami kenaikan. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja isi BBM Pertalite begitu ya, di mana saja kira-kira stoknya yang kosong atau di mana saja kira-kira SPBU yang stok Pertalite-nya masih ada begitu, pendengar. Silakan bagi informasinya ya, bisa WhatsApp di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915, Anda bisa kabarkan di mana saja stok BBM non-subsidi atau Pertalite yang masih ada dan di mana saja stok BBM yang non-subsidi tersebut atau Pertalite tersebut yang kosong begitu atau tidak ada. Ditunggu sekali lagi, pendengar, lewat WA ya di 081 555 600 915.

Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.

0: cinta.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Saturi RRI Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dudi Oris pendengar, aku jatuh cinta. Saya yakin Anda Aremania dan juga Aremanita di Malang Raya masih punya cinta yang besar ya terhadap tim kebanggaan kita Arema FC. Nah, kabar baiknya pendengar, menyambut bergulirnya Super League 2026-2027, Arema FC itu memberikan potongan harga tiket sebesar Rp15.000 loh bagi pemegang kartu tanda anggota atau KTA Aremania. Potongan khusus tersebut pendengar berlaku untuk tiket kategori ekonomi yang dipesan melalui aplikasi Aremania Utas. Kebijakan ini menjadi bagian dari sinergi manajemen bersama Presidium sekaligus upaya meningkatkan antusiasme supporter untuk kembali memenuhi stadion pendengar. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan bahwa ini tentu menjadi salah satu upaya ya dari manajemen untuk menambah gairah Aremania dalam rangka menyambut kompetisi musim baru. Nah, di sisi yang lain pendengar, musim sebelumnya juga sudah ada potongan untuk kepemegang KTA. Kalau sebelumnya potongannya itu 10.000, kalau sekarang itu 15.000. Ia berharap ini bisa semakin menambah gairah dari Aremania untuk datang ke stadion. Jadi potongan ini berlaku untuk Tribun Ekonomi Utara, Selatan, dan Ekonomi Utama Timur. Harga khusus pemegang KTA ini pendengar untuk Tribun Ekonomi Utara dan Selatan menjadi Rp110.000 dari harga normal Rp125.000, sedangkan Tribun Ekonomi Utama Timur ini menjadi Rp135.000 dari harga normal Rp150.000. Diskon tersebut sudah bisa dimanfaatkan pada laga kandang perdana Arema FC menghadapi Isan Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Jumat 4 September 2026 besok pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan pendengar, Stadion Kanjuruhan kembali dipenuhi Aremania yang mendukung tim dengan tertib dan juga penuh semangat, dan diharapkan pula potongan harga ini bisa menjadi salah satu pemantik gairah Aremania untuk hadir langsung memberikan dukungan kepada Arema FC sepanjang musim.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee De Forest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekitar 6 menit lagi ya, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya Arga Saputra juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sudah saya temani tadi ya dari pukul 15 hingga saat ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah tune in di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda di kawasan Probolinggo di 88,3 MHz. Untuk Anda yang streaming melalui www.rri.co.id. Ataupun yang sudah mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami pendengar nanti sesaat lagi lepas dari Warta Berita Sentral. Malang malam ini akan terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Giliran Ruli Suprayugo yang nanti temani Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
3: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur?
9: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat

0: Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: But well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas

0: kualitas, menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
0: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait hubungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Ruli Sprigot dapat kembali menyapa Anda untuk hari pertama di bulan September ini. Di hari Selasa 1 September 2026, beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di Malang malam ini. Telah bersama kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi di jam 19.30 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan drama radio untuk Anda. Selanjutnya kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan obrolan hukum yang akan membahas tentang menanti putusan Mahkamah Agung tentang judicial review Undang-Undang Guru dan Dosen yang akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita, Dr. Dia Al-Uyun SHMH, yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti live Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong GP Harmoni. Di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan untuk Anda tembang-tembang mancanegara yang akan kami persembahkan spesial untuk Anda malam hari ini. Dan pastinya saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini. Jadi tetaplah bersama kami.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee de Forest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Dan selamat malam juga kepada para pendengar RRI yang setia. Perkenalkan, saya Nima Dedami Astri, penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang. Ingin berbagi tentang membangun keluarga Hita Sukaya atau membangun keluarga yang bahagia dalam agama Buddha. Sebelumnya saya sampaikan selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, saya ingin mengutip bait Dhammapada untuk menjelaskan tentang keluarga Hita Sukaya, di mana bait Dhamma tersebut berbunyi seperti ini.

yang berarti apabila engkau menemukan seorang teman yang sesuai, yang berkelakuan baik dan bijaksana, hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan gembira dan penuh kesadaran mengatasi segala rintangan. Dhammapada bab 23 Naga Waga syair 328. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kepada Sang Tri Ratna, di mana pada malam hari ini kita masih bisa mendengarkan uraian dhamma, menyimak uraian dhamma yang nantinya bisa menjadi pedoman hidup kita ke depannya sebagai umat Buddha perumah tangga. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, umat Buddha terdiri dari dua kelompok, yaitu umat perumah tangga atau yang disebut bahasa Palinya adalah Garawasa, dan umat yang tidak berumah tangga disebut Pabbacitta. Seorang umat Buddha dapat menentukan pilihannya dengan bebas untuk hidup berumah tangga maupun menjadi seorang Pabbacitta. Keluarga ideal secara umum merupakan sekelompok manusia yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang terikat atau didahului dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian, bukan antar pribadi, yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, kehidupan berkeluarga harus dijalin dengan meminimalisir egosentrisme. Seorang istri maupun suami hendaknya lebih mementingkan hubungan dan kepentingan keluarga daripada pribadi. Hubungan demikian merupakan pertalian dua kepentingan dan pengorbanan yang dilakukan demi kepentingan bersama. Sikap saling memahami antar pasangan dapat diwujudkan rasa aman dan puas dalam sebuah kehidupan perkawinan. Setiap pasangan akan melewati proses yang panjang untuk saling belajar memahami dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Karena tidak ada jalan pintas untuk menuju kebahagiaan dalam perkawinan. Tidak ada dua orang yang bisa langsung hidup bersama dalam hubungan emosional yang intim dalam waktu yang lama tanpa harus berhadapan dengan kesalahpahaman dan perselisihan yang timbul dari waktu ke waktu. Sikap saling memahami dan toleransi sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti rasa cemburu, rasa marah, rasa curiga, rasa benci, dan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, kesuksesan dalam menjalani kehidupan perkawinan didasarkan pada keharmonisan atau keserasian. Daripada sekedar mencari pasangan yang tepat, kedua belah pihak terus-menerus berusaha menjadi orang yang mempunyai sikap saling menghormati, saling memahami, saling mencintai, dan memperhatikan anggota keluarga yang lain. Termuat
muat dalam Diga Nikaya 3, 152, 232, dan Anguttara Nikaya 2, 32, Sang Buddha bersabda, demikianlah berumah tangga, tiba wanita, bila wanita dan pria keduanya mengharap hidup bersama pada kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, maka mereka harus memiliki empat hal atau empat keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedamai yang berbahagia, kira-kira apa saja empat hal tersebut? Empat landasan atau kesepadanan Sammajiwina, Sang Buddha menjelaskan bahwa sebuah keluarga akan hidup rukun dan bahagia jika suami dan istri memiliki empat Sammajiwina. Yang pertama adalah sama sada atau keyakinan yang sebanding, keyakinan yang sama. Suami dan istri memiliki keyakinan yang sejalan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan keyakinan yang sama, arah hidup dan nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak memiliki satu tujuan spiritual yang kokoh. Misal, pada hari Minggu, keluarga pergi ke wihara. Karena dengan keyakinan yang sudah sama, jadi antara ayah, ibu, dan anak akan pergi bersama-sama menuju wihara untuk melaksanakan ibadah bersama, untuk mencari ketenangan batin bersama, untuk mencari makanan batin bersama di tempat ibadah atau wihara. Yang kedua adalah sama sila atau moralitas yang sama, moralitas yang sebanding. Kedua pasangan sama-sama menjaga kemoralan, mempraktikkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Misal, saling setia, menjaga ucapan, serta menghindari perbuatan tercela. Nah, itu ada di Pancasila Buddhis. Kalau perumah tangga sama-sama memiliki sila yang sebanding, sama-sama bisa mempraktikkan sila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terwujud rasa saling setia, saling menjaga ucapan untuk menjaga pasangan hidup kita tidak tersinggung dengan ucapan kita, serta menghindari perbuatan tercela. Apa? Seperti melanggar sila, berbuat asusila, atau melakukan hubungan suami istri kepada bukan pasangannya. Kata lainnya adalah selingkuh. Nah, kalau kita berada di keyakinan yang sama, di kemoralan yang sama, kita akan sama-sama menjalankan sila, menerapkan moralitas yang sebanding bersama-sama. Selanjutnya, kesepadanan yang ketiga adalah sama jaga atau kemurahan hati yang sama, kemurahan hati yang sebanding. Memiliki hati yang dermawan, suka berbagi, suka berdana, ringan tangan dalam berderma, serta tidak serakah, kedermawanan ini menciptakan suasana rumah yang sangat hangat dan penuh welas asih. Misal, ketika si ibu ingin berdana makanan ke wihara kepada biku, si ayah juga mendukung, anak-anak juga mendukung. Bisa melakukan masak bersama, belanja bersama, dan membawa makanan ke wihara bersama-sama, menyerahkannya pun bersama-sama. Sehingga mendapatkan setelah berdana itu, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin bersama-sama. Selanjutnya, kesepadanan yang keempat atau yang terakhir adalah samapanya atau kebijaksanaan yang sebanding, kebijaksanaan yang sama. Mampu melihat persoalan hidup dengan bijaksana. Ketika masalah datang karena memutuskan berumah tangga, berarti siap menghadapi
dinamika hidup sebagai perumah tangga atau sebagai suami istri, menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan tenang, bukan dengan marah. Nah, misal sama panya itu kan sama kebijaksanaan. Ketika si ayah mendapatkan masalah, si ibu atau istri juga ikut menguatkan, ikut mendengarkan masalahnya seperti apa. Dengan mendengarkan bersama, bisa mencari jalan keluar bersama dengan memikirkan apa nanti resikonya. Nah itu, jadi kita bisa berjalan bersama-sama untuk mencari jalan keluar bersama-sama demi kesejahteraan, demi masa depan, demi kebersamaan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, itulah tadi 4 landasan, 4 kesepadanan yang harus kita terapkan supaya keluarga kita bisa menjadi rukun, bahagia, damai, dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, di dalam agama Buddha terdapat 4 macam pasangan dalam perkawinan di dunia ini. Tadi 4 kesepadanan yang harus kita tumbuhkan dalam hidup berumah tangga supaya kehidupan berumah tangga bahagia, sejahtera, dan damai. Sekarang di dalam agama Buddha terdapat 4 macam pasangan perkawinan. Seperti halnya yang disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya 2:57-58, yaitu pasangan yang pertama adalah raksasa dan raksesi. Apa itu? Nah, suaminya itu suami istri yang merupakan pasangan sama-sama berkelakuan jahat atau berkelakuan buruk atau hina. Raksasa kelakuannya seperti apa? Nah, buruk ya. Raksasi juga begitu buruk. Nah, jadi pasangan yang pertama adalah raksasa dan raksesi, berkelakuan buruk. Pasangan suami istri ini punya sikap buruk, tidak suka berdana, suka marah-marah, tidak bisa bersosialisasi dengan tetangga, tidak menjadi warga setempat yang baik. Setiap ada apa-apa di tempat tinggal tidak pernah peduli, dan kalau bertemu selalu bertengkar, tidak ada kedamaian di dalam rumah tersebut. Itu satu pasangan yang pertama, yaitu raksasa dan raksesi. Pasangan yang kedua adalah raksasa dan dewi. Nah, tadi kalau raksasa dengan raksesi sama-sama melakukan perbuatan buruk, baik istri dan suami sama-sama berkelakuan tidak baik. Nah, kalau pasangan yang kedua ini adalah pasangan raksasa dan dewi. Seorang suami yang berkelakuan buruk berpasangan dengan seorang istri yang berkelakuan baik. Nah, apa itu? Raksasa itu berkelakuan tidak baik, sedangkan seorang dewi kelakuannya baik. Contoh, suatu misal ya, kalau di rumah tangga, suatu saat ada biku yang menginap di wihara. Nah, seorang biku, karena beliau tidak membuat makanan sendiri, tidak memasak makanan sendiri, dan tidak membeli makanan sendiri, sebagai perumah tangga wajib kita sebagai umat memberikan dana makanan kepada seorang biku tersebut. Nah, Dewi, sang istri, akan punya niat baik untuk berdana makanan kepada biku tersebut. Tetapi karena suaminya berwatak raksasa, dia tidak akan mengizinkan istrinya berdana makanan. Dia akan menghalangi istrinya untuk berdana makanan.
makanan. Nah, jadi sifatnya nggak sama. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Makanya rumah itu akan terjadi keributan. Karena yang satu ingin berbuat baik, yang satu tidak ingin. Nah, berarti rumah tangganya juga tidak tenang, ya. Selanjutnya, pasangan yang ketiga adalah dewa dan raksasi. Nah, ini kebalikannya yang kedua tadi. Yang laki-lakinya, yang suaminya itu bersikap dewa, maha baik, ya. Tetapi istrinya bersifat raksasi yang melakukan perbuatan kurang baik. Nah, gimana ini? Jadi kalau seorang dewa itu berbuat baik, tapi raksasi itu berbuat tidak baik atau buruk. Nah, sama seperti yang kedua tadi. Yang dewa ini menginginkan, yang bersifat dewa ini, si suami ingin berbuat baik, tetapi istrinya memarahi suaminya. Gak usah melakukan itu tidak benar, itu tidak penting. Nah, dengan kata-kata begitu, akhirnya suaminya merasa, saya ingin berbuat baik, tetapi kenapa gak bisa? Nah, itu pasangan yang sering juga mengalami keributan, sering juga berbeda pendapat, karena berbeda sifat. Nah, selanjutnya, yang terakhir, yang pasangan yang keempat adalah dewa dan dewi. Pasangan ini sama-sama mulia karena keduanya sama-sama berkelakuan baik dan berbudi luhur. Bapak, ibu, saudara-saudara sedamai yang berbahagia, saya yakin kita semua umat Buddha yang berumah tangga ini mengharapkan dan bercita-cita mewujudkan pasangan yang keempat ini. Sama-sama bersifat baik, menjalankan sila dengan baik, berkelakuan baik, berkata-kata yang baik, dan bertingkah laku yang baik, berpikir yang baik. Nah, karena apa? Sifatnya dewa itu melakukan hal-hal yang baik. Kalau dewi juga begitu, melakukan hal-hal yang baik. Nah, dengan kita sebagai perumah tangga bisa mewujudkan sifat pasangan yang keempat, dewa dan dewi ini, sudah barang tentu keluarga kita sukaya atau keluarga bahagia sejahtera akan kita dapatkan. Yang penting kita juga jangan melupakan ada empat kesamaan yang harus kita siapkan menuju keluarga kita sukaya atau keluarga bahagia sejahtera. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, bahwa perkawinan dewa-dewi yang berbahagia dan dipuji oleh Buddha, para perumah tangga, calon suami dan istri, maupun pasangan suami istri, hendaknya dapat menjadikan pasangan dewa-dewi sebagai role model dalam menjalani kehidupan perkawinan. Sang Buddha berkata, jika seseorang pria dapat menemukan seorang istri yang cocok dan memahami, dan seseorang wanita dapat menemukan seorang suami yang cocok dan memahami, sesungguhnya mereka berdua sangatlah beruntung. Saudara sedama yang berbahagia, Bapak Ibu, pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita umat Buddha perumah tangga mampu mewujudkan keluarga kita sukaya, keluarga bahagia sejahtera, supaya kedepannya kita juga mampu melahirkan, mewujudkan generasi-generasi penerus dalam agama Buddha yang baik, yang bisa menjalankan sila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi warga negara yang baik juga. Bapak, ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikian tadi uraian dhamma singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat bagi kemajuan batin kita di dalam keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, dan
membawa manfaat juga kepada semua makhluk, semua manusia, semua orang yang mendengarkan uraian dhamma ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia.

0: Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.
1: Mas Arga mau balik kampung Jogonalan, Mas?
2: Iya, Yud. Soalnya semenjak bapak ibuku meninggal, rumah sana kosong, enggak ada yang ngurus.
1: Loh, lah saudaranya sampean?
2: Saudaraku Mbak Yeni itu sudah punya rumah sendiri sama keluarganya di Wonogiri sana, Yud. Nah, terus nyuruh aku supaya ini ngerawat rumah yang di Jogonalan.
1: Oh, gitu. Lah terus rumahmu sini?
2: Mbah, Yud. Mungkin ya bisa baik tak kontrak ke.

0: piye to mas, mas. Dulu wae belum punya papan, sampai meres keringet nyari utang kesana kemari supaya ne punya rumah. Lah kok sekarang mau dikontrakkan? Resiko yo mas.
1: Kok resiko piye to? Wong nanti kalau ada yang ngontrak, malah ada pemasukan tambahan kok.
0: Gini lo mas, ya kalau yang ngontrak nanti bisa ngerawat rumah. Kalau enggak, malah rumahnya jadi rusak to.
1: Wes to, sing tenang ngono lho.
0: Tenang-tenang piye? Sebenarnya aku rada gelo lho, Mas. Kecewa aku. Lah wong sudah betah di perumahan kok malah nekat pindah.
1: Wong Yeni semua demi ngerawat rumah tinggalane bapak ibu lho, Dek. Mbak Yeni ya juga sudah pasrah sama aku.
0: Ya wis, Mas, sak karepmu.
1: Lho, Dek, mau kemana?
0: Mau nyuci.
1: Ya wis, sekalian bajuku ya.
0: Ndak nyuci baju, mau nyuci piring.
1: Iyalah, ya wis. Tak cuci ini dewi. Loh, siapa lagi? Oh, Yudi. Weh, halo Yud. Wah, lama gak ketemu. Piye kabare?
2: Apik mas.
1: Ya syukur, melu seneng aku.
2: Kayaknya Mas Arga betah tenan di Joko Nalan mas.
1: Rasanya kayak balik ke masa lalu Yud. Sorry loh, belum bisa main ke perumahan.
2: Gak apa-apa mas. Sak longgare waktunya sampean. Oh iya mas, rumahnya jadi dikontrakan enggak mas? Soalnya udah ada yang minat ki.
1: Siapa Yud?
3: Kira-kira berapa nggih sewane?
1: Setahun 8 juta mbak.
3: Oh, enggak boleh kurang mas.
1: Itu sudah murah ya mbak. Kalau kontrakan lainnya di perumahan sini ada yang nyampe 10 juta loh mbak.
3: Gimana nggih mas nggih?
1: Kalau Mbak Dita ragu, monggo tanya-tanya dulu info kontrakan sekitar sini mbak.
3: Sudah kok mas, kemarin sudah diantar sama Yudi kok.
1: Oh, jenengan sama Yudi udah kenal lama toh?
3: Iya mas, lawong Yudi itu dulu teman satu SMA kok mas.
1: Oh gitu toh, wah Yudi itu kok ya ndak cerita kalau yang mau ngontrak itu teman sekolah ya.
3: Ya udah, gini Mas Arga.
1: Gih, gimana Mbak?
3: Saya jadi ngontrak rumahin jenengan Mas.
1: Loh, gak usah buru-buru loh Mbak.
3: Enggak, saya udah cocok kok Mas. Tapi saya bayar setengahnya dulu boleh toh Mas?
1: Oh, boleh, boleh kok Mbak.
3: Nanti kurangannya saya lunasi bulan depan gih.
1: Monggo Mbak, gak apa-apa.
3: Makasih sebelumnya loh Mas.
1: Gih, sama-sama Mbak Dita. Oh iya, rencana ditempati kapan nih Mbak?
3: Rencana

0: waktunya makan ya makan dulu, malah mainan HP wae. Mas Arga. Mas.
1: Mas, ngopo toh, Dek?
0: Ngopo toh. Kamu itu kenapa toh, Mas?
1: Penting ini loh, lagi ada masalah ini.
0: Memangnya masalah apa toh, Mas?
1: Mbak Dita yang ngontak itu loh. Di chat gak respon, di bel yo gagal terus. Ini sudah hampir setengah tahun ngontrak kok gak ada keterangannya blas.
0: Ya iya, Mbak Dita kenapa toh?
1: Uang kontrakannya belum dilunasi ya, Dek. Padahal dulu itu sudah janji akan ditutup selang satu bulan kontrak, ngono lho.
0: Lah, bener kan? Ya kayak gini, termasuk resiko rumah dikontrake.
1: Jangan apa yang mumet loh kamu, Dek. Mbok yo ikut cari solusi.
0: Ya wis toh,

0: Masnya siapa nggih?
1: Saya Argal, Mas. Kalau Mas sih?
0: Saya Yoyo, Mas.
1: Suamine Mbak Dita.
0: Oh, bukan, Mas. Saya masih single kok.
1: Lah terus kerabate?
0: Ya bukan juga, Mas.
1: Loh, lah sampean itu siapa kok bisa nempati rumah ini?
0: Lho, piye to? Lah wong saya itu yang ngontrak rumah ini kok. Sudah 3 bulan saya tinggal di sini, Mas.
1: Hah? Sampean ngontrak rumah ini?
0: Lho, sik. Kok jadi emosi to, Mas?
1: Ini, Mas. Sekarang juga sampean harus keluar dari rumah ini.
0: Loh, lah kamu itu siapa, Mas? Kok nyuruh-nyuruh aja kayak juragan wae lho.
1: Oh, kamu belum tahu siapa aku to, Mas?
0: Eh? Lah sopo? Sampean preman piye?
1: Hei, Mas. Aku itu yang punya rumah ini.
0: Alah, gak usah ngaku-ngaku, Mas. Yang punya rumah ini tuh Mbak Dita, Mas. Sampean mau melakukan penipuan, ha? Iya, salah orang kamu itu, Mas.
1: Wah, iya toki. Lah kok malah nuduh aku terus kesane nantang?
0: Lah terus ngopo, Mas, nek nantang? Hah? Mau apa kamu?
1: Oh, lah cari perkara kowe, Mas. Ngejak gelut opo piye?
0: Lho, iya ayo, Mas. Tak latih, Mas.
2: Mas, sabar, Mas. Sabar.
0: Sese, Mas. Minggir, Mas. Minggir ose, Mas.
2: Eh, Mas. Tenang, Mas, tenang.
1: Enggak usah sok jagoan kowe, Mas. Ayo.
2: Sudah toh, Mas. Sudah, cukup. Ada masalah apa toh ini?
0: Orang ini lho, Mas. Mau nipu saya, ngaku-ngaku pemilik rumah ini.
2: Lho. Kok nipu gimana toh? Memang Mas Arga pemilik rumah ini, Mas.
0: Oh, jadi sampean itu membela orang ini loh, Mas.
2: Bukannya membela, Mas. Saya cuma meluruskan. Banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah tahu sama Mas Arga. Lawong dulu juga warga perumahan Jatirejo sini loh. Lah karena balik kampung, rumahnya terus dikontrakkan.
1: Kalau enggak percaya, apa perlu tak bawakan sertifikatnya mau piye?
3: Wah, temenmu Dita itu ngawur tenan kok, Yu. Wis ngontrak kok mengontrakkan lagi.
2: Lah iya toh, Mas. Berani-beraninya oper rumah kontrakan lho.
3: Itu yo ndak kasih keterangan sama aku kok, Yu. Dia coba kalau kayak gini. Wah, wis belum lunas sewane, bolak-balik tak hubungi yo susah.
2: Coba tak bele wae yo, Mas yo. Tak loudspeaker iki.
3: Yo, cobanan, Yu. Barangkali kalau kamu yang ngebel, malah diangkat.
2: Halo?
4: Halo Yud, tumben telepon, ada apa?
3: Nah, Yud, posisi. Iya, Mas, iya.
2: Posisimu di mana, Dit?
5: Pihak kedua, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Maaf, Nggih. Saya sudah lancang oper kontrak. Itu semua karena saya kepepet butuh, Mas. Untuk biaya sekolah kedua anak saya. Bayar tagihan motor sama biaya pengobatan ibu saya, Mas.
3: Bentar, Mbak. Lah kok itu semua yang nanggung Mbak Dita? Lah suaminya sampean di mana?
6: Suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Mas.
3: Maaf ya, Mbak Dita. Saya nggak tahu.
6: Tidak apa-apa kok, Mas. Mau gak mau, saya harus bisa menanggung kebutuhan keluarga, Mas.
3: Yang sabar nggih, Mbak.
6: Nggih, Mas. Sekali lagi, mohon maaf. Urusan dengan pihak ketiga, nanti saya akan tanggung jawab, Mas.
3: Kalau itu, semua pihak harus ketemu, Mbak. Biar semuanya jelas.
6: Siap, Mas. Terus ini, sekalian saya mau lunasi kekurangannya kemarin. Mohon diterima nggih, Mas, nggih.
3: Oh, enggak. Mbak, jangan, Mbak, jangan. Enggak usah, Mbak, enggak usah.
6: Loh.
3: Sampun, Mbak, sampun. Simpan saja uangnya. Mbak Dita sudah jujur, mengakui kesalahan, itu sudah cukup, Mbak.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia di jam 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ini. Saya Rulis Praiga masih menemani Anda, dan seperti biasa kalau di jam di hari Selasa malam kita akan menghadirkan obrolan hukum untuk bersama-sama kita ikuti untuk bisa semakin memperluas cakrawala pengetahuan kita dan juga pemahaman kita terkait dengan beberapa kasus ataupun juga peristiwa yang berkaitan dengan hukum. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menanti putusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review untuk Undang-Undang Guru dan juga Dosen. Dan untuk membahas ini semuanya, kita saat ini sudah tersambung bersama dengan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Dr. Dia Al-Uyun SHMH. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Dia.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini, Bu?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang judicial review yang diajukan untuk undang-undang guru dan juga dosen, dan keputusannya ini masih dinantikan. Kalau misalnya boleh dari Bu Dia ini, boleh dong berikan sedikit gambaran kepada kita untuk bisa lebih tahu tentang undang-undang guru dan juga dosen ini yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang digugat ke Mahkamah Konstitusi ini yang seperti apa dan tentang bagaimana ini, Bu?
1: Iya, terima kasih Mas Ruli. Mm-hmm. Jadi memang ini sudah kita lakukan sejak 25 Desember 2025 kita memasukkan gugatan. Kita ini siapa? Kita ini sebenarnya adalah Serikat Pekerja Kampus. Jadi dosen-dosen yang ada di lintas perguruan tinggi di Indonesia, kami ada sekitar 2.000-an orang gitu ya, menjadi salah satu pemohon dalam perkara 272/23 tahun 2025. Nah, di dalam perkara itu sebenarnya yang kita mohonkan itu supaya ada standar bagi dosen ini, setidaknya mereka mendapatkan upah setidak-tidaknya itu setara dengan UMR. Karena kami mendapati terus terang gitu ya, bahwa pemohon kami, dua pemohon kami dan juga banyak dosen lainnya, itu ternyata mereka ketika masuk ke dalam perguruan tinggi gitu, mendaftar ke dalam perguruan tinggi, mereka tidak mendapatkan gaji setara dengan UMR. Dan ini kan sebenarnya adalah perjuangan yang kalau di buruh-buruh lainnya itu sudah sejak 1970 di Indonesia sudah ada pergerakan tentang upah minimum ini gitu ya. Yang akhirnya sekarang kita tahu bahwa ada standar upah minimum UMR itu gitu ya. Baik regional maupun provinsi. Nah, ini belum menyasar ke dosen gitu. Karena dosen dan guru ini dianggap sebagai pekerjaan yang penuh pengabdian gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa mereka tidak perlu dibayar sesuai dengan upah minimum. Itu yang menjadi soal.
0: Oke. Dan ini di undang-undang di pasal berapa ini, Bu, kalau misalnya boleh tahu yang digugat ini sendiri?
1: Iya, di pasal 52.
0: Oh, 52.
1: Jadi di pasal 52 itu ada yang disebut dengan kebutuhan hidup minimum yang tidak jelas dasarnya begitu ya. Di mana kita bisa melihat kebutuhan hidup minimum itu. Nah, akhirnya ini berdampak ketika kampus-kampus itu meng-hire atau menggaji, itu mereka tidak berpatokan kepada upah minimum yang ada, tapi hanya berdasar kepada kebutuhan universitas gitu ya. Kalau universitas punyanya segini ya kamu harus terima gitu. Kalau kamu nggak terima ya silahkan keluar gitu kan. Atau misalnya dengan jumlah yang itu ya yang penting pengabdianmu kepada lembaga dan seterusnya gitu kan. Kamu nggak cari kaya gitu kan. Jadi ada narasi-narasi yang menormalisasi eksploitasi di dalam lingkungan perguruan tinggi ini, sehingga tidak mau tunduk kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan gitu.

0: Nah, kalau misalnya di pasal 52 itu tadi, itu apakah juga diatur kayak misalnya gaji dari dosen ini berasal dari mana gitu, dan besarannya itu apakah ada ketentuan khusus gitu selain harus mengacu pada UMR ataupun juga apa gitu?
1: Tidak ada. Oh. Justru karena ketidakjelasan itu, jadi kalau di situ disebutkan kebutuhan hidup minimum. Jadi kebutuhan hidup minimum itu dasarnya apa, itu tidak ada. Padahal sebenarnya undang-undang guru dan dosen ini kan sebenarnya tidak lepas dari undang-undang ASN dan sistem kepegawaian gitu. Yang sistem kepegawaian ini sebenarnya berinduk kepada undang-undang ketenagakerjaan gitu. Tapi kemudian tidak konsisten untuk kemudian membawa upah minimum ini setara dengan UMR. Padahal kita masuk ke International Labor Organization juga. Betul. Gitu ya. Kita punya konvensi, termasuk konvensi 100 gitu ya, yang meletakkan upah yang setara gitu untuk tanpa diskriminasi.
0: Nah, sejauh ini prosesnya di Mahkamah Konstitusi sendiri seperti apa ini, Bu? Sudah sampai di tahapan apa? Apakah sudah hampir ke putusan atau seperti apa ini?
1: Iya, sebenarnya kita sudah 13 kali persidangan ya dalam kurun waktu 1 tahun ini gitu. Awalnya memang permohonan ini dimunculkan oleh SPK dan dua pemohon, kebetulan yang satu dari Universitas Muhammadiyah Bandung, yang satu kemudian dari Universitas Halim Sanusi, yang juga di bawah Muhammadiyah juga, yang kebetulan mereka tidak mendapatkan upah seperti kesepakatan kerja di awal, bahkan jauh gitu ya dari upah minimum. Jadi kalau yang di Halim Sanusi itu perjanjian kerjanya 1,5 juta, UMR Bandung 4 juta, dia cuma terima 500 ribu per bulan. Jadi problemnya sangat ini sekali. Nah, sekarang prosesnya sampai mana? Kita bersyukur kemarin ada 9 pihak terkait yang kemudian terlibat di dalam proses ini, termasuk kesaksian yang sempat viral kemarin. Ada dua kesaksian juga, Enuk Sayakti yang dari UNAIR dan kemudian Dinda yang dari UPN Veteran Jakarta, yang keduanya menunjukkan bahwa ada yang salah nih dalam tata kelola perguruan tinggi gitu, sehingga memang Mahkamah mesti memberikan sesuatu yang melindungi para dosen ini gitu. Karena kan nggak lucu ya, beban kerjanya itu 24/7 gitu. Betul. Tapi kemudian kesejahteraannya itu jauh di bawah cukup ya, jauh di bawah cukup, artinya mau kelayak aja enggak gitu. Dan kita mendapatkan dukungan banyak dari Constitutional Administrative Law Society, kemudian dari P2G guru ya, teman-teman guru juga ingin pasal yang sama juga diberlakukan pada mereka. Jadi kalau putusan ini didok, harapannya para guru juga nanti minimal UMR gitu. Ya, jadi lebih aman lah, lebih safe lah gitu. Kemudian aliansi pejuang beasiswa yang tergabung di dalam FKSBI gitu. Kemudian Asosiasi Dosen Indonesia yang jumlah anggotanya 60 ribuan itu juga mendukung CR kita. Kemudian juga Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik itu juga mendukung, hingga Melbourne bergerak. Ini teman-teman diaspora yang ada di luar juga memberikan pernyataan terhadap Mahkamah bahwa ini benar-benar jauh dari kelayakan gitu. Masa sih dosen dia harus 75% dosen di Indonesia itu harus mencari pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama mereka sebagai dosen yang beban kerjanya sudah 24/7 gitu. Kira-kira ini kan sudah nggak sehat ya sebenarnya ya.
0: Iya. Nah, apakah ini juga nantinya kalau misalnya undang-undang ini berhasil dimenangkan ataupun juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kayak gitu, nanti ini juga akan menyangkut juga ke pendidik non formal ataupun juga tutor ataupun juga yang lainnya gitu, selain guru dan juga dosen yang ada di pendidikan formal seperti itu. Nanti akan juga berlaku di sana nggak?
1: Kalau untuk tutor memang tidak dinyatakan langsung ya, karena memang ini yang kita gugat adalah undang-undang guru dan dosen. Tapi bahwa kemudian ini akan berdampak kepada sektor pekerja lain juga, saya pikir itu akan terjadi gitu ya. Ada beberapa kasus yang kami tangani juga, bahwa ada seorang pengajar, tapi kampus tidak mau, Universitas Ahmad Dahlan ya, Yogyakarta, jadi kampus tidak mau mengakui bahwa pekerjanya ini itu adalah pengajar, padahal dia mengajar mata kuliah ini apa kemuhammadiyahan ya AISA selama 8 tahun. Ketika dia menanyakan problem penggajiannya berdiskusi, kemudian dia ditelepon oleh pimpinannya dan dinyatakan dipecat gitu. Tapi dia mengajarnya juga tanpa perjanjian kerja. Akhirnya kemudian sekarang dia menggugat ke pengadilan hubungan industrial dan aku tidak mengakui dia sebagai pengajar, tapi mengakui dia sebagai dai. Nah, jadi dai ini sebenarnya ketentuannya gimana nih gitu? Kalau dia bernaung kepada yayasan yang dia di bawah, katakanlah tadi ya, di bawah institusi organisasi kemasyarakatan gitu.
0: Wah, ini nanti efeknya juga akan kemana-mana seperti itu ya. Tapi dalam artian yang nanti pasti juga akan lebih memperhatikan bagaimana gaji dari guru dan juga dosen ini ya. Dan ini nantinya apakah juga selain gaji, apakah juga ini ada tunjangan-tunjangan juga ini yang di apa namanya yang diperkarakan dalam dalam gugatan ini?
1: Yang diperkarakan di dalam gugatan ini adalah soal gaji. Kenapa gaji? Karena gaji yang melekat kepada pekerjaan, tupoksinya, dan ini yang melekat pada personnya gitu ya. Artinya ketika, misalnya begini, tunjangan itu tidak semua orang dapat. Jadi ketika misalnya dosen itu kuliah, bahkan kami menemukan ada di aturan beberapa peraturan universitas juga, ketika dia sekolah, kalau dia single, dia cuma terima gaji setengah. Tunjangan tidak sama sekali. Nah, kalau misalnya pensiun, yang dihitung adalah gajinya. Jadi kenapa kemudian permohonan kita ini atau gugatan kita ini sebenarnya lebih fokus kepada gaji. Dan untuk menemukan gaji ini, kita sudah melakukan riset selama 3 tahun. Jadi ada riset yang dilakukan oleh SPK, judulnya gaji minimum, beban kerja maksimum. Kita sudah berupaya ke Kemensaintek, tapi masih belum dibuka memang kesesuaian dengan UMR itu. Bahkan waktu itu kita meminta gaji dosen itu 2 atau 3 kali lipat begitu ya. Karena kan level dosen itu sebenarnya dia sudah masuk di strata 2 gitu. Strata 2 itu stratanya supervisor yang mestinya dia juga bisa di hire setara dengan supervisor lah, setidaknya 2 kali dari gaji yang sekarang diterima. Jadi kalau sekarang itu yang diterima itu kalau dia ASN itu mungkin sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi kalau diterima 80% ya berarti 1 koma. Dan itu kan dengan strata S2, S3, gaji cuma 1 koma gitu ya, bisa dibayangkan. Secara dia harus menghidupi keluarganya, ya kalau nggak punya istri, ya kalau nggak punya anak gitu ya. Itu nggak masuk akal sama sekali.
0: Ya, tapi kalau misalnya dalam perhitungan ini, dari perhitungan dosen-dosen ini, sebenarnya idealnya berapa sih kalau misalnya untuk gaji dosen ini?
1: Kalau kemarin berdasarkan kepada keterangan dari pihak terkait, Adi dan Melbourne Bergerak, jadi komunitas diaspora di Australia dan di beberapa negara lain, mereka melakukan riset sekitar 200 dosen gitu ya, kalau saya tidak salah. Itu kalau yang Adi kan mereka punya anggota 64.000, mereka juga melakukan survei dari kurang lebih dari mereka perhitungannya itu di dosen itu mestinya dia memegang 2 kali UMR.
0: 2 kali UMR.
1: dua kali UMR. Karena ya kita bisa tahu ya, yang mentraining hakim, jaksa gitu ya, itu kan juga dosen gitu. Betul. Ya. Hakim dan jaksa ini gajinya itu bahkan TNI sama Polri kan ini juga naik ya sebenarnya. Tapi guru dan dosen ini waktu naik, pernyataan dari presiden bilangnya nggak ada duit gitu ya. Kan jadi lucu gitu ya. Sedangkan kalau kita hitung kemarin di gugatannya tentang MBG gitu ya, dana untuk MBG itu sebenarnya kalau tidak untuk MBG atau MBG hanya mengambil setengahnya saja, itu sudah bisa menaikkan gaji guru dan dosen seluruh Indonesia gitu. Dan saya pikir ini kelihatan bahwa pemerintah kita tidak punya orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa, memang mau memiskinkan dosen dan guru gitu supaya mereka tidak punya pikiran yang kritis gitu. Dan ini kan berbahaya ya dalam struktur negara kita yang semakin hari semakin mengarah kepada fasisme gitu.
0: Nah, ini kalau misalnya dari sudut pandang lain ini ya, dari sudut pandang kampus yang nantinya melakukan pembayaran gaji terhadap guru ataupun juga dosen ini sendiri, sekolah ataupun juga kampus, menanggapi terkait dengan gugatan dari dosen dan juga guru ini seperti apa terkait dengan gugatan ini? Kan soalnya nanti akan berkaitan dengan kos yang harus mereka keluarkan per bulannya untuk membayar gaji ini. Nah, sejauh ini seperti apa tanggapan dari pihak sekolah ataupun juga kampus terkait dengan gugatan ini?
1: Iya, jadi mereka sempat didatangkan. Jadi ada 5 universitas negeri yang didatangkan dan 3 universitas swasta yang didatangkan, 2 universitas swasta dan 1 yayasan Muhammadiyah yang didatangkan. Nah, kalau universitas swastanya satu di bawahnya Katolik, kemudian yang satu lagi itu adalah universitas di Aceh sana gitu. Jadi melakukan perhitungan yang dalam perhitungan mereka sebenarnya mereka tidak menolak untuk setara gaji yang UMR ini. Cuma yang menjadi hal yang menjadi sorotan kita juga dari kebetulan yang muncul itu dari Yayasan Muhammadiyah, dari MH bagian hukumnya ya, yang kemarin menyatakan di dalam Mahkamah Konstitusi, mereka menyatakan bahwa ada 3 klaster di Kemuhammadiyahan, yang salah satu klasternya itu tidak pernah tidak memberikan sesuai dengan gaji yang disepakati. Jadi mereka tidak pernah tidak memberikan gaji yang disepakati. Nah, apa yang mereka sampaikan ini mendapat kontroversial tentu saja dari dosen-dosen yang ada gitu. Jadi ada ratusan dosen yang bersurat ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyampaikan bahwa keterangan mereka itu palsu. Termasuk juga 5 universitas yang menyatakan bahwa satu dosen itu bisa menerima 20 juta tiap bulan. Nah, itu juga dikontroversi. Jadi waktu itu UGM rektornya menyatakan bahwa untuk strata yang paling rendah dia terimanya 20 juta dan itu langsung dikontrol oleh dosen-dosennya sendiri. Karena ternyata kemudian ada sejabat di situ, ada serikat dosen-dosen di lingkungan UGM yang mereka juga melakukan survei, yang ternyata dari survei tersebut itu 60% tidak 60% mereka mencari pekerjaan sampingan karena mereka tidak mendapatkan upah yang sesuai yang disampaikan oleh rektor itu gitu. Jadi mereka hanya terima mungkin 1/5 dari yang disampaikan. Jadi ada boleh dikatakan pergeseran atau diplomatisnya pelaporan-pelaporan di dalam kampus gitu, yang itu tidak sesuai dengan realita yang diterima oleh para dosen ini. Jadi seolah-olah laporannya bagus nih ke pemerintah, ke mahkamah gitu. Makanya waktu itu setelah mereka pernyataan di depan publik gitu ya, kalau tidak salah di atau bulan Juli itu, langsung dibombardir dengan surat-surat dari para dosen langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk memprotes itu gitu.
0: Oke. Ya, memang benar-benar harus diperjuangkan ini ya. Dan ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita. Ini ada Pak Budi yang ada di Pakis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan standar dan ukuran yang jelas dalam pemberian gaji dosen atau pengajar? Apakah nantinya harus berdasarkan jabatan akademik, masa kerja, beban kerja, atau ada indikator lainnya?
1: Sebenarnya kalau boleh jawab nih Mas Huy, jadi sebenarnya gaji itu apa perhitungan gaji itu didasarkan pada tugas, kan kalau di dosen itu ada tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi ada tugas mengajar, meneliti, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita memberikan bare minimum gitu ya. Jadi kita mengusulkan bare minimum kalau setidak-tidaknya dosen itu di level pekerjaan utamanya itu yang mengajar, meneliti, mengabdi itu dia sudah mendapatkan gaji ya penggaji pokok yang sesuai dengan UMR gitu. Kalau mau lebih, mau dihitung lebih silakan, tapi itu standar minimalnya. Karena ASN pun masuk di PP 5 tahun 2024 itu belum semuanya di wilayah Indonesia yang sesuai dengan UMR. Oke lah kalau itu di wilayah Jawa Tengah, beberapa wilayah memang UMR-nya 1, begitu ya. Tapi secara umum mereka menerima di bawah UMR ini. Dan SPK punya penelitian juga yang kemudian memperhitungkan, jadi ada 500 universitas yang kita survei gitu ya, dari data prediksi dan seterusnya. Dari data universitas itu ternyata kampus punya kemampuan nih dari proporsional UKT untuk membayar jumlah dosen mereka di kampus. Yang jadi soal adalah mereka, kenapa mereka nggak mau gitu? Jangan-jangan karena memang mereka harus dipaksa dengan regulasi untuk melakukan perlindungan terhadap guru dan dosen ini gitu. Ya sekarang bayangkan dengan 2 juta satu bulan apa yang bisa didapat gitu. Bahkan untuk mengajukan pinjaman saja untuk langsung rumah misalnya, itu ada salah satu keterangan dari dosen yang ada di Darben bergerak, itu dia nggak bisa dengan penghasilan 2 juta itu untuk bisa dapat apa pinjaman di bank gitu. Padahal mereka kan butuh rumah gitu. Jadi sampai 5 tahun, 6 tahun belum punya rumah tetap gitu. Jadi ini situasinya, itu masih soal rumah gitu ya. Belum soal sampel, belum soal susu, belum soal transportasi, belum soal makan, harian, bensin. Jadi banyak hal yang tidak di cover gitu ya. Dan semua hal itu seolah-olah melekat pada tanggung jawabnya dosen. Misalnya seorang driver. Driver itu cuma bawa badan aja. Dia nggak perlu bawa mobil kan, tapi kalau dosen ini enggak, gitu ya. Dia ngajar, dia harus bawa kendaraan. Kalau dia ngajar juga, dia harus bawa laptop sendiri. Dia harus pakai HP yang memungkinkan available terus untuk dihubungi oleh mahasiswanya. Semua itu adalah berbasis pada keuangan, begitu. Dan kalau memang gajinya tidak diberikan secara proporsional, enggak. Siapa yang akan memikirkan nasib dosen di Indonesia hari ini gitu loh. Padahal di undang-undang dasar kita itu kan jelas gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Untuk apa? Mewujudkan manusia seluruhnya dan seutuhnya gitu.
0: Oke. Kita lanjut lagi ke Mas Hendra yang ada di Tumpang. Apakah judicial review ini juga berpotensi membebani APBN apabila dikabulkan? Lalu bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan keuangan negara dengan hak kesejahteraan dari dosen dan guru ini?
1: Iya, sebenarnya kalau di dalam hitungan APBN tadi ya, di Undang-Undang 7 Undang-Undang APBN 17/2025 kemarin digugat di Mahkamah Konstitusi juga karena memberikan proporsional anggaran pendidikan untuk MBG, ada skema tidak prioritas gitu yang untuk gaji dosen dan gaji guru ini gitu. Jadi fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur dan juga untuk program non-pendidikan yang kemarin digugat di Mahkamah Konstitusi juga tentang MBG ini. Jadi dana banyak tersedot ke sana. Bayangkan Kemensaintek Dikti gitu ya namanya ya. Kemensaintek Dikti berarti kan tugasnya mengatur di lingkungan perguruan tinggi. Tapi kemudian program MBG-nya ini diperuntukkan untuk sekolah menengah. Kira-kira itu satu linier apa enggak gitu kan. Jadi kan lucu gitu kan. Ini kok anggarannya pendidikan tinggi tapi dipakainya MBG. MBG peruntukannya untuk menengah dan dasar gitu. Jadi kan kacau ya saya lihat ya. Belum termasuk Koperasi Merah Putih dan juga sekolah rakyat yang juga mengambil dana Kemensaintek Dikti dalam hal untuk proporsional jadi dosen gitu. Yang guru apalagi gitu ya. Kemarin para guru juga menangis gitu karena kemudian sekarang nggak ada lagi guru DPK, guru ASN yang bertugas di sekolah swasta gitu. Padahal mereka real sudah mengabdi puluhan tahun gitu. Jadi saya nggak paham ya cara berpikirnya pemerintah hari ini yang tidak memberikan perhatian terhadap guru dan dosen di Indonesia gitu. Yang mereka lihat adalah profesor, bahkan kemarin lucunya itu adalah di salah satu universitas ya, Universitas Makassar itu, jadi proporsional dana 270 M itu diperuntukkan untuk golongan 4E. Nah, di dalam universitas itu yang 4E ini ada berapa biji gitu ya. 4E itu kan di atasnya ini ya, dia lektor kepala profesor gitu. Itu jumlahnya berapa biji? Ya, itu yang lektor, asisten ahli, yang pengajar, asisten yang baru masuk, tenaga pengajar, itu mereka berapa gitu. Mereka terima 140 M untuk seluruh warga kampus di Universitas Makassar. Ya, 140 M dibanding 270 yang diterima beberapa orang nggak proporsional. Jadi ada problem tata kelola kampus yang menurut saya ya memang memiskinkan guru dan dosen gitu. Jadi akhirnya nanti pola eksploitasi di dalam kampus itu terjadi gitu ya. Senior nginjek junior itu udah jadi apa ya, rahasia umum ya barangkali.
0: Nah, ini ada satu hal yang bikin saya penasaran juga. Seandainya amit-amit Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini, apakah masih ada jalur yang lain untuk bisa ditempuh oleh teman-teman yang mengajukan ini semuanya untuk perbaikan dari gaji dari dosen ini sendiri?
1: Sebenarnya kita berjalan paralel ya. Ini antara masuk di dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi, kita juga masuk di dalam tim drafternya, tim yang mengusulkan begitu ya, bukan drafternya, jadi tim yang mengusulkan. Beberapa kali kita diundang ke DPR juga FPK ini gitu ya, untuk menyampaikan bahwa dosen harus masuk ke dalam skema undang-undang ketenagakerjaan. Di satu sisi kita juga running di undang-undang sistem pendidikan nasional yang kemudian juga memasukkan kategori batas minimalis tadi ya, biar minimum penghasilan dosen. Jadi kita paralel dan ya istiqomah untuk terus memperjuangkan hak-hak guru dan dosen ya.
0: Semoga bisa mendapatkan ini ya, bisa mendapatkan jalan terbaik, dan harapannya sih nanti bisa dikabulkan pengajuan dari judicial review ini pastinya ya. Oke, tadi juga sempat ada yang mau telepon ke kita ini ya. Kalau misalnya mau telepon bertanya secara langsung, mumpung masih ada kesempatan sedikit ini bisa ya untuk bisa bertanya ini terkait dengan putusan MK yang dinantikan ini terkait dengan judicial review undang-undang guru dan juga dosen ini. Baik, mungkin kalau misalnya harapannya dari Bu Dia ini apalagi sih terkait dengan putusan yang dinantikan ini dan kira-kira kapan ini keputusannya ini bakalan diumumkan?
1: Iya, oh, kita sudah menunggu sekitar 1 bulan ya ini. Mm-hmm. Jadi batas maksimalnya itu 3 bulan. Mm-hmm. Ada rapat pertimbangan hakim yang nanti akan menentukan putusannya seperti apa dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Kita berharap sih mereka memiliki keterpihakan ya terhadap guru dan dosen hari ini. Mm-hmm. Ini nanti akan menjadi suatu apa ya fondasi penting begitu ya untuk kesejahteraan. Sebenarnya yang kita ajukan ini dosen, tapi ini ada pihak terkaitnya guru. Jadi pasti nanti apa yang diputuskan pada dosen ini akan berpengaruh pada guru, tenaga pendidikan yang ada di kampus juga gitu. Jadi pelan-pelan kita ingin memperbaiki kesejahteraan, dengan begitu para dosen dan para guru ini memiliki bargaining di dalam lingkungan pendidikan, mereka punya independensi, dan mereka tidak perlu kepontalan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan di luar sana yang seringkali itu menyedot energi dan tenaga mereka, menyebabkan mereka kesehatan mentalnya buruk.
0: Betul.
1: Bayangkan SPK punya kertas kerja juga yang menunjukkan riset dari 421 dosen di seluruh Indonesia, ternyata sebagian besar mereka mengalami burnout ya. Mm-hmm. Jadi burnout, mereka mengalami stres berat di perguruan tinggi karena lingkungan kerja yang mereka situasi kerja yang mereka dapatkan itu tidak sepanjang dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Dan buruknya pada sistem yang lebih terbuka di universitas negeri, tingkat stresnya lebih tinggi dibandingkan dengan universitas swasta yang kategorinya keterbukaannya lebih tertutup gitu. Jadi ini menjadi salah satu catatan yang menjadi apa underline gitu ya. Jangan sampai para dosen-dosen ini kita kehilangan para dosen, kita kehilangan orang-orang yang, karena kemarin sempat berdampak juga sampai ada hashtag yang menjadi dosen gitu ya, dan sekitar 700-an ASN, calon ASN dosen juga mundur karena ya mereka tidak mendapatkan, nah kedepannya nanti mereka punya gambaran bahwa mereka tidak akan bisa hidup dengan menjadi dosen gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan orang-orang penting di negeri kita gitu ya, hanya karena kita nggak peduli kepada mereka dan tidak memperlakukan mereka sesuai dengan hak mereka.
0: Betul. Biar para guru dan juga dosen ini fokus untuk mencerdaskan bangsa seperti itu ya, biar gak puyeng lagi untuk bisa menambal kebutuhan hidup mereka. Dan dan anekdot lama kan yang mengatakan kalau misalnya dosen itu bukunya sak dos, gajinya sak sen, itu biar gak lagi berlaku ya Bu ya.
1: Iya benar. Ini juga penting juga buat teman-teman muda gitu, biar semangat juga untuk jadi dosen gitu. Karena apa? Dengan melihat dosen selama ini diperlakukan seperti ini kan, mereka jadi berpikir ulang gitu untuk jadi dosen. Di Melbourne Bergerak itu 90% diaspora itu berpikir ulang untuk jadi dosen setelah kembali ke Indonesia. Setelah melihat gaji di Indonesia belum sesuai dengan UMR. Gimana coba?
0: Ya begitulah dinamikanya, tapi kita semuanya berharap untuk bisa putusannya ini bisa berpihak sekali lagi kepada guru dan juga dosen agar bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang seharusnya diterima dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Semoga nanti nggak cuma berhenti di UMR aja, nanti akan ada perbaikan-perbaikan lagi agar lebih fokus untuk bisa membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih cerdas dan berpendidikan pastinya ya. Bu Dr. Dia Al-Uyun SHMH, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di obrolan hukum bersama dengan RRI di kesempatan malam hari ini.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, kita semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan juga bertukar bertukar ilmu terkait dengan case-case yang bermasalah tentang hukum ini sendiri. Sehat selalu Bu Dia, terima kasih.
2: Terima kasih, sampai jumpa para pendengar.
0: Baik, nah itulah tadi narasumber kita, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Dia Aluyun SHMH, yang telah memberikan gambaran tentang putusan MK tentang judicial review undang-undang guru dan juga dosen yang saat ini sedang diperjuangkan. Dan besar harapan kita, ya kalau misalnya lihat guru dan juga dosen kan kayaknya mentereng ya, tapi ternyata mereka pun juga masih berjuang untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang sebaik-baiknya. Kita doakan bersama agar mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan pastinya juga sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa menikmati alunan musik keroncong dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang sesaat lagi akan kami siarkan secara langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia bersama dengan Orkes Keroncong GP Harmoni yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee De Forest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan kami siarkan secara langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia bersama Orkes Keroncong GP Harmoni.

0: Matur nuwun, luar biasa sekali. Selamat malam para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dengan alunan tembang-tembang keroncong yang kami hadirkan untuk Anda dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong, persembahan dari Radio Republik Indonesia. Dan pastinya juga malam hari ini, ya, ini adalah malam yang istimewa, malam yang spesial, karena kita akan kembali bertemu dengan Orkes Keroncong GP Harmoni, pimpinan Bapak dari Bapak Koko Handoyo yang sudah hadir di sini. Oke, pastinya di kesempatan malam hari ini kami juga akan menghadirkan artis-artis dan juga penyanyi kecintaan kita semuanya yang siap untuk mempersembahkan tembang-tembang keroncong dari jam 9 sampai dengan jam 11 nanti. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official, kami juga ingin menyapa Anda yang ada di sana, jangan sampai lupa ya, di tap-tap layarnya biar love-nya semakin banyak. Dan pasnya juga jangan sampai lupa untuk kirim-kirim salam juga nantinya di kolom komentar di live chat kita, nanti akan saya bacakan di sepanjang acara ini. Jadi untuk Anda yang sedang menyaksikan siaran ini, mau Anda ada di Malang, mau Anda di Pasuruan, Blitar, terus juga di Lumajang ataupun juga dimanapun di seluruh Indonesia, boleh sekali untuk bisa kirim-kirim salam. Dan pastinya juga hari ini kita akan seru-seruan bersama dengan Orkes Keroncong GP Harmoni. Dan jangan sampai lupa, kalau ada yang bertanya, ini Simfoni Keroncong tayangnya tiap hari apa ya? Tiap hari Selasa malam. Jangan sampai lupa, Selasa malam dengerin di radio boleh. Kalau misalnya pengen ngelihat gantengnya Indonesia dan juga cantiknya Indonesia yang nanti nyanyi juga boleh. Saksikan di live YouTube channel RRI Malang Official untuk bisa berinteraksi langsung juga boleh di kolom live chat yang ada di sana. Kita sudah dibuka penampilannya oleh Bu Hermanto. Sesaat lagi kami juga akan mengundang kehadiran dari Bu Asri untuk bisa hadir bersama dengan kami di sini. Oh. Bu Asri celananya sama sama saya. Weh, siapa sih yang berani melawan Bu Asri? Takut aku. Ya, lewis ijo-ijo gini ya. Biasanya kalau misalnya pakai ijo-ijo ini mau ke pantai selatan ya, Bu ya. Ya kirain mau nantang ke pantai selatan, Bu. Bu Asri sehat, Bu? Sambil cek mic-nya. Bu Asri sehat?
1: Sehat.
0: Nah gitu, biar yang di rumah, yang nonton dimanapun itu juga bisa mendengarkan suara Bu Asri. Tapi kita akan mendengarkan suara Bu Asri secara utuh dalam sebuah persembahan langgam sampul surat yang akan dihadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Bu Asri, silakan.

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Asri. Waduh. Hari ini oke boleh. Ngalem. Kepingin ngodek cincin ku, Bu. Ya, aduh. Memang saya ini harus setia melayani yang ngalem-ngalem seperti ini ya. Bu, ojo ngguyu ae ta, Bu. Tepuk tangan lah, Bu. Oke, baiklah. Kalau misalnya tadi Bu Asri sudah tampil dengan langgam sampul surat, sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa bertemu dengan Bu Sani. Wow, oke, baik. Bu Sani, bisa Bu naik? Oh, bisa. Tadi itu waktu saya masih siaran di studio, saya lihat Bu Sani lewat. Buh, biru dan juga merahnya ini loh, luar biasa sekali. Bu Sani boleh dipakai mic-nya dulu sambil kita ngecek suaranya?
2: Siap.
1: Aduh, Bu Sani. Sehat, Bu?
2: Sehat.
1: Aduh, sehat. Bu, kalau misalnya boleh tahu, Bu Sani ini dagang pupuk apa gimana sih ceritanya? Ini kembangnya kok sampai nyeprok mekar gede gitu loh, Bu, ceritanya.
2: Ya, NPK-nya bagus ini.
1: Oh, NPK-nya bagus. Oke, okay, Bu Sani, hari ini mau nyanyi lagu apa, Bu?
2: Kasmarannya Didi Kempot.
1: Oh, Kasmarannya Didi Kempot. Baik ya. Dan sebelum kita mendengarkan dan juga menyaksikan penampilan dari Bu Sani, kembali gak bosan-bosan saya mengajak Anda untuk bisa banyak-banyak berkomentar di live chat ini ya, di YouTube live channel kita di RRI Malang Official. Silahkan banyak-banyak kirimkan salam ataupun juga mau sapa-sapa untuk para musisi kita dari Orkes Keroncong GP Harmoni, ini boleh sekali ya. Sekali lagi, di live YouTube channel kita RRI Malang Official, silahkan di live chatnya yang ada di sana langsung ketik-ketik dan juga kirim salam yang ada di sana. Bu Sani sudah siap untuk menghadirkan Kasmaran untuk Anda, para pendengar dan juga pemirsa Simfoni Keroncong RRI Malang.

0: Kasmaran, ya Allah, bikin benar-benar kita terhanyut ya malam hari ini. Bu Sani, matur nuwun, penampilannya luar biasa sekali malam hari ini. Baik, setelah Bu Sani, kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Menteri Keuangan terdahulu, Bu Sri Mulyani. Ternyata bukan Bu Sri Mulyani yang itu, ini beda lagi orangnya. Bu Sri Mulyani sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ya, ini termasuk geng ijo juga ini, Bu. Nyiblorong jarene. Waduh, sisi tadi emas ini ya. Oke, baik. Dan pastinya juga untuk Anda sebentar lagi yang sudah kirim-kirim salam akan saya bacakan. Yang belum kirim salam, buruan itu di live chatnya YouTube channel RRI Malang Official, langsung aja diketik-ketik kirim salam di sana, nanti sebentar lagi akan saya bacakan setelah Bu Sri Mulyani tampil sebentar lagi. Oke. Bu Sri Mulyani sebentar lagi akan tampil dengan lagu yang berjudul
1: Kekasih Bayaran.
0: Kekasih Bayaran.
1: Betul.
0: Yang bener mana, Bu? Bayangan apa bayaran?
1: Bayangan.
0: Oh, bayangan, iya. Lewis mari bayaran tadi kekasih, ya kan? Lek durung bayaran, ya tadi.
1: Bayangan.
0: Oke, baiklah. Kami ajak Anda untuk menikmati persembahan kekasih bayangan dari Bu Sri Mulyani.

0: Sami-sami, ya Allah, cinta kok sendiri, ya apa ngono ku? Yo gak boleh adem-adem, yo kudu ana koncone ta, Bu. Oke, okay. Baiklah, setelah Bu Sri Mulyani yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, akan ada Bu Ratna yang akan siap untuk menghibur Anda di kesempatan hari ini. Bu Ratna, nah, ini Abang Goneng ini ya. Ini banteng di bawah pohon beringin, jatuhnya kayak gitu ya. Ini kalau misalnya Abang Goneng kayak gini ya. Oke, Bu Ratna, wah, ini mau nyanyi salah satu lagu favorit saya ini. Ya, Layang Kangen, betul Bu? Suaranya dihemat biar nanti kalau misalnya nyanyi suaranya bisa oke gitu ya, nggak mau diajak ngomong.
1: Betul.
0: Oke, baiklah, Bu Ratna akan hadir untuk Anda. Layang Kangen kami persembahkan untuk Anda di Simfoni Keroncong.

0: Sami-sami, saya teko beneran lo ya. Katanya ngenteni tekoku. Oke, matur nuwun lo Bu Ratna ya. Layang Kangen itu memang aduh salah satu lagu yang paling romantis kayak gitu ya. Ini menceritakan tentang kerinduan seseorang yang LDR gitu. Ya untungnya bukan saya yang LDR, saya ini gak bisa kalau misalnya disuruh LDR, gak betahan wong ya. Oke, baiklah saya seperti tadi sudah saya janjikan kalau misalnya saya akan membacakan ini ya salam-salam Anda yang Anda sampaikan melalui live chat di YouTube RRI Malang Official. Ini ada kolamijaya.net, semangat tim TMB. Oh, ini yuk kan semangat kan lagi ganti kabel, lagi benerin-benerin settingan gitu kan. Ya, dan terus juga ada Lutfi Masadi, Joscis Bolo. Ada juga pernah dosen, GP Harmoni, Joscis, semangat buat seluruh kru GP Harmoni. Semangat Mas Ruli, tim TMB yang bertugas juga semangat. Ada juga Nuni Rendra. Sugeng Dalu RRI Malang, salam dari penonton setia Simponi Keroncong dari Depok. Salam buat semua musisi GP Harmoni. Buat Mas Koko, cemungut ya katanya gitu. Ya Allah, sabiro sih mau ngegi kok janasi kayak gemes gitu ya Nuni Rendra ini. Yang lainnya juga yang mau gabungan ataupun juga kirim-kirim salam masih ada kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa membacakan salam-salam Anda yang ingin Anda sampaikan untuk teman-teman musisi dari GP Harmoni ataupun juga penyanyinya juga boleh, ataupun juga mungkin ada saudara jauh ataupun juga teman yang mungkin sudah lama gak bersilaturahmi tapi ternyata sama-sama suka nonton dan juga mendengarkan Simfoni Keroncong, boleh dikirimi salam ya. Di YouTube, di live YouTube channel RRI Malang Official, jangan sampai lupa di sana ada kolom live chat, silakan untuk bisa kirim-kirim salam di sana, nanti akan saya bacakan ya. Oke, baik, saya mau ngabsen dulu. Kalau misalnya tadi Cak Ki bagaimana, sudah mulai aman? Sambil ngecek-ngecek ya sebentar lagi ya, sambil kita coba gitu ya, biar musik-musik yang ditampilkan hari ini bisa dengan paripurna dan juga sempurna Anda nikmati. Ya mungkin memang harus ada yang harus disesuaikan. Wah, langsung gesekannya itu loh luar biasa ya kan. Cak Ki Arbanat di biola. Kok iso kemeringet? Apa AC ini kurang ada? Tenang, tenang ya, tenang. Oh, teman-teman saya ini jago-jago kalau urusan perkabelan ya kan? Ya, tenang ya. Terus juga ada Pak Koko yang ada di gitar. Sugeng Dalu coba digenjreng, Pak. Oh, loh. Kok tiu mengono to? Ya apa sih? Terus juga di Ca ada Mas Heru. Coba digenjreng, Mas. Oke. Jering gitu. Kalau misalnya cuk Mas Imung. Oke, baik. Ketentengan nah, ikul lu. Gua anteng wis kacamataan ya. Terus juga ini yang di selo ada Mas Bima. Nah, coba di oke, baik. Nah, di bass ada Mas Nano. Oke, baik. Kita memanggilnya Mas Nano Cektol ya. Oke, baik ya. Oke, kalau misalnya tadi sudah Bu Ratna, nah sekarang kami ingin mengundang kembali Bu Sani untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Wah. Abang biru klambine Bu Sani. Oke, baik. Bu Sani sebentar lagi akan menampilkan sebuah persembahan. Keroncong hanya satu. Ya. Kenapa hanya satu? Kok enggak dua atau selusin bisa?
1: Iya. Hukumnya satu aja.
0: Oh gitu.
1: Ya. Kalau satu aja di situ cukup.
0: Si Cie ganteng ya, Bu ya. Ya. Oke, baiklah akan kami hadirkan penampilan Bu Sani untuk Anda. Ini dia keroncong hanya satu.

Bu Sani, tepuk tangan dulu dong buat Bu Sani. Waduh. Memang ya lagunya memang benar-benar menghanyutkan suasana ya. Oke, baiklah. Setelah hanya satu, karena memang hanya satu-satunya, bisa jadi yang cuma satu itu memang adalah segala-galanya. Seperti yang mau dinyanyikan oleh Bu Hermanto yang akan membawakan Kaulah Segalanya yang akan dihadirkan untuk Anda sebentar lagi. Ibu Hermanto. Nah, monggo bu. Oke, yang lainnya itu lo abang, ijo, biru. Jenengan kok coklat dewe, iki ono opo? Oh baik, coklat itu kan manis ya. Baik. Iya, lek seneng gak iso dipenggak. Timbane pore aku bingung golekno opo. Cek gak nangis golek buher nangis ya. Oke, baik. Kaulah Segalanya. Ini lagunya Ruth Sahanaya, nggih. Oke. Ya, Ruth Sahanaya, bagaimana lagunya kalau misalnya dibawakan versi keroncong? Ya, cuma ada di Simfoni Keroncong yang dihadirkan malam hari ini. Bu Hermanto akan tampil dengan Kaulah Segalanya.

0: kasih.
1: Sami-sami. Duh. Ruth Sahanaya pasti terkesima melihat penampilannya ini tadi loh. Duh, luar biasa sekali ya. Oke, baik. Saya juga mau membacakan ini salam yang sudah masuk ya di live YouTube channel kita RRI Malang Official. Ini ada Shantin Swari 4923. Semangat ya Uti-Uti vokalis. Kok ngenyek sih? Siapa bilang Uti-Uti? Wong masih gadis-gadis ini loh. Ya kan? Di tahun 80 ya. Oke, baik. Yang lainnya yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Silahkan untuk Anda, silahkan ya. Kirim salam di live chat kita di YouTube RRI Malang Official. Jangan sampai lupa. Sebentar lagi akan kami hadirkan dua penampilan sekaligus untuk Anda. Yang pertama, Bu Asri akan hadir dengan Anda, dengan ini ya, dengan menampilkan Lenggang Surabaya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan penampilan dari Bu Sri Mulyani dengan penampilan Juwita Malam. Oke. Okay. Bu Asri, monggo Bu Asri. Nah. Kok di anu sih, kok dicie-ciein sih? Bu Asri, cie-cie gitu. Bu senyum dikit, Pak Bu. Ini loh ya, jenengan jalan itu ya, kamera ini udah nyorot loh. Lah ya gitu. Tapi lek guyu aja mateni rata. Senyum aja yang manis gitu. Gitu ya kan. Oke, sudah siap ya. Oh, pasang kacamata. Gak mau kalah sama saya. Lu gak apa-apa Bu, tokno jurusnya. Saya ini butuh loh jurusnya panjenengan Bu ya. Sudah siap ya? Ngocok. Oke, baik. Oh, berarti karena ini live di YouTube ya kan, pengen tampil seperti wanita anggun gitu. Oke, tak turuti. Baik, ini dia penampilan Bu Asri dengan Lenggang Surabaya.

0: Sami-sami Bu Sri Mulyani. Ya Allah, cuita malam dihadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati siaran kami melalui program Satu Radio Republik Indonesia. Pastinya saya yakin sambil mendengarkan dan juga menikmati musik-musik keroncong, sambil beristirahat, sambil tiduran. Ini pasti suara-suara indah dari orkes keroncong GP Melodi dan juga penampilan dari penyanyi-penyanyi kita ini bisa membuai telinga Anda dan pastinya juga membuat istirahatnya ini jadi lebih enak gitu kan, lebih nyaman sambil dengerin musik-musik keroncong di kesempatan malam hari ini. Kalau misalnya tadi sudah Bu Sri Mulyani, kami akan kembali mengundang kehadiran Bu Ratna untuk bisa hadir bersama dengan kami di sini. Bu Ratna Abang Koning yang akan hadir untuk Anda dengan membawakan Langgam Bengawan Solo yang akan dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Kenapa Kali Bengawan Solo, kok gak Kali Berantas atau Kali Mole atau Kali apa kayak gitu? Kali Jemplok. Ya bener Diana, elop sana. Ayo kenapa ayo?
1: Soalnya Gesang ada di Solo.
0: Oh iya, soalnya penciptanya ada di Solo, jadi membawakan lagu Bengawan Solo. Ya. Sudah siap nggih, Bu?
1: Siap.
0: Kami hadirkan untuk Anda Bengawan Solo.

0: Matur nuwun Bu Ratna.
1: Sami-sami.
0: Abang Gawan Sulu. Oke, baik-baik. Bisa Bu? Bisa dong. Oke, kita akan kembali menuju Bu Sani yang sebentar lagi akan tampil untuk Anda. Bu Sani sebentar lagi akan membawakan lagu yang berjudul Deno. Nah, ini kalau misalnya judulnya Deno, ini pasti cerita tentang orang yang gemes-gemes gitu kali ya. Biasanya ini kan biasanya buat mudang anak-anak gitu ya. Deno, deng blung, kayak gitu ya. Bu, yang nyanyi Deno ini sebenarnya siapa sih aslinya, Bu?
2: Aslinya...
0: Sopo yo?
2: Siapa ya?
0: Iya, sepeda lali nih, Bu. Sebentar lagi tak Google ya, Bu.
2: Iya.
0: Dimana kepikiran gak iso turu ya, Bu, ya.
2: Coba nanti di Google ya.
0: Iya, benar. Sebentar lagi saya cari daripada gak bisa tidur.

0: Matur nuwun Bu Sani. Denok. Oke. Okay. Ya. Setelah Bu Sani, kembali akan kami undang untuk bisa menampilkan penampilan terbaiknya, Bu Hermanto yang akan membawakan Sentir Lengopotro. Nah, tadi saya penasaran sebenarnya apa sih artinya ini gitu. Ternyata jawabannya adalah lampu templek. Oke, baik. Gitu, tak pikir-pikir ini sentir ini. Opo, gitu. Pakai mic.
1: Orang Jawa Tengah biasanya kalau bilang lampu templok itu sentir.
0: Oh, sentir, baik. Sentir Lengopotro, ya.
1: Oh, itu minyak.
0: Tanah. Minyak tanah. Sekarang emang masih ada yang jual minyak tanah?
1: Ada, saya punya kok.
0: Oh iya, Bu? Ada. Ya. Coba sih kalau misalnya lampu templek ini kalau misalnya dinyanyikan jadi sebuah lagu seperti apa? Saya penasaran. Nah, kalau misalnya Anda penasaran, mari bersama-sama kita nikmati penampilan dari Bu Hermanto dengan Sentir Lengopotro.

Wendel ya lagunya ya. Oke. Matur nuwun Bu Her. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan penampilan dari Bu. Monggo. Boleh bergabung bersama dengan kami. Ini seakan ini ya. Karena apa lagu ini seakan banget. Hilang permataku. Iya ya opo sih ngene iki yo. Kok iso sampai hilang kayak ngene iki kemana gitu. Untung punya saya masih ada ya. Kalau punya panjenengan waduh gedean wae kira kalah wae ku yo. Baik, hilang permataku sudah siap dihadirkan sebentar lagi. Oke, monggo Bu digeret.

sami-sami. Bu, jangan menderita-menderita ya, Bu. Senang-senang aja di sini. Ya. Kalau misalnya Anda mau bersenang-senang setiap Selasa malam, di sinilah tempatnya. Kami mengajak Anda semuanya untuk bisa menyimak dan juga mendengar Simfoni Keroncong yang kami hadirkan untuk Anda setiap Selasa malam dari jam 9 sampai dengan jam 11. Ya, orkes-orkes keroncong paling keren yang ada di Malang Raya ini memang sengaja kami hadirkan untuk bisa menghibur Anda semuanya dan pastinya juga bisa kita nikmati alunan tebang-tebang spesial yang dihadirkan setiap Selasa malam. Oke, kalau misalnya tadi sudah Bu Sri Mulyani, kami mengundang kembali Bu Ratna untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, sak dawane dalan sebentar lagi yang akan dibawakan sama Bu Ratna ya. Tetapi itu bahasa Jawanya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya sepanjang jalan kenangan. Gitu, betul nggih, Bu? Betul, baiklah. Agak soft spoken Bu Ratna hari ini ya kan. Gak tahu ada apa yang diempet kayak gitu ya. Kami hadirkan Bu Ratna untuk Anda sepanjang jalan kenangan.

Luar biasa sekali Bu Ratna. Bu, jangan turun, sekalian aja di sini, Bu, ya. Sekaligus juga saya boleh dong mengundang seluruh penyanyi-penyanyi kita di kesempatan hari ini. Boleh. Kalau misalnya ini sudah ada Bu Ratna di sini, saya juga ingin mengundang Bu Hermanto, Bu Asri, Bu Sani, Bu Sri Mulyani. Monggo untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Karena sebentar lagi di lagu terakhir ini, seluruh singer kita hari ini akan bernyanyi bersama. Waduh, hilang satu ini sebenarnya ya, pemainnya. jangan. Monggo Bu. Dan pastinya juga di kesempatan malam hari ini, selain penyanyi-penyanyi kita yang luar biasa ini, boleh dong kita semuanya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemusik-pemusik kita yang luar biasa. Ya, dari Orkes Keroncong GP Harmoni ada Mas Nando, Mas Bima, Mas Imung, Mas Heru, Cak Ki Arbanat, dan juga Pak Koko sebagai pimpinan dari Orkes Keroncong GP Harmoni. Dan pasnya juga, kami juga menghaturkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia untuk menyaksikan Simfoni Keroncong setiap hari Selasa malam. Jangan sampai lupa, Selasa malam kalau misalnya sudah jam 9, langsung disetel YouTube-nya. Ini boleh disetel di TV untuk disaksikan bareng-bareng, ataupun juga nontonnya itu sambil beraktivitas, itu juga bisa sekali ya. Dan pastinya juga kami juga menghaturkan terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini, dan pastinya juga untuk penonton 3.000 orang yang sudah hadir malam hari ini. Boleh dong kita berikan tepuk tangan. Sing apa gak iso tepuk tangan soalnya ambek nyekel handphone kiwo tengen ya. Baiklah, jangan sampai lupa untuk terus menyimak siaran kami Simfoni Keroncong yang kami hadirkan untuk Anda Selasa malam pastinya. Ruli Suprayogo pamit dari Simfoni Keroncong untuk malam hari ini. Terimalah persembahan dari All Artist yang akan membawakan Jogja istimewa untuk Anda malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab,

ayah sedang sibuk. Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpang.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ja, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Itu seru ya. Jadi deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Candi Pagung nomor 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi 2 September 2026. Saya Arga Saputra yang bertugas hari ini untuk Anda pendengar. Beragam macam program, kemudian lagu-lagu pilihan dan juga informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi, Malang pagi ini akan dibuka dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan berbincang soal Birrul Walidain, pendengar. Ketika saya cari artinya apa itu Birrul Walidain, adalah tindakan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dalam ajaran atau etika Islam. Nanti akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Anda nanti juga boleh menyampaikan pertanyaan, ada komentar terkait dengan topik kami yang akan kami bahas dalam Mutiara Pagi. Silahkan bersama kami di 081555600915. Pasca Mutiara Pagi, pendengar, berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda. Lepas dari berita pagi, musik dan informasi akan menemani pagi hari Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, akan kami kabarkan berita dari seluruh penjuru tanah air. Kami rangkai pula dengan beragam informasi dan juga berita dari dunia internasional dan juga dunia olahraga untuk Anda dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Nah, lepas dari Warta Berita Sentral, kami hadirkan Malang Menyapa dari pukul 7.30 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami awali dengan opini publik dan informasi serta dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan berbincang soal angkot pelajar gratis di Kota Malang, mendengar, solusi transportasi dan masa depan angkot di wilayah Kota Malang. Nanti Anda bisa mendengarkan perbincangan bersama pakar transportasi sekaligus dosen dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ya, dalam dialog interaktif Malang Menyapa dari pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 2 September 2026. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bersuara lewat Halo RRI. Ada laporan beragam peristiwa, ada laporan terkait dengan layanan publik, pendengar. Anda bisa bergabung nanti dalam Halo RRI di 081555600915. Nanti kami juga akan live di TikTok RRI Malang Official dari pukul 9 hingga pukul 10 untuk Halo RRI hari ini, Rabu 2 September 2026. Itulah rangkaian Malang pagi ini yang bisa Anda ikuti, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kali ini kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Hari Rabu 2 September 2026, kami akan berbincang bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Hari ini pendengar, kita akan berbincang soal Birrul Walidain ya. Birrul Walidain adalah tindakan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam ajaran atau etika Islam. Kami nanti undang Anda juga untuk bisa memberikan pertanyaan, ada komentar, begitu pendengar, mau curhat, mau konsultasi soal apa yang kami perbincangkan hari ini bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Saya tunggu ya nanti lewat WhatsApp di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Sudah bersama kita pendengar melalui sambungan telepon, beliau Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP yang akan memberikan tausiahnya soal Birrul Walidain pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustazah, sehat, J?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ustazah, hari ini kita berbincang soal Birrul Walidain. Ketika saya Google tadi, artinya adalah tindakan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dalam ajaran dan etika Islam. Betul, J, Ustazah, J?
2: Iya, J.
1: J. Baik, monggo Ustazah selengkapnya Tausiah Mutiara Pagi, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min falkika faminka wahdaka. La syarika laka lakal hamdu wa lakas syukuru. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan ya untuk meningkatkan amal kita, itu sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah berupa umur yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita pada kalau kemarin bagaimana harusnya orang tua kepada anak, jadi mengapa anak kok tidak berbakti kepada kedua orang tua? Nah, untuk itulah sekarang kita kaji bagaimana anak ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi istilah Birrul Walidain itu berasal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari kata birrun dan walidain. Jadi al-birru itu ada kesamaan arti ya, dengan ada khairun, ada birrun, ada hasanah. Ya, jadi kalau itu artinya semua baik, ada ma'ruf, ya itu juga baik artinya. Namun masing-masing arti itu punya, istilah itu punya maksud yang berbeda. Kalau al-khair itu kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, yang tidak semuanya manusia suka. Ya, jadi seperti pembagian harta waris, itu laki-laki dapat dua bagian dari perempuan, itu menurut Allah yang baik. Karena Allah punya maksud bahwa laki-laki memikul tanggung jawab. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya pada dirinya, tapi memikul tanggung jawab. Nah, tapi tidak semua manusia suka yang aturan-aturan Allah itu maunya dibuat sama. Kemudian ma'ruf, ma'ruf itu kebaikan yang sudah disepakati di masyarakat, seperti tolong-menolong. Ya, bentuknya tolong-menolong itu seperti apa? Oh, kalau kita naik kendaraan umum, kita bayar, kemudian yang punya kendaraan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Ya, maka kesepakatan ongkosnya berapa, itulah ma'ruf. Ya, jangan sampai mengurangi. Jadi yang sudah diputuskan di masyarakat, yang itu akan membawa kepada kebaikan bersama. Sedangkan hasanah itu kebaikan dari tinjauan kualitas mutu, ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta baik yang berkualitas. Jadi harganya kalau barang itu larang. Kemudian birrun ini, ya, birru mabrur kalau haji, itu baik secara totalitas, total. Ya, baik hubungannya secara vertikal kepada Tuhannya, kemudian horizontal, vertikal, kemudian diagonal dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, itu maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birru man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi kebaikan itu bukan hanya iman pada Allah dan hari akhir. Kemudian di situ dirinci. Jadi baik kepada dirinya, baik kepada Tuhannya, baik kepada sesama manusia. Ya, itu banyak baik dengan orang lain tapi tidak baik dengan diri dan keluarganya. Ya, baik dalam istilah ini yang saya sampaikan tadi itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istilah birrul walidain itu bahwa sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda dalam hadis yang dikuatkan oleh Bukhari Muslim yang istilahnya muttafaqun alaih, an Abi Abdurrahman ya Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, diriwatkan dari Abdu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallama, aku bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallama, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala, birrul walidaini. Qultu summa ayyu? Al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab dari pertanyaan sahabat Nubas'ud itu bahwa amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi artinya jangan sholat duhur sudah masuk waktu asar gitu. Jadi jangan asar matahari sudah tenggelam. Nah untuk itulah maka Allah mengatur waktu-waktu sholat itu. Sekarang kita enggak kesulitan kecuali musafir. Ya, itu ada ini ada ketentuan-ketentuan rukhsah yang berlaku. Kemudian aku bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Beliau menjawab, birrul walidain. Kemudian aku bertanya lagi, seterusnya apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Jadi istilah birrul walidain itu langsung datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah maka pada Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah, ya. Maksudnya di sini jangan beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itulah maka di sini kalau kita memperhatikan kaitannya dengan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua menggunakan kata birrun, ya. Jadi birrul walidaini termasuk kebaikan secara totalitas. Jadi jangan sampai kita baik kepada orang lain tapi tidak baik dengan orang tua yang telah berjasa, ya, minimal melahirkan ke dunia kemudian merawat kita. Nah, untuk itulah maka kalau pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi. Ya, jadi bukan dikatakan birrun kebaikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Jadi bukan hanya ibadah-ibadah yang apa hablum minallah seperti salat dan sebagainya, tawaf. Walakinnal birra, akan tetapi al birra di sini kebaikan secara total itu man amana billahi. Jadi bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabi.

Jadi kalau kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau tidak nanti ada sanksinya di hari kiamat, yang itu sudah tercatat di dalam kitab, diulang-ulang di dalam Al-Quran, ya, anjuran berbuat baik kepada kedua orang tua itu dimulai ya dari ada di surah Al-Ankabut, ya kemudian ada di surah An-Nisa, ada di surah Al-Isra gitu ya, Al-Luqman itu rinci sekali itu, ya bagaimana membedakan antara yang Muslim dengan yang tidak Muslim, tetap di situ diperintahkan untuk berbuat baik, ya sehingga. Kemudian yang kedua itu dari aspek keislaman. Nah, iman kepada Allah dan hari akhir itu dibuktikan dengan tampilan kita yang menunjukkan bentuk iman kepada Allah, yaitu wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Dzawil qurba. Dzawil qurba itu siapa? Ya orang tua. Ya, kemudian istri dan anak. Kemudian siapa lagi? Saudara yang membutuhkan. Ya. Yang wal yatama wal masakin, terutama kerabat yang yatim dan miskin. Wa banas sabil, untuk di jalan Allah. Di jalan Allah itu banyak sekali. Wasailin, dan untuk yang meminta-minta. Wafir riqab, dan memerdekakan budak. Jadi minta-minta di sini minta untuk tegaknya agama, oh pembangunan sekolahan, minta urunan, itu di situ. Jadi bukan peminta-minta untuk dirinya saja, kecuali memang orang yang gak mampu. Dan untuk memerdekakan budak itu dulu butuh biaya itu. Nah, kalau sekarang ada trafficking, ada apa. Nah, kemudian bentuk keislaman lagi apa? Wa aqamas salata wa ataz zakata. Itu paket ya, yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wal yufu nabi wal mufu nabi ahdihim idza ahadu. Dan memenuhinya janji ya, janji dengan janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Ahdun itu janji kita kepada Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, wajhtu wajhiya lilladzi inna salati wa nusuki. Nah, itu assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu janji kita kepada Allah. Ya, ini dari aspek keislamannya. Jadi terpadu. Yang ketiga, dari keihsanan, kebagusan. Ya, kebagusan daripada iman dan Islamnya itu Allah menguji. Maka ketika diuji, wasabirina fil ba'sa'i wadharra'i wahinal ba'as. Nah, ini dari aspek ihsannya, sabar ya pada saat ya sempit dan kesulitan, wadharra ya, jadi wahinal ba's, ketika peperangan ya. Jadi kalau istilahnya itu sabar dalam tiga situasi, ada sulit, ada sempit, kemudian peperangan ya. Sabar ya dalam sekarang perang media. Ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Benar, benar apanya? Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga birrun itu baik secara totalitas ya. Jadi pada Quran surah Al-Isra ayat 23 itu ya, dan juga ada di surah Luqman ya. Jadi di situ disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua menggunakan kata ihsan. Namun ketika orang tua itu berbeda keyakinan dengan kita, maka Islam menggunakan istilah ma'ruf ya. Jadi kalau kita melihat begitu jelasnya Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada

0: anaknya dengan kurikulum, ya, kurikulum yang sudah tertata dengan baik. Yang pertama adalah tentang syukur, ya. Jadi materi pertama itu tentang wa idza qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Materi pertama tentang akidah, tentang tauhid, dan dijelaskan karena syirik menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Yang kedua, setelah kepada Allah, kemudian Luqmanul Hakim mengajarkan agar supaya ya wasainal insan, kami wasiatkan kepada manusia, jadi Allah telah menyampaikan itu agar biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, kepada ibunya yang hamil dengan wahnan ala wahnin wa fisalu, dengan susah payah sampai menyapihnya 2 tahun. Ya, kemudian anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ya, kenapa? Karena kepada Allah tempat kembali. Jadi Allah mengatur begitu. Nah, kemudian jika orang tua itu mengajak kepada hal-hal yang tidak benar, yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, jangan taat, jangan ditaati. Artinya, namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan di dunia dengan cara yang ma'ruf. Pada umumnya, ya baik dengan orang tua. Nah, kalau ini kemudian sudah beda keyakinan, maka Islam tetap menganjurkan tapi menggunakan kata ma'ruf. Kalau sesama muslim, sesama yang beriman, orang tuanya menggunakan ihsan, ya, yang berkualitas, didoakan, dimintakan ampun kepada Allah. Ya, jadi ini hal-hal yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, bahwa kepada kedua orang tua berbuat yang baik, yang ihsan, berkualitas, doakan, mintakan ampun kepada Allah, ikuti nasihatnya yang baik. Tapi ketika sudah beda keyakinan, Islam mengajarkan tetap menghormati orang tua, walaupun tidak boleh taat di situ. Kenapa? Karena pasti diajak kepada hal-hal yang menyebabkan kita menyekutukan Allah. Jadi penggunaan kata ma'ruf, kata ihsan, ya, untuk kedua orang tua, karena ada orang tua yang tidak perlu ditaati, tapi Islam mengajarkan diharuskan berbuat baik dengan maksud menghormati untuk urusan-urusan dunia. Kalau sakit ya dirawat, kemudian dibuatkan makanan, kemudian perlakukan yang baik, ya. Tapi kalau sampai ngajak-ngajak ke ini, jangan taat. Jangan taat, tapi tetap hormat. Ya, begitu, Mas, yang dapat saya sampaikan pada kajian yang pertama tentang orang tua. Insya Allah ini berseri,
1: okay.
0: Ya, agar supaya kita punya gambaran kenapa menggunakan istilah birrul walidain.
1: Ya. Siap. Nah, pendengar, demikian tadi mukadimah yang disampaikan oleh Ustazah Haji Dr. Anda Rukmini Amar MAP soal birrul walidain, ya, dalam mutiara pagi hari ini. Ada pertanyaan, ada yang mau dicurhatkan, mungkin Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak, begitu ya, bagaimana harus bersikap kepada orang tua kita, begitu pendengar. Silakan di 081-555-600-915. Saya tunggu pesan singkatnya. Mau telepon langsung lewat WhatsApp juga boleh, ya, di 081-555-600-915. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami tunggu untuk Anda bisa berbincang bersama Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Amar dalam Mutiara Pagi hari ini dengan topik Birrul Walidain. Ustazah, sudah ada beberapa komentar pendengar yang masuk. Izin saya bacakan satu-satu dan mohon pencerahannya, Jeh, panggil Ustazah berdasarkan apa yang disampaikan oleh pendengar kita.
0: Oke.
1: Okay. WA yang pertama, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti dari Lowok Waru. Kalau kita sudah berusaha berbakti kepada orang tua, tetapi terkadang masih terpancing emosi ketika berbeda pendapat dengan mereka, bagaimana caranya memperbaikinya agar tidak termasuk termasuk durhaka, Ustazah? Monggo, Ustazah.
0: Ya memang untuk orang tua itu jangan sampai pakai harga mati ya dengan anak untuk tidak memaafkan gitu ya. Ya, jadi untuk itulah maka komunikasi itu yang harus kita bangun dari anak itu sendiri. Jadi walaupun tidak sependapat, istilah di Jawa enggih boten kepanggih. Jadi enggak usah dilawan, tidak usah di ini, tapi cara menyampaikan itu ya perlu pendekatan komunikasi yang sekiranya orang tua tidak tersinggung. Kalau sudah kadung, ya minta maaf. Wong saya kadang sama anak-anak itu, ya maafkan ya ibu kalau banyak mengecewakan kalian, gitu ya, tidak ada istilahnya. Ya, jadi ada orang kan, ya memang kadang-kadang terbentuk, ya gimana, nggak tahu ini lebih banyak laki-laki atau perempuan gitu, gengsi. Gengsi mau minta maaf itu, kenapa kok gengsi? Karena merasa benar. Merasa dirinya benar, padahal menurut orang lain itu tidak. Kenapa? Cara pandang berbeda. Menurut si A benar, menurut ini itu. Tapi kalau kebenaran yang hakiki harus ditegakkan. Nah, hanya penyampaiannya yang perlu diperbaiki gitu ya.
1: Yeah. Baik. Kemudian WhatsApp selanjutnya Ustazah yang sudah bergabung di 0815556915. Salah satunya ada Pak Andi dari Blimbing Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah berbakti kepada orang tua itu harus selalu dalam bentuk materi? Bagaimana dengan anak yang belum mampu membantu secara finansial tetapi selalu menemani, merawat dan mendoakan orang tua? Monggo Ustazah.
0: Iya. Yeah. Itu mungkin yang sering saya pesankan kepada orang tua ya, karena nanti akan menjadi orang tua juga gitu ya. Jadi anak yang tidak membantu secara materi itu karena memang tidak berkecukupan gitu ya. Maka membantu lewat tenaga merawatnya itu lebih besar loh sebenarnya. Kalau diuangkan deh ya. Tapi itu laki-laki manusia itu ini ya mas. Sehingga bahwa manusia itu seringkali yang lihat adalah ya jadi uang itu yang lebih kelihatan. Ya coba apalagi di kegiatan sosial gitu loh ya Allah. Sampai nek dibayar itu ya sekian mahal loh. Kemudian ya jadi juga harus berterima kasih. Ini kita jadi orang tua. Nah kalau orang tua yang memang istilahnya ada bahasa rodok enggak enak itu kedunyan. Karena ada ya matre ya. Orang tua matre, istri matre itu ada juga gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu sampaikan mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu. Saya tidak bisa membantu menyenangkan ibu secara materi sampaikan. Saya pikir nek orang tuanya betul-betul orang tua yang punya hati pasti akan terenyuh. Akan terenyuh. Ya, jadi ketika ada ungkapan yang baik dari anak, jadi jangan sampai ini lah aku telah sudah sampai ninggalkan merawat sampai anak itu membuat jengkel orang tua gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi sampaikan, komunikasikan dengan baik.
1: Baik, ngaten ya Pak Andi. Kemudian selanjutnya ini Ustazah di 0815556915. Bu Rina di Sukun Kota Malang, Ustazah, kadang orang tua itu memberikan nasihat yang menurut kita sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Bagaimana kita seorang anak agar tetap menghormati orang tua tanpa harus mengikuti sesuatu yang tidak kita yakini hal itu adalah benar? Monggo Ustazah.
0: Iya. Ini memang masalah tradisi kadang-kadang ya. Ya, om saya ini aja kadang-kadang. Ibu bien, itu kadang-kadang ya gimana yang ya memang untuk perbandingan ya, tapi kadang-kadang anak-anak itu nggak suka gitu loh, itu lebihin lah kan begitu ya, hanya ya mohon ya lagi-lagi ya maaf gitu loh ya, kadang-kadang ingat ini. Jadi kalau memang sudah tidak ini berkaitan dengan tradisi yang itu menyalahkan tadi itu ya, tadi yang disampaikan oleh Allah ya, dia disuruh menggunakan kata apa, ma'ruf, yang baik. Yang baik artinya jangan langsung ditentang ya. Jadi nggih boten kepanggih diiyani aja kalau itu akan memicu konflik. Ya.
1: Baik, itu yang bisa kita lakukan ya Ustazah. Kalau tidak sependapat tadi, nggih boten kepanggih.
0: Bukan hanya orang tua saja, dengan siapapun ya begitu memang ya.
1: Betul.
0: Jadi, pokoknya kita sampaikan ya dengan cara yang baik. Kalau tidak mau ya sudah, ya sudah, kita jangan mengulang lagi.
1: Baik. WA selanjutnya ini Ustazah, ada Bu Yanti di Singosari Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang tua itu memang sulit, apalagi menjadi adil. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang tidak bisa bersikap adil kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya mampu secara finansial lebih diistimewakan daripada yang lainnya? Nah, monggo Ustazah.
0: Ya, kalau saya gampang gitu. Gampangnya gimana? Yang kita hadapi tidak enak itu jadikan pelajaran. Nah itu dengan tidak langsung Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa saya nanti kalau jadi orang tua tidak, jangan sampai seperti orang tua saya. Tapi apa, ampuni dia ya Allah, mungkin karena ketidaktahuannya. Ya karena memang dulu tidak mengaji, dibesarkan di lingkungan mana. Nah ini ya, yang kita tetap ampuni dia ya Allah. Saya kalau jadi orang tua jangan sampai ya memperlakukan anak-anak seperti sikap orang tuaku. Tapi ampuni mereka ya Allah. Itu tetap kita mintakan kepada Allah gitu ya. Kalau ada kesempatan-kesempatan yang namanya adil, mungkin disampaikan kepada temannya, ya itu bisa. Kalau orang tuanya jadi temannya Bu Rukmini, mungkin enak saya akan ngomong.
1: Kita jadikan evaluasi agar kita tidak melakukan hal yang sama, namun tetap berdoa, memohon ampun ya kepada Allah atas apa yang dilakukan orang tua kita, ngaten je Ustazah. Kemudian ada Bu Indah di Pasuruan ini Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ingin berbakti, ingin merawat ibu misalnya Ustazah yang sakit tapi terkendala izin suami? Di sisi lain, kita harus sebagai istri patuh dan taat pada suaminya. Mohon pencerahannya Ustazah. Matur nuwun. Monggo Ustazah.
0: Nah, ini para suami. Suami yang baik, ya artinya kasih kesempatan. Ya, jadi karena kadang orang tua itu nggak mau, kalau bisa ya dibawa. Kalau tidak ya, ya katakan sebulan sekali, ke berapa hari di sana, seminggu. Ya, ya tolong untuk diizinkan mumpung orang tua masih ada. Jadi artinya para suami ya itu juga harus berpikir bagaimana yang namanya anak itu pasti ingin merawat. Bahkan kalau bisa gantian, kalau saya dulu gantian gitu ya. Ketika orang tua sakit, oh minggu ini suami saya, minggu depan saya, ya kadang-kadang anak-anak gitu loh ya. Jadi memang disitulah karena jarak jauh gitu, karena jarak jauh ya. Jadi untuk itu dirayu yang baik suaminya supaya paham gitu ya. Karena apa, semua kesuksesan betul kalau kita lihat di cerita-cerita. Kenapa Anda kok sukses ini? Satu kata kuncinya, karena mereka baik dengan orang tua gitu.
1: Baik. Kemudian ada Mas Rendra, pendengar kita dari Jember ini, Ustazah, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan kepada para pendengar, Ustazah.
2: Selamat pagi, Mas Arga. Ada yang saya tanyakan. Biasanya, saya seorang disabilitas tunanetra dan berbakti kepada orang tua. Itu kan hukumnya kan wajib. Lah, terus sekarang, ketika aku ada mau berkarya sama teman-teman Perpenca, grup penyandang disabilitas advokasi center Jember. Itu padahal yang di komunitas itu padahal ada orang awas juga meskipun teman sesama disabilitas. Kemudian yang mengalami kebutaan, yang mengalami tunanetra itu satu-satunya cuma aku dan lain-lain. Lah, tapi kayak orang tuaku sendiri, kayak orang tua sendiri, misalkan orang yang udah dipercaya kan ya. Aku kan kebetulan punya nomor WhatsApp-nya. Tapi kok masih merasa was-was, ini nanti pulangnya kapan, jam berapa, sama siapa. Kok kayaknya kok rasa was-was itu masih ada. Lah kenapa kok bisa kayak gitu? Dan kedua, soal nikah. Menikah itu kan hukumnya kan wajib dan beribadah. Tapi mengapa kayak orang tua itu nggak merestui? Hubungannya itu dari mana? Yang penting bisa menerima apa adanya si perempuannya itu. Mohon penjelasannya kepada Ustazah. Matur sembahun.
1: Baik, terima kasih Mas Rendra di kawasan Jember ya. Monggo Ustazah tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Mas Rendra barusan. Ustazah, silakan.
0: Ya Mas Arga, yang pertama pertanyaannya itu nggak begitu jelas gitu. Inje, ya. Dalam
1: jadi,
0: artian,
1: kalau saya terima tadi, nampaknya Ustazah ini dalam sebuah komunitas menemukan orang yang dihormati layaknya orang tua sendiri begitu Ustazah. Ya. Kemudian soal restu tadi dari orang tua, monggo Ustazah.
0: Iya, iya. Jadi dalam artian ya, orang tua kaitannya dengan apa istilahnya tentu ya itu memang cobaan berat ya bagi orang tua ketika anak yang dilahirkan itu berkebutuhan khusus gitu ya. Ya jadi ini memang ujian berat dalam artian ya karena semuanya ingin sempurna. Tapi ujian Allah itu kan datang juga terkait dengan bagaimana kekuatan iman seseorang. Anaknya diuji, orang tua juga diuji. Makanya tadi wasbir ya, jadi kaitannya dengan birrun itu tadi orang yang apa namanya sabar terhadap tiga situasi menahan diri ya. Nah, untuk itulah maka coba cari tahu Mas Indra, cari tahu kenapa orang tua tidak merestui gitu ya. Jadi kalau tidak, coba gunakan orang lain yang orang lain itu bisa memberikan pemahaman kepada orang tua apa yang Anda dan itu perlu diyakinkan. Ya, jadi kadang-kadang orang tua itu tidak merestui ya karena takut nanti anaknya disia-siakan. Ya, tulus ta mencintai anak saya itu kadang-kadang khawatirnya berlebihan bisa jadi. Coba mencari tahu ada apa kok tidak mau merestui. Yang kedua, langkah yang kedua, gunakan orang lain yang bisa memberi pemahaman kepada kedua orang tua. Ya, ya, saya doakan mudah-mudahan. Jadi mintanya sama Allah istikharah, kalau itu memang jodoh yang dikirim oleh Allah, mudahkan urusannya ya, begitu Mas Indra.
1: Jih, siap. Yeah. Kemudian ada Bu Wati ini Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sedih itu kadalah ketika kita sudah dewasa, maksud kami sudah bisa mewujudkan impian orang tua, tetapi beliaunya sudah tidak ada. Siapa Nje Ustazah yang lebih lazim kita anggap orang tua? Apakah Pak D atau saudara tertua kita? Terima kasih. Monggo pencerahannya Ustazah.
0: Dikatakan, jadi kalau ini dari saudara orang tua kita, ya. Al-halub manzilatil ulmi, seperti bibi itu menduduki kedudukan ibu kaitannya dengan tanggung jawab untuk mengarahkan ya. Jadi makanya disitulah bukan hanya saudara Jadi ada paman, kakaknya juga itu perlu. Ya, tapi sebagai orang tua, yaitu saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Ya, sehingga istilah zawil kurba itu yang punya hubungan garisnya langsung. Anak orang tua, saudara menyamping, kan begitu ya. Saudara menyamping, jadi saudaranya ayah, saudaranya ibu itulah yang masuk pada orang yang terdekat. Ya.
1: Baik, jadi saudaranya ayah atau saudaranya ibu, Je, Ustazah?
0: Sama yang mana, tapi kalau perwalian itu dari ayah.
1: Baik.
0: Kalau ada perwalian dari ayah.
1: Je, baik, mangaten ye, Bu Wati. Kemudian saya baca satu kembali WA yang sudah masuk, Ustazah. Ada Pak Fajar dari Kepanjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang anak tinggal jauh dari orang tua karena bekerja, apa saja bentuk birrul walidain yang bisa tetap dilakukan meskipun tidak bisa sering pulang? Nah, monggo Ustazah.
0: Ya, sekarang sudah tidak sulit ya. Jadi artinya komunikasi lewat telepon, ya sehat bapak, sehat ibu, itu apa yang jadi ininya, apa butuh obatnya apa masih ada, ini apa yang dirasakan, yaitu komunikasi itu. Jadi jangan sampai dilupakan kalau mau, mungkin karena kerja capek, kalau mau tidur atau mau berangkat gitu loh ya. Dan itu yang harus dihalo pertama kali itu sebelum yang lain. Terus ya kadang-kadang ya apa, jadi merasa diperhatikan. Jadi kalau sudah lama ya, jadi kalau pulang, misalnya pulang atau dikirim apa yang menjadi makanan kesukaan orang tua gitu, itu juga salah satu bentuk ya, bentuk berbuat yang menyenangkan orang tua gitu ya. Kadang-kadang kalau orang tua itu ya tidak semuanya seperti itu, dalam artian ya logowo kadang-kadang malah mikir anakku di tantau itu ya apa gitu ya, makan apa dia itu kadang kepikiran gitu ya. Ya jadi artinya hati kita itu selalu ada di hati orang tua. Kita itu selalu ada di hati orang tua. Jadi selain mendoakan ya, kalau ada rezeki lah sedikit itu ya kirim apa yang menjadi kebutuhan. Oh ini orang tua, oh ini butuh kayu putihnya, butuh apa, itu salah satu bentuk perhatiannya. Ya.
1: Baik. Satu WA kembali Ustazah dari Pak Sugiono di kawasan Pasuruan. Isi pesannya adalah, Assalamualaikum Ustazah. Saya pernah mengetahui ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi kok tidak mau mendengarkan yang kaitannya dengan hubungannya dengan agama. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, monggo Ustazah.
0: Orangnya sholat.
1: J.
0: Ya, tapi nggak mau ngaji. Itu ada yang juga rajin puasa tapi nggak sholat. Terus macam-macam gitu ya.
1: J.
0: Macam-macam yang namanya manusia itu. Nah, untuk itulah. Ya kadang ya rajin sholat berjamaah tapi ini anak kajian pulang gitu. Jadi akhirnya apa yang enggak bertambah ilmunya. Nah, caranya gimana? Ayo diajak, ayo ngaji biar mengerti bahwa kita itu ada kewajiban secara vertikal, horizontal ya, dengan Tuhannya, dengan sesama manusia. Jadi Allah enggak akan mengampuni dosanya kalau itu terkait dengan menentang ya aturan Allah, seperti enggak baik dengan orang tua, dengan tetangga sebelum diselesaikan urusannya itu gitu loh.
1: Baik. Ustazah, sebagai catatan akhir dari topik mutiara pagi hari ini, birrul walidain, yaitu tindakan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dalam ajaran dan etika Islam, ada lagi Ustazah yang mau dipesankan kepada kita semua? Monggo Ustazah.
0: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang di situ memang yang pertama kali jangan disakiti ya. Kalau secara fisik, insya Allah jarang, tapi secara kata-kata, ini kata-kata itu yang verbal, kekerasan verbal pada orang tua itu juga harus dijaga. Kemudian sambung hatinya dengan selalu mendoakan baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Hajah Dr. Randa Rukmini Amar MAP, tausiah mutiara pagi hari ini soal birrul walidain ya, adalah tindakan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dalam ajaran dan etika Islam. Semoga pendengar menjadi refleksi untuk kita semua sebagai anak begitu ya, memperlakukan orang tua agar kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, tindakan kita itu betul-betul sesuai dengan ajaran dan juga etika Islam dalam konteks birrul walidain. Pendengar, itulah mutiara pagi hari ini. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita pagi untuk Anda. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Masih bingung mas. Aslinya armada emang sesuai standby KB ini sesuai karo rute. Ya titik-titik itu. Tapi karena anak sekolah itu belum jelas.
2: Persiapan Pilkada serentak kita sekarang mengidentifikasi ya untuk persiapan-persiapan alokasi anggarannya, sistemnya bagaimana.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Rabu 2 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Hari pertama beroperasi, angkot gratis pelajar Kota Malang masih belum optimal. Berikut laporan Awang Sukmawan.
3: Layanan angkutan pelajar di Kota Malang mulai beroperasi, namun pada hari pertama pelaksanaannya jumlah penumpang belum maksimal karena sebagian siswa masih belum mengetahui rute angkot yang tersedia. Salah satu sopir angkutan pelajar dari Koperasi Setia Kawan, Saiful, mengatakan seluruh armada sebenarnya sudah disiagakan sesuai rute dan titik layanan. Namun, sebagian siswa masih terlihat bingung karena belum semua angkot dilengkapi penanda nomor rute. Saiful mencontohkan pada hari pertama ada angkot yang hanya membawa sekitar 3 siswa. Menurutnya, kondisi itu diperkirakan akan berubah setelah siswa dan orang tua semakin memahami sistem angkutan pelajar.
1: Tadi anak sekolah yang belum tahu, mungkin masih bingung mas. Aslinya armada emang sesuai standby KB ini sesuai karo rute. Ya, titik-titik itu. Tapi karena anak sekolah itu belum jelas. Ya mungkin belum semua angkot ada rute-rute dikasih nomor-nomor rute. Mungkin bingung dari situ mas. Insya Allah kalau nanti sore sekolahan bisa ngasih pemahaman ke anak-anak sekolah yang naik angkot sekolah ini kan bisa. Besok mungkin penumpangnya udah mulai ada mungkin.
3: Layanan angkot pelajar memiliki 15 rute setiap armada dijadwalkan berangkat pada pagi hari untuk mengangkut siswa. Kemudian kembali beroperasi pada sore hari untuk layanan penjemputan. Dalam satu kali perjalanan, target penumpang setiap angkot ditetapkan sebanyak 8 siswa. Saiful mengatakan, sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan kepada siswa, wali murid, terutama bagi siswa yang sebelumnya menggunakan bis sekolah. Namun, pada pelaksanaan awal masih dibutuhkan penyesuaian di lapangan. Selain itu, belum seluruh sopir terikat kontrak karena masih ada sejumlah dokumen kendaraan yang dalam proses melengkapi persyaratan. Saiful berharap seluruh kontrak dapat berjalan pada pekan depan.
1: Insya Allah sama berjalan. Ini kan sebagian masih belum kontrak, mas. Namanya bisa berjalan. Karena apa mas, angkot selama Gojek online, pendapatan sumber angkot itu wis drastis turun mas.
3: Menurut Saiful, untuk mengantisipasi kebingungan siswa, Saiful berencana segera melengkapi angkot dengan stiker penanda rute. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah mengetahui angkot yang sesuai dengan tujuan mereka. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang akhirnya merealisasikan angkutan pelajar gratis. Dan berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait hal tersebut.
4: Perkenalkan, saya Eva. Menurut saya, kebijakan pemerintah Kota Malang ini sangat bagus dan patut didukung penuh karena langsung meringankan beban ongkos orang tua siswa. Keberadaan 66 armada angkutan pelajar gratis ini jelas sangat membantu mengurangi kemacetan karena memangkas jumlah kendaraan pribadi di jam berangkat atau pulang sekolah. Sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar agar mereka gak perlu nekat bawa motor sendiri sebelum cukup umur.
5: Perkenalkan, saya Ulina. Menurut saya, kebijakan pemerintah Kota Malang yang menyediakan angkutan pelajar gratis ini sangat bagus dan sangat membantu siswa, terutama yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Selain bisa menghemat biaya transportasi, adanya angkutan pelajar gratis ini juga dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sehingga membantu mengurangi kemacetan. Dari sisi keselamatan juga lebih baik, karena siswa tidak perlu membawa kendaraan sendiri saat berangkat maupun pulang sekolah. Jadi, menurut saya, program ini sangat bermanfaat dan perlu terus dikembangkan agar semakin banyak pelajar yang bisa menggunakannya. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kebijakan angkutan pelajar gratis dengan 66 armada sangat membantu siswa karena memudahkan transportasi ke sekolah dan mengurangi biaya perjalanan. Serta angkutan pelajar gratis dapat membantu mengurangi kemacetan karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar saat pergi dan pulang sekolah.
0: Kita beralih ke kabar yang lain. Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan anggaran Rp28 miliar untuk Pilkades Serentak 2027.
7: Pemerintah Kabupaten Malang memproyeksikan anggaran sekitar Rp28 miliar untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak 2027. Anggaran tersebut disiapkan melalui APBD Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Malang Nur Cahyo mengatakan, pemerintah daerah mulai menyusun kebutuhan anggaran sekaligus mekanisme teknis pelaksanaan Pilkades. Pilkades Serentak 2027 direncanakan berlangsung di 210 desa di penjuru Kabupaten Malang. Jumlah tersebut berkaitan dengan periodisasi masa jabatan kepala desa yang terbagi dalam 3 gelombang kepemimpinan. DPMD Kabupaten Malang juga menyiapkan mekanisme bagi kepala desa yang masa jabatannya masih berlangsung ketika tahapan Pilkades dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan DPMD, masa jabatan kepala desa berlangsung selama 8 tahun. Kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir saat tahapan Pilkades memasuki masa kampanye diwajibkan mengambil cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Persiapan Pilkades serentak kita sekarang mengidentifikasi ya untuk persiapan-persiapan alokasi anggarannya. Nah, nanti sistemnya bagaimana itu kita persiapan sekarang. Kan nanti alokasi anggarannya di tahun 2027. Itu kisarannya ya kurang lebihnya 28 miliar.
8: APBD
2: Kabupaten Malang. Kalau yang definitif kan dibiayai APBD.
7: Persiapan pelaksanaan Pilkades juga akan melibatkan koordinasi lintas sektor. DPMD Kabupaten Malang bakal berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, termasuk unsur kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan. Sementara itu, pengamanan ketertiban umum dan ketentraman di lapangan akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. Dengan proyeksi anggaran dan jumlah desa yang telah dipetakan, Pemkab Malang akan mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades Serentak 2027 sebelum tahapan pemilihan dilangsungkan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami sampaikan kabar dari Kota Batu. Desa Sidomulyo, Kota Batu siap gandeng badan karantina untuk mempermudah ekspor bunga. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Desa Sidomulyo, Kota Batu berencana menjalin kerjasama dengan badan karantina untuk mempermudah proses pengiriman komoditas bunga, terutama bagi petani dan pedagang yang ingin memperluas pasar hingga ke luar negeri. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Subandri mengatakan, kerjasama tersebut diperlukan karena proses karantina selama ini menjadi salah satu kendala dalam distribusi bunga dari Kota Batu. Subandri menilai, sumber daya manusia di wilayahnya cukup mendukung pengembangan perdagangan bunga hingga pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi petani dan pedagang adalah akses layanan karantina yang harus ditempuh cukup jauh hingga daerah Surabaya. Kondisi tersebut dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan cepat. Menurut Subandri, keterlambatan proses karantina dapat berdampak pada kondisi tanaman yang dikirim.
10: Insya Allah kedepannya kami akan bekerja sama, mungkin bisa mengundang antar kita kumpulkan dan terkait dengan perizinan ataupun yang lainnya. Karantina karena memang bunga-bunga itu ada kendala di situ memang, sehingga petani merasa sangat sulit jika mau masuk mengeksplor, kadang tersita waktu sehingga tanamannya
11: stres
10: sehingga merugi.
9: Subandri juga mengatakan pihaknya akan membuka komunikasi dengan badan karantina dan mengupayakan pertemuan untuk membahas berbagai kebutuhan terkait layanan tersebut. Pertemuan tersebut akan membahas kebutuhan layanan karantina agar proses pengiriman komoditas bunga dari Desa Sidomulyo dapat berjalan lebih optimal. Kerjasama dengan badan karantina menjadi bagian dari upaya Desa Sidomulyo mengatasi kendala distribusi bunga khususnya bagi pelaku usaha yang menyasar pasar luar daerah dan luar negeri. Persoalan jarak layanan karantina, perizinan, serta risiko tanaman mengalami stres dalam proses proses pengiriman menjadi aspek yang perlu ditangani melalui koordinasi antar lembaga. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Pasuruan, dorong UMKM naik kelas, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Business Day. Emil Akbar melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan menggelar Business Day Selasa pagi. Business Day ini digelar di Pasuruan Creative Center Kabupaten Pasuruan dan dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Kabid UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Retno Dewi PJ Astuti mengatakan, total ada 16 UMKM yang sengaja diundang dalam acara ini. Mereka adalah UMKM yang dianggap berhasil dalam membangun image serta membuat produk yang siap dipasarkan dengan kualitas yang baik. Selama Business Day, para UMKM dipertemukan dengan buyers alias pembeli mulai dari perbankan hingga dunia usaha, sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh UMKM dengan menawarkan sekaligus membuka jejaring usaha.
13: Kegiatan kami pada pagi hari ini yaitu kegiatan Business Day yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian UMKM Award Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Kegiatan pada pagi hari ini kami memberikan ruang kepada pelaku UMKM, khususnya para finalis atau peserta UMKM World yang sudah menjadi 15 nominasi UMKM World. Dalam kegiatan rangkaian ini juga kami memberikan akses, memperluas akses pasar, membangun jejaring usaha, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM dan siap untuk bisa naik kelas.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori berharap kepada para pelaku UMKM untuk tidak hanya berorientasi pada menghasilkan sebuah produk, tetapi juga membangun merek, meningkatkan kualitas, inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital.
14: Tadi saya sampaikan bahwa ini bentuk dari keseriusan kita untuk melaksanakan salah satu 33 program kita untuk menaikkan UMKM. Hari ini kita ketahui bersama ada 15 UMKM yang mengikuti UMKM World ini. Ini sekaligus untuk merangsang UMKM-UMKM yang lain untuk bisa menambah semangat produksi, dan kali ini juga kami kumpulkan dari perbankan, dari ahli merek, ahli produk dan lain sebagainya, pakarnya juga ada, jadi biar nanti bisa bersinergi untuk membangkitkan UMKM di Kabupaten Pasuruan.
12: Di akhir acara, peserta Business Day juga mendapatkan banyak materi dan ilmu bisnis dari Profesor Dr. Erik Haryanto dari Universitas Ciputra Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Reporter Hanum Oktavia melaporkan, dalam rangka mengenalkan inovasi mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem, Universitas Brawijaya menggelar Expo Program Kreativitas Mahasiswa. Berikut informasi selengkapnya.
15: Sejumlah inovasi mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB dipamerkan dalam Expo PKM Box Pimnas dan Pimba. Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenalkan hasil kreativitas sekaligus berbagi pengalaman dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, Expo tersebut menampilkan karya mahasiswa yang telah mendapatkan pendanaan PKM. Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan menunjukkan potensi inovasi mahasiswa dalam menjawab persoalan di tengah masyarakat. Selain memperkenalkan karya, Expo tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, sehingga para maba ini dapat melihat langsung proses pengembangan ide hingga pengalaman mahasiswa senior dalam mengikuti kompetisi PKM tingkat nasional. Yusuf berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat budaya inovasi dan prestasi di lingkungan FTAB UB. Mahasiswa juga didorong untuk terus mengembangkan gagasan yang tidak hanya kompetitif dalam ajang nasional, tetapi memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat.
16: Pada masyarakat, kemudian tetap menjadi branding bagi FTAB sebagai fakultas yang berinovasi. Kemudian harapan kami anak-anak mahasiswa bisa juara nanti di PIMNAS, sebagaimana kita di fakultas selalu semangat untuk berprestasi dan selalu juara.
15: Sementara itu, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa FTAB UB, Muhammad Bagus Hermanto menjelaskan, rangkaian expo juga diisi PIMBA, yakni kegiatan berbagi pengalaman dari mahasiswa yang sebelumnya berhasil memperoleh pendanaan PKM. Mahasiswa tersebut memberikan gambaran mengenai penyusunan proposal, pemilihan topik, hingga strategi agar gagasan dapat lolos seleksi pendanaan.
16: Kaitannya dengan kewirausahaan. Terus kemudian ada dua booth, itu PIMBA. Adalah beberapa tim PKM yang sudah lolos pendanaan tahun lalu, kemudian memberikan tips dan trik ya bagaimana supaya lolos pendanaan, dan topik-topiknya itu yang kira-kira adalah topik-topik yang sangat tren pada masa ini, artinya solutif dan berdampak kepada masyarakat.
15: FTAB UB menargetkan mahasiswa yang dibina dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS tahun ini yang digelar di Undip. Untuk mencapai target tersebut, fakultas bersama universitas dan tim pembina talenta mahasiswa terus melakukan pendampingan hingga tahap kompetisi nasional. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singa Edan bidik hasil positif pertandingan perdana Liga Super 2026-2027 di Kanjuruhan. William Nathan kembali melaporkan untuk Anda.
7: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu, konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marcos Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan. Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain.
17: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One, it doesn't matter if you play 5-7 games, but we're going to start the league. So the first game is always a little bit harder. So that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium close to helping us like they did at Rans. It's a completely different behavior. If you compare Rans and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it'll be great for us.
7: Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hari pertama beroperasi angkot gratis pelajar di Kota Malang masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan anggaran sebesar 28 miliar rupiah untuk Pilkada serentak 2027. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat. Kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang pagi ini. Apa kabar Anda semua? Sudah bersiapkah di antara Anda untuk ke tempat kerja atau ke tempat beraktivitas pada pagi hari ini, pendengar? Yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, di Malang Raya, mudah-mudahan semuanya dalam berkendara tetap tertib ya. Kemudian kontrol kecepatan kendaraan Anda, pendengar, tetap patuh akan rambu-rambu serta aturan dalam berkendara, respect dan juga hormati hak-hak pengguna jalan yang lain, dan harapan saya, doa saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com pada pagi hari ini, pendengar, beberapa titik di Malang Raya juga sudah mengalami kepadatan lalu lintas ya, seperti di kawasan Jalan Jenderal Ayani Kota Malang, kemudian kawasan Soekarno Hatta Kota Malang, kawasan Tumenggung Suryo Kota Malang, masih di wilayah Kota Malang Dr. Cipto pagi hari ini juga sudah padat, pendengar, kawasan Jalan Bogor, kemudian Jalan Ranugrati Kota Malang, kemudian kawasan mana lagi ya, ada di kawasan Kolonel Slamet Supriyadi Kota Malang pagi hari ini juga sudah padat. Untuk Anda yang mengarah ke kawasan Kelayatan Gang 3, kondisinya juga sama, serta titik kepadatan selanjutnya ada di Kolonel Slamet Supriyadi di kawasan Kota Malang, pendengar. Kawasan Kota Malang pada pagi hari ini sudah mengalami kepadatan lalu lintas ya. Mungkin di antara Anda lagi ngantar putra-putri ke sekolah atau lagi ngantar putra-putri ke kampus, begitu pendengar, atau di antara Anda yang berangkat ke tempat kerja, mudah-mudahan senantiasa selamat sampai dengan tujuan ya. Nah, untuk Anda pendengar yang punya putra-putri utamanya di Kota Malang yang mau berangkat sekolah, coba deh dipakai atau digunakan fasilitas angkot gratis yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Malang yang sudah di launching tanggal 31 Agustus kemarin, pendengar. Jadi program angkot gratis, jadi angkot pelajar gratis ini akhirnya resmi mengaspal di Kota Malang ya, mulai dari hari Senin 31 Agustus yang lalu. Puluhan angkot yang telah dipasangi stiker khusus, pendengar, ini langsung mengangkut para pelajar di hari pertama pelaksanaan program tersebut. Nah, karena baru pertama, masih banyak pula pelajar yang belum mengetahui adanya program baru tersebut. Alhasil, pada hari pertama kemarin, banyak armada angkot yang tidak penuh, baik ketika jam berangkat sekolah maupun jam pulang sekolah, pendengar. Salah satu pelajar Kota Malang dari Melisa ya, sekolah dari SMA 1 Malang, mengatakan bahwa baru tahu tadi, jadi saya tanya-tanya ke sopirnya untuk rutenya. Baru pertama naik, pendengar, biasanya naik bus halokes. Kalau gratis ya bagus, begitu pendengar. Agak longgar katanya. Itu keterangan yang disampaikan oleh salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Malang, Melisa, kemarin. Kondisi itu juga terjadi ketika jam pulang sekolah ya. Masih banyak pelajar yang belum mengetahui angkot yang kini telah gratis untuk pelajar, dan para sopir angkot pelajar yang telah menunggu jam pulang sekolah akhirnya harus menjalankan angkotnya dengan kondisi tidak penuh penumpang, pendengar. Salah satu sopir angkot pelajar dari jalur LG, Saiful, mengatakan bahwa anak sekolah mungkin bingung ya, aslinya armada angkot dari tadi sudah standby sesuai dengan rutenya. Mungkin mereka juga bingung karena belum semua angkot ada nomor rute yang terpasang, dan mungkin besok insya Allah sudah banyak penumpang yang tahu. Nah, apabila para siswa pendengar telah terbiasa memahami rutenya, Saiful mengatakan bahwa ia merasa cukup yakin angkot di Kota Malang bakal penuh lagi seperti dulu, dan ia berharap sekolah-sekolah juga dapat terus membantu sosialisasi terkait dengan program tersebut. Program angkot pelajar ini, pendengar, diluncurkan oleh Wali Kota Malang pada 31 Agustus hari Senin yang lalu bersama segenap Forkopimda di Balai Kota Malang. Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat menyebut persiapan hingga peluncuran diakui memang cukup lama karena banyak hal yang perlu disiapkan dengan matang. Tidak hanya mempersiapkan regulasinya, tapi juga spesifikasi dan kelayakan armada yang diperlukan, bahkan juga ada serangkaian SOP yang ketat yang disusun agar layanan kepada para penumpang ini semakin baik. Langkah-langkah itu, pendengar, merupakan hal dasar dari skema by the service atau BTS. Apabila ada poin yang dilanggar, maka tentu ada tindakan atau sanksi bagi para pengemudinya. Dengan adanya skema transportasi BTS ini, Wahyu Hidayat juga berharap kepadatan lalu lintas di Kota Malang bisa semakin ditekan. Nah, evaluasi untuk hari pertama kemarin, total sebanyak 66 angkot yang beroperasi dari kuota 96 armada yang tersedia, sementara 35 armada yang lain, itu diharapkan bisa segera melengkapi sejumlah persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan
ditetapkan agar bisa mendapatkan program tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, juga menambahkan sejumlah syarat yang harus dilengkapi, diantaranya seperti harus lolos uji kir, kemudian harus punya SIM ya, pengemudinya harus aktif termasuk dokumen wajib lainnya. Nah, inilah implementasi angkot pelajar gratis di wilayah Kota Malang, pendengar. Hari pertama kemarin sudah mengaspal, hari ini hari kedua, mudah-mudahan semakin maksimal ya, mengangkut melayani para pelajar yang berangkat maupun pulang sekolah.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya,
0: sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lalah huta, apalah arti menunggu, pendengar, sudah hadir mengiringi kebersamaan kita pada pagi hari ini. Di antara pendengar, para ibu-ibu rumah tangga yang menunggu-nunggu kapan ya harga daging sapi ini turun. Bahkan pendengar, di wilayah Kota Batu, daging sapi per kilogramnya itu sudah tembus Rp150.000 per kilogram loh pendengar. Pantauan ini dilakukan di Pasar Induk Amorong Tani Kota Batu pada hari 31 Agustus kemarin ya. Sekarang tanggal 2, hari Seninnya hari Rabunya hari Selasa, berarti pantauannya dilakukan hari Senin 31 Agustus. Jadi kenaikan yang berlangsung sejak 3 pekan terakhir ini pendengar membuat penjualan pedagang itu turun. Biasanya 30 kg itu bisa ludes dalam sehari, saat ini pedagang hanya bisa menjual 25 kg saja. Dan stok dagingnya pun kabarnya semakin terbatas pendengar. Salah satu pedagang daging di Pasar Induk Among Tani, Mustifiah, mengatakan bahwa harga Rp150.000 per kilogram itu untuk daging dengan minim lemak, sementara daging bercampur tulang itu dia ambil dari tengkulak dibanderol dengan harga Rp138.000 per kilogramnya pendengar. Penjualannya pun bergantung pada pesanan dalam jumlah besar ya, di antaranya untuk hajatan, kemudian kebutuhan hotel, utamanya di wilayah Kota Batu. Kemarin Mustifiah membawa sekitar 25 kg daging, namun hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, daging miliknya itu baru terjual separuh pendengar. Pedagang lainnya, Rivia Sari, juga mengatakan bahwa harga daging sapi yang dijual berada pada rentang Rp130.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Perbedaan harga itu menyesuaikan jenis dan juga kualitas dagingnya. Sementara daging yang umum dibeli masyarakat itu dibanderol dengan harga Rp143.000 sampai Rp145.000 per kilogram. Jenis tersebut pendengar itu punya kandungan lemak yang sangat minim ya, bahkan terdapat bagian yang tidak mengandung lemak. Rivia menyebut kenaikan harga sebenarnya sudah berlangsung sejak pasca lebaran atau sekitar akhir Maret yang lalu pendengar. Sejak saat itu harga daging sapi telah naik secara bertahap hingga 5 kali. Kenaikan tersebut ikut menggerus daya beli konsumen ya. Sebelum harga naik, Rivia mengaku mampu membawa sekitar 1 kuintal daging dan biasanya habis terjual. Nah itu kondisinya di wilayah Kota Batu. Daging sapi harganya bisa sampai Rp150.000 pendengar. Gimana di wilayah Kota Malang sampai Kabupaten Malang? Kondisinya samakah harga daging sapi di wilayah Anda? Anda juga boleh kabarkan ya, silakan saya tunggu di 081-555-600-915. Mungkin di antara pendengar juga sekalian mau update informasi trafik pada pagi hari ini, lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, lagi ngantar putra-putri ke sekolah, atau lagi perjalanan ke tempat kerja, silakan pendengar, saya tunggu ya informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di Malang Raya. Sekaligus silakan pantau harga kebutuhan pokok pendengar, utamanya daging sapi yang dari bulan Maret 2026 yang lalu pasca lebaran terus mengalami kenaikan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, kita akan segera jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah. Alhamdulillah.